0: tanda kecintaan kita kepada negara kita. Uh-huh. Walaupun itu bukanlah simbolik apa ataupun kita sebut kecintaan yang sebenar, tetapi sekurang-kurangnya apabila kita mengangkat bendera dan semua orang sepakat bersama, dia menunjukkan kesatuan. Seperti mana dalam satu pepatah Arab mengatakan hubbul watan minal iman, mencintai negara itu adalah sebahagian daripada iman. Walaupun dia bukan hadis Nabi SAW, ada sebahagian mengatakan hadis, tapi yang lebih tepat dia adalah pandangan atau kata-kata para ulama. Jadi mencintai negara ni kenapa? Sebab Nabi SAW juga menyebutkan dalam ketika hujjatul wada, ketika khutbah haji yang terakhir, bahawa apabila kita setiap seseorang itu haram baginya untuk membunuh seseorang, memukul seorang, mengambil harta orang, mengambil tanah orang. Jadi semua orang ada hak-hak mereka. Jadi samalah negara kita berdaulat, jadi orang lain tak boleh datang untuk maknanya merampas dan sebagainya. Kita ada kedaulatan yang perlu kita jaga. Jadi sebab itulah bila kita sebut tentang mencintai negara, bulan ini adalah bulan yang cukup penting. Berusahalah kita untuk meningkatkan kecintaan kepada negara kita, insyaAllah.
1: Baik Ustaz, kita nak tanya lah Ustaz, kalau kita buat benda-benda yang menunjukkan kita cinta akan negara, akan dikira pahala juga ke Ustaz macam tu?
0: Ya, dalam Islam, apa-apa juga amalan atau ibadah lah, ibadah selain daripada ibadah khusus itu juga pahala. Ibadah khusus ni contohnya macam solat, puasa kan, itu tidak boleh diubah-ubah dan tidak boleh dilaksanakan secara sesuka hati. Dia perlu berlandaskan sunnah Nabi dan perlu ikhlas. Akan tetapi di sana ada juga satu ibadah yang disebut ibadah umum. Ibadah yang umumiah ini, yang selain daripada ibadah yang khusus tadi. Contohnya, atau orang Islam ni kalau dia tidur pun, Fiz, dia dapat pahala. Okay. Pagi ni dia duduk dekat DJ, ikhlas, dia kan nak menghiburkan masyarakat kan. Walaupun dia sorang-sorang kan, seram-seram pagi-pagi kan. Contoh ni contoh.
1: Ni contoh, tak ada kena-mengena dengan orang.
0: Jadi, bila dia lakukan tu ikhlas, dia dapat pahala. Kan? Apatah lagi kalau dia makan untuk dia bukan untuk membazir lah, dia dapat pahala. Begitulah juga apatah lagi kalau kita bercerita tentang mencintai negara. Dia juga adalah satu ibadah yang umum lah. Tetapi tak boleh kalau kita melakukan perkara yang melibat maksiat, melibatkan dosa. Itu tak ada pahala, itu dapat dosa lah. Jom kita ni pergi mencuri, jom. Dapat kita mengherakan ukhuwah di kalangan kita.
1: Itu dah lain.
0: Itu dah lain. Itu tak boleh. Itu dah masuk dah jalan-jalan pelik dah tu. Ada orang yang sampaikan dia membaca doa nak mencuri. Dia apa nak buat nak semayang kan dia. Kita semayang jamak takdim lah, kosor sekali.
1: Senang.
0: Dia tak sempat. Tak sempat nanti kita nak mencuri masa tu kan. Tak ada. Dia tak dapat keringanan itu, tidak dapat pada orang yang buat kaki maksiat. Dia kena buat tamam. Jadi merujuk kepada cinta negara ni, ya Fiz, dia juga mendapat pahala apabila kita merujuk kepada kepada amalan atau perbuatan kita selagi mana dia tidak bertentangan dengan hukum syarak. Wallahualam.
1: Okay, bab cerita macam tu, saya tertariklah untuk kita berkongsikan dalam slot ataupun segmen satu minggu satu sirah kejap lagi. Mungkin ada amalan-amalan yang mudah Nabi ajar. Yelah, yang utama ibadah yang wajib tu satulah, tapi mungkin yang sebelum ni kita tak perasan. Kita buat sesuatu yang kecil pun boleh mendatangkan untuk kita mengutip, mengumpul pahala dengan sebanyak yang mungkin. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dalam satu minggu satu sirah nanti. Boleh ke Ustaz?
0: Boleh, boleh. Sambil-sambil kita juga ceritakan tentang bagaimana Nabi SAW memerdekakan bumi Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah.
1: Mungkin kita nak beri gambarannya dululah dalam bulan kemerdekaan ini kan. Hari ini pun dah menunjukkan 7 Ogos 2026. Jadi hari ini kita nak cerita bab merdeka dalam satu minggu satu sirah. Tapi sebelum itu kita nak ingatkan juga kepada anda, yang mana ada soalan agama, kemuskilan ataupun sebagainya, anda boleh kirimkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak hubungi saya pun okey juga. Anda boleh hubungi di talian 03-228-73203 ataupun 03-228-73204. Baik Ustaz, kita berehat seketika. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada Mat Adam dan juga Syuib. Sepas tu, teh tarik terakhirku.

eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Baik, itu dah nyanyian daripada kumpulan Twinies dengan tajuk lagunya Tabahkan Hati. Tabahkan hati pendengar-pendengar kita yang mungkin hari ini diduga dengan dugaan yang agak berat daripada segi kesihatan, kehilangan. Kami di Selangor FM mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baiklah, seketika kita nak kembali semula dalam ANTT. Apa nak tanya, tanyalah.
1: Sebar kemusykilan tentang agama. Apa nak tanya, tanyalah.
0: Masih lagi bersama dengan Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz, masih lagi okey ke tu?
2: Okey, kita
0: bismillah. Dah sarapan pagi ke belum ni?
2: Dah minum air kosong.
0: Okey, pagi-pagi ni tak sihat no lah tu kalau dah minum air kosong. Selalunya pagi-pagi dia kena mesti dengan nasi lemak baru okey. Ini kalau minum air kosong je pagi ni betul tak sihat lah tu. Okey, Ustaz, ada satu soalan ni. Dia dapat seorang roommate lah, satu rakan bilik ni. Rakan bilik ni alhamdulillah orangnya alim, perempuan tau Ustaz. Lepas tu dia selalulah ajak roommate ni hari-hari, dia cakap paksa solat. Dia ni merasakan macam terpaksa, rasa macam hari-hari nak suruh solat, hari-hari nak suruh solat. Kubur masing-masing kot, jaga je lah diri sendiri. Pandangan Ustaz untuk kenyataan macam ni, macam mana Ustaz?
2: Okey, baik. Pertama sekali, Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dinul insan ala dini khalidi. Agama seseorang bergantung kepada agama kawannya, ataupun juga hadis ini bermaksud akhlak seseorang bergantung kepada akhlak kawannya. Falyanzur. Maka Nabi SAW memberikan amaran dan perintah, falyanzur, maka lihatlah, carilah. Man yukhalid, siapa yang kau nak berkawan. Jadi dalam kata lain, kalau kita berkawan dengan kawan yang tak solat, kita yang solat ni akan jadi tak solat. Bila kita berkawan dengan kawan yang apa nama ni, asyik pergi clubbing aja, kita yang tak clubbing pun kita akan ambil tempias. Sekali dua bolehlah, clubbing lah sekali tak pernah. Aku nak niat dakwah sebenarnya.
0: Nak tengok apa ada dalam tu. Dia orang cakap lampu banyak
2: dalam tu kan. Jadi dia akan terpias. Kalau kawan, saya ada kawan dengan kawan-kawan yang ialah dia dah poligami kan. Dia orang ni dia ada satu grup tau. Tapi kita kawan-kawan kan. Dia terpias tu hampir-hampir nak kena kita tepis. Datang dia tepis. Bahaya tu.
0: Bahaya, bahaya dia. Saya dah kena keluar daripada grup Ustaz tu lah. Saya risau dia sampai ke saya pula. Saya
2: Islam FM ni dah patah balik insaf kan. Jadi poinnya adalah kawan tu. Jadi kat mana kita nak mengarahkan kawan kita tu. Jadi berbalik kepada soalan tadi, beruntunglah kita ada kawan yang ingatkan kita, solat jom. Solat. Kita ni yang kurang kuat kan, apabila ada orang yang ingatkan kita, dia akan jadi kuat. Dia berbeza kalau kita ada suasana. Contoh apabila kita kat sekolah, lagilah pelajar tahfiz kan, pondok, dia memang dia dah jadi budaya. Jadi tak bangun tu, dia mesti akan bangun. Orang semua bangun. Jadi kawan-kawan dia jadi dia sebab suasana itu. Iaitu suasana dia memang peranan. Disebut dengan bi'atun solihatun. Itulah suasana yang positif. Kita kena ada circle yang positif, maksud dia. Jadi kawan-kawan tu, jadi apabila kita berkata demikian, syaitan gembira lah. Ini berjaya lah aku punya dakyah-dakyah ni.
0: Tapi Ustaz, statement ini bila saya tengok, mungkin ini saya, persepsi saya lah, mungkin cara ajaknya tu ataupun untuk orang cakap ajak join untuk mengamal tu mungkin agak kasar, mungkin agak keras. Macam mana Ustaz benda ni? Kalau kita nak ajak orang solat berbuat baik ni, dia memang kena keras ke macam mana Ustaz?
2: Ya, kita kena tengok situasi.
0: Okey.
2: Contoh kan bila kita nak sembahyang kan, kita tepuk kan, tepuk dia, bangun je sembahyang.
0: Solat subuh lah, solat kita kan.
2: Subuh lah, bangun. Dah kejut dah. Lepas tu dah. Dia tahu dia tak bangun kan. Kita pun semayang. Ambil semayang. Kalau yang perempuan ni sampai kat bilik lah. Kalau lelaki, ambil peluang ruang ke surau lah. Atau ke masjid kan. Jadi, lepas tu kita tepuk. Maknanya dah nak habis, kita tepuk lagi. Tepuk tu dia kena, suara tu kena tinggi. Dia nak ambil waktu dah ni. Kan?
0: Dia ada level dia lah.
2: Dia ada level. Takkan dia cakap, kau tahu tak neraka tu dalam macam mana?
0: Sudah kan. terkejut pula.
2: Itu memang, itu kalau dah rapat sangat tu kadang boleh lah dia nak gurau-gurau dengan gurau kasar lah tu kan. Boleh. Dia dalam kita berdakwah ni pun, kalau kita dah cakap berapa kali dia tak nak dengar juga. Tak tahu je lah, kita dah tak boleh buat apalah. Tapi teruskan dakwah itu kan. Jadi kita pula sembahyang tu memang sebab katakan respon seorang. Kita dia haruskan untuk menguatkan sikit suara atau perempuan. Jadi jangan dalam keadaan bukanlah mana kuat macam kita terlalu kuat. Mana kita dengar dalam tertutup pintu kan, orang luar tak dengar mana. Kita masih boleh keluarkan suara kita sikit. Jadi bagi dia dengar. Bagi yang kawan tidur ni dengar kan. Mudah-mudahan dia sedar, dia bangun. Kekerasan tak boleh. Kita tak boleh gunakan dakwah secara apa ni? Secara membabi apa?
0: Membuta tuli.
2: Membuta tuli.
0: Dia tak adalah sampai tahap yang ya
2: membabi buta.
0: Membabi buta. Dia tak adalah sampai tahap dia kena macam kau solat sekarang? Sebelum aku letakkan pisau ini di tengkuk kamu.
2: Itu tak boleh. Itu haram. Itu berdosa. Menggunakan kekerasan tumbuk fizikal kan, atau kata-kata yang kesat kan. Tapi sekadar kita sebut ish, dia kata kubur masing-masing lah. Kita boleh jawab balik kan. Betul lah kubur masing-masing. Tapi
0: awak nak masuk kubur lama, awak nak masuk kubur tu bukan jawab golek sendiri.
2: Awak telah kan kawan-kawan. Panjang lah kita punya bahas tu, tak ada masalah. Bagaimana dalam konsep dakwah. Maknanya diharuskan insyaAllah.
0: Baik, okay. Semoga terjawab soalan daripada sahabat kita ini berkenaan dengan solat. Okay. Ada soalan daripada Nur Hidayah binti Husin ni. Dia kata, ustaz, saya nak tahulah, kalau ada orang kata nasib baik tak pergi tempat tu sebab Allah dah jentik hati aku ni supaya tak ke situ. Satu lagi, ada yang kata kalaulah tahu jadi macam ni sebab boleh jadi kemalangan, aku tak naklah datang ke sini. Kenapalah boleh jadi macam ni? Boleh ke ustaz untuk berkata begitu? Bila terkena perkara yang elok akan kata hati ni dijentik supaya tak ke situ lah, apalah. Tapi bila ditimpa musibah akan menyalahkan takdir. Macam mana ustaz? Mungkin ustaz boleh berikan penerangan ataupun nasihat daripada Dayah ni.
2: Baik, terima kasih kepada Dayah. Soalan yang baik sekali sebab ramai di kalangan kita ni yang melalui kita sebut suasana ataupun keadaan yang hampir samalah. Kan selalu mak cakap, kan mak dah cakap, mak suruh kau pakai helmet, kau tak pakai helmet, kan dia accident, padan muka kau. Contohlah.
0: Ataupun kalau macam ustaz kan sakit kepala, mak tak boleh pergi sekolah hari ni sakit kepala. Main telefon banyak. Itulah main telefon. Semua dia salahkan telefon, sakit kepala, main telefon, sakit perut sebab main telefon banyak kan.
2: Main telefon tu tak apa. Kita maksudnya kita memberi pengajaran tu tak ada masalah. Kan mak dah cakap. Tapi kalau kita mengungkit-ungkit sehingga menyalahkan takdir tu tak boleh. Yang itu tak boleh sebab Nabi SAW ada menyebut dalam hadis, "Idza hadatha syai fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza." Dia punya bunyi pun lain ya. Kadza wa kadza. Walakin kul qaddarallahu ma syaa fa'al. Apabila berlaku satu musibah, jangan kau kata macam ni. Nabi kata, apabila berlaku macam ni, niscaya kalau aku buat macam ni, niscaya tak berlaku macam ni. Kalau aku tak pergi ke sana, niscaya tak berlaku macam ni. Kalau aku pakai, jangan diungkit dah. Jangan dibuat, ambil itibar boleh. Allah, lepas ni tak apa. Ya Allah, insaf aku lepas ni mesti aku pakai helmet. Allah, aku tak boleh ni besok sekolah ni nak kena tidur. Jadi itu boleh kita cakap macam tu. Maknanya untuk mengambil itibar untuk next. Tapi yang tak boleh ni kita petikai. Kalaulah, perkataan lau itu tidak baik dalam Islam. La takul lau, Nabi SAW sebut lau. Kalau tu bahasa Arabnya lau. Kalau kan, lau. Dia ambil daripada bahasa Arab juga. Lau anni fa'altu kaza. Kalaulah aku buat macam ni, saya tak berlaku macam ni, macam ni. Tu Nabi sebut, statement tu Nabi yang sebut. Tetapi katakan, Nabi kata. Yang boleh katakan, walakin kul. Akan tapi katakan, qaddarallahu ma syaa fa'al. Semua ini ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, saya respect. Ada apabila pemimpin-pemimpin dah. Macam baru ni lah, kita tak sentuh bab politik tapi kita sentuh tentang takdir. Apabila ditanya dengan mantan MB Negeri Sembilan kan, dia jawab apa dulu? Saya redha atas ketetuan takdir Allah Ta'ala. saya terima, saya dah buat yang terbaik. Tengok, dia mulakan dengan takdir Allah. Itulah kata-kata orang beriman. Saya, bila saya dengar tu, Masya Allah, luar biasa. Kan, luar biasa. Hebatlah apabila. Sebab saya pernah jumpa dia beberapa kali di program kan. Jadi kita pun kenal. Jadi bila dia berkata demikian, samalah topik soalan ini. Jadi kita mulakan dengan, Allah, ini takdir Allah Ta'ala, aku reda atas ujian yang menimpa, musibah, maknanya aksiden kan. Contohlah kan. Itu pertama kita sebut. Dan jangan, dan menyalahkan takdir ini dalam bab akidah. Kalau orang yang belajar agama ni secara formal lah, masuk universiti, ambil ijazah, diploma pengajar Islam ke syariah contoh kan, dia ada belajar dalam akidah bab apabila kita sentuh tentang beriman kepada qada dan qadar, iaitulah yang keenam. Di situ kita akan menyentuh tentang, ada satu fasa disentuh tentang orang yang menyalahkan takdir. Ini ramai. Dia suka menyalahkan takdir. Dan ini semua dah takdir. Aku tak pandai ni. Tak apa lah, tak pandai, tak pandai. Biar apa yang ada-ada je. Tidak boleh begitu, sebab kita boleh berusaha. Bahkan kita boleh berdoa. Di sana ada satu hadis yang mana takdir kita ini masih boleh diubah dengannya doa kita. Mana dengan kesungguhan kita dan doa, dia boleh mengubah takdir kita kepada takdir yang baik. Walaupun ulama bahas, sebenarnya bila kita berdoa itu juga, itu takdir kita untuk mengubah diri kita. Berdoa, berusaha untuk mengubah takdir menjadi yang lebih baik. Itu pun juga adalah, dah ditentukan juga perkara tersebut. Tetapi dia mesti bermula dengan diri kita. Mana yang menentukan syurga neraka itu adalah diri kita. Ada kata, aku tidak.
0: Dah ditakdirkan begini, jalan je lah. Ini takdirku,
2: Kan? Tapi syurga neraka belum kita masuk lagi. Kan? Sedangkan mati kita belum melalui lagi. Jadi, takdir itu adalah kita menentukannya. Kita yang menguruskannya. Jadi, bagi saya, kita berdosa. Ulama bahas berdosa. Kita tidak boleh menyangka takdir. Tetapi kita kena reda atas ketentuan ilahi dan kita berusaha bangkit balik. Adalah hikmah. Islam ni dia tidak pernah, maknanya apabila berlaku satu benda yang tidak baik, ada berlaku satu musibah sebagai contoh kan, berlaku orang curi ke, kita punya duit ke, kena scam ke, kita sampai bila kita memikir kan, mikir orang Perak kata kan, memikir tak berhenti kan. Maksudnya tak tidur lah, tak apa.
0: Hari ni memang hari tak bernasib baik. Bad luck lah hari ni. Ada yang cakap macam tu, Ustaz.
2: Betul. Jadi apabila kita mengurus urusan dengan takdir ni, jadi kita ni sebenarnya apabila berlaku satu perkara atau musibah ke apa-apa, dan Islam sebenarnya ada hikmah. Jadi walaupun benda tu nampak negatif, tak baik, kita pandang dari sisi ada hikmah. Adalah laluan, sebab kenapa yang Allah nak berikan mungkin ada lebih baik. Bahkan apabila kita berlaku satu musibah juga, Nabi ajarkan satu doa. Apa dia? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma junni fi musibati wa khlufli khairan minha. Saya ulang balik. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma junni fi musibati wa khlufli khairan minha. Sungguhnya dari kepada Allah kita kembali, kita dari Allah dan kepada Allah kita kembali. Dan ya Allah, Allah majuni, berilah pahala atas musibah ini ke atas aku dan gantikanlah dengan lebih baik atas musibah yang berlaku ni. Ummu Salamah, dia kematian suami. Suami dia alim, berilmu, bertanggungjawab, romantik, kuat agama. Dia sehingga berperang, syahid dalam peperangan. Dia fikir takkan ada orang pengganti suami dia. Dia tahu sebab dia adalah laki yang paling hebat. Tak ada orang lebih hebat daripada suami dia. Dia baca doa ni. Satu hari dia terkejut. Takdir Allah Ta'ala rupanya bagi dia salam yang masuk meminang Ummu Salamah.
0: Ini yang diamalkan doanya.
2: Doa dia. Jadi dia terkejut. Sudah pastilah Nabi SAW lebih baik. Dia memang tahu tak ada orang lebih baik. Tapi dia tak pernah terfikir yang Rasulullah akan masuk minang dia.
0: Yalah, betul.
2: Tapi bila dia beriman dengan dia doa, dia doa, rupanya Nabi SAW yang meminang dia. Jadi menunjukkan betapa hebatnya bila kita menerima takdir redha dan kita kembali balik dengan Allah, bertaubat dan berdoa. InsyaAllah adalah ruang-ruang Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita atas takbir kita, insyaAllah.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasan yang panjang dan juga nasihat sebenarnya. Dalam tu ada nasihat juga, soalan daripada Nur Hidayah binti Husin ni. Dia pergi tempat kerja, Dayah. Selamat bertugas, kami ucapkan kepada anda. Baik, selepas ini saya akan kembali nak raikan komen-komen ataupun nak raikan soalan-soalan daripada anda. Terus dengarkan ANTT, apa nak tanya, tanyalah.
3: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
4: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
3: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
5: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa, Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor, hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Terdapat beberapa insiden luar jangka yang berlaku. Terdapat dua insiden kemalangan di NKVI. Pertama di kilometer 9.9 arah selatan dari Shah Alam ke Subang. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal di lokasi. Satu lagi kemalangan di NKVI di kilometer 17.7 arah selatan dari Kota Damansara ke Damansara. Lorong kiri ditutup, trafik perlahan. Satu lagi kemalangan di Lemburai Ilik di kilometer 42.7 arah selatan dari Bandar Serenia ke Nilai Utara. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal di lokasi. Satu lagi insiden kenderaan rosak di kilometer 2.4 arah timur di Damansara Link, lorong tengah terhalang, trafik perlahan. Trafik juga bergerak pelan dan jugakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. LDP pelan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke SS2, Kelana Jaya ke Taman Megah, juga Pencala ke TTDI. LKSA pelan dari Bulatan Jubli Perak ke Bulatan Selangor. Di Kajang Sip pelan dari Sungai Ramah ke Unit 10, juga Ceras Selatan ke Balakong. SUKE pelan dari Aeon Ampang ke LRT Ampang, manakala Max pelan dari Seri Kemangan ke Bukit Jalil, Bukit Jalil ke Kuchai Lama, juga Salak Selatan ke Jalan Tun Razak. Mohon jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa wasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
7: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: اعتذرني فرده وأنت خير الوارثين وأنت أرحام الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Terus dengarkan Radio Nombor 1 Orang Selangor. Selamat pagi kami ucapkan kepada anda. Ha, selamat menjamu selera juga kepada rakan-rakan kita yang mungkin sedang dengarkan ANTT hashtag merentasi limitasi ini sambil menjamu selera. Ustaz.
2: Ya kita.
1: Okey, Ustaz. Ni ada kiriman daripada Pak Lang Dolah ni. Dia rindu suara Ustaz. Dia kata dia doakan semoga Ustaz diberikan kesihatan dengan secepat mungkin lah, insyaAllah. Okey. Sebelum kita jawab soalan ni, kita kena berehat dulu. Saya rasa soalan ini Ustaz kena kupas panjang juga. Sebab soalan daripada Pak Lang ni, dia mengatakan, kalau lah, ini kalau tau, kita tahu Pak Lang ni baik, dia bukan orang macam tu. Kalau lah dia gunakan sumber yang haram untuk bukan untuk makan ataupun bagi orang makan, tapi dia nak buat jalan dekat rumah dia. Sumber tu adalah datangnya daripada keuntungan daripada kemenangan duit nombor eko. Boleh ataupun tidak, Ustaz?
2: Untuk makan ke nak buat jalan?
1: Dia nak buat jalan. Nak buat jalan, dia macam dia kat buat nak buat jalan ni mahal, tak ada modal kan. Tapi ada modal nak beli nombor eko tu, ada modal dia kata. Tapi kalau dia buat keputusan macam gitu, macam mana jalan tu? Boleh ke dia pilih gitu?
2: Okey.
1: Kita simpan dulu soalan ni, boleh Ustaz?
2: Oh, nak hold dulu soalan.
1: Kita hold dulu kan? Ustaz eh.
2: Okey,
1: kita berehat seketika. Selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur bagi utama jam 9 pagi. Dan selepas itu kami akan bawakan kepada anda langsung untuk ANTT. Apa nak tanya-tanyalah.
3: Menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Kual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam. Membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Sila ambil perhatian terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di NKVE di kilometer 11.1 hingga kilometer 12.1 arah utara dari Shah Alam ke Subang. Lorong kecemasan lorong kiri ditutup. Trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga akan keluatan di lokasi-lokasi berikut. Lebuh Raya Spring pelan di Damansara Link, iaitu di Plaza Tor Damansara NKVE ke Kayu Ara. SKVE pelan dari Unit Tanker IOR City Mall, manakala di

0: ucapkan semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBK dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM 100.9 MHz. Sekarang ini 9.15 minit pagi. Kita berada dalam jam yang keempat segmen Teh Tarik Kopi O bersama dengan Ustaz Hafiz Hanifah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum.
2: Okay. Kita sambung semula dalam jam yang terakhir ini. Kita nak berbalik kepada soalan daripada Pak Lang tadi. Macam mana kalau dia gunakan sumber yang tak halal untuk infrastruktur di kawasan rumah dia tu? Dia tak buat makan. Macam mana? Masih lagi berdosa ataupun macam mana Ustaz?
3: Baik, dia ada dua situasi yang kita nak kena bahas. Mm-hmm. Pertama sekali, saya percaya Pak Lang bertanyakan ini bagi pihak orang lain lah, atau untuk kefahaman kita. Mm-hmm. Sebab mendapatkan duit daripada sumber yang haram, itu pun dah haram dah pertama. Mm-hmm. Itu dah berdosa dan kena tinggalkan. Janganlah tiap-tiap bulan nak buat jalan. Mana dapat? Dapat daripada duit judi. Mm-hmm. Bulan depan buat lagi. Inilah bagusnya saya dapat bantu masyarakat buat jalan ni kan. Kita buat pagar. Tiap-tiap bulan saya dapat apa ni, duit keuntungan judi saya contoh. Yang itu jangan dijadikan amalan dah.
2: Okay.
3: Jadi kalau dah pernah buat, pertama tinggalkan. Sebab duit tu daripada perkara yang haram. Kita dah tahu banyak ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinziru. Allah Ta'ala sebut tentang bukan saja daging khinzir, menenun nasib, termasuklah berjudi, minum arak. Itu adalah min amali syaitan, rijisum min amali syaitan. Dia adalah najis dan taklah kita jauhkan sebab dia adalah amalan syaitan. Jadi itu yang pertama, elakkan. Yang kedua adalah apa hukumnya kita gunakan duit sumber yang haram ni. Maknanya tak kira lah duit judi, duit apa lagi tadi?
2: Duit apa, rasuah ke?
3: Duit rasuah atau duit daripada kita sebut duit daripada keuntungan bank. Duit, kalau kita ada akaun, akaun itu bukan akaun Islamic banking. Yang maknanya yang bukan Islamic. Jadi keuntungan itu tu, kelebihan itu dipanggil riba. Jadi duit riba itu juga duit haram. Jadi kita tak boleh untuk minum makan tu dah confirm tak boleh lah.
2: Okay.
3: Untuk keluarga sebagainya. Akan tetapi kita diharuskan untuk digunakan untuk maslahah umum. Bukanlah buat jalan depan rumah kita. Itu tak boleh lah kan. Dia untuk jalan umum semua. Tapi nak buat jalan ni pun dia kena ada kebenaran. Kebenaran ni kita tak boleh main buat aja. Jadi itu juga ada isu-isu dan masalah yang lain. Saya nak menyebut satu jawapan daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor. Apabila ditanya tentang wang faedah bank, duit riba lah ni.
2: Okay.
3: Dia menggunakan duit itu untuk pembinaan sekolah agama. Fatwa kata tak boleh guna untuk bina masjid kan. Tapi buat pagar, buat jalan semua dibolehkan. Jabatan Mufti Negeri Selangor mengeluarkan satu fatwa mengambil pandangan Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Mu'asarah. Fatwa Mu'asarah menyebutkan sesuatu yang haram itu tidak boleh dimiliki. Sebaliknya, ia menjadi milik maslahah umum. Seperti dibelanjakan kepada perkara-perkara kebajikan. Seperti membantu anak yatim, perkembangan dakwah Islam, membina masjid dan pusat Islam, penyediaan para pendakwah, penerbitan kitab-kitab agama dan seumpamanya yang bersifat kebajikan. Jadi pandangan itu adalah pandangan yang kuat dan digunakan pakai oleh banyak orang, termasuklah di negeri Selangor. Apa-apa yang untuk menguruskan harta tidak patut syariah ini telah diwartakan pada 31 Mac 2011 seperti berikut saya sebut ya. Pertama, wang syubhat yang diperolehi boleh dijadikan sumber baitul mal dan harus dimasukkan ke akaun baitul mal. Saya Kita ni kena tahu di Majlis Agama Islam Selangor ada satu unit Baitul Mal. Mm-hmm. Jadi dekat situ kita boleh menyumbang. Bukan menyumbang, maknanya kita berikan duit tidak patut. Zakat tak terima.
2: Okay.
3: Wang tidak patut syariah hanya Majlis Agama Islam. Mm-hmm. Dia bukan di bawah zakat, tapi di bawah unit atau badan Baitul Mal di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Mm-hmm. Dia memang ada unit dia. Jadi kita boleh masukkan akaun atau berikan.

0: Sebenarnya
1: ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. Baru saja berlalu tadi lagu nyanyian daripada Mahizin dan juga Harris J dengan tajuk lagunya Qalbi Madinah. 9.30 minit pagi sekarang ini. Kami ingin bawakan untuk anda.
1: Apa nak tanya? Tanyalah hashtag Merentasi.
0: Ya, masih lagi dalam ENTT, apa nak tanya, tanyalah. Di penghujung ini, kami akan bawakan pula
2: Satu Minggu, Satu Sirah.
0: Baik Ustaz, hari ini Ustaz dah janjikan awal tadi, kita nak ambil, kita nak tanamkan semangat kemerdekaan kepada pendengar dan juga pengikut segmen ANTT ini. Semangat kemerdekaan pada tahun ini, kita bakal menyambut kemerdekaan ke-69, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Macam Ustaz cakap tadi, Rasulullah memerdekakan Madinah. Mungkin daripada sudut mana Ustaz nak ambil? Semua peristiwa ni semua orang dah tahu. Tapi hari ini, dari sudut mana yang Ustaz nak kongsikan dalam Satu Minggu Satu Sirah ni Ustaz?
3: Baik, bismillah, alhamdulillah, kepada semua para pendengar, kita nak bincang Satu Minggu Satu Sirah. Memandangkan bulan ini adalah bulan kemerdekaan negara kita, kita nak mengambil semangat tentang bagaimana penubuhan negara Islam pertama bumi Madinah Munawwarah. Ramai orang dah tahu, ramai orang dah dengar kisah ni, tapi kita nak faham dari segi mana yang Nabi SAW bebaskan, ya. Sebab kalau kita lihat peristiwa hijrah Nabi SAW, satu hijrah itu ataupun pada tahun 622 Masihi, sebelum kedatangan Islam ke bumi Madinah, namanya Yathrib. Jadi, perkara pertama yang Nabi lakukan adalah mengubah nama Yathrib. Yang Yathrib ni maksudnya kota yang memberikan penindasan, kota yang kejahatan, macam itulah. Walaupun Yathrib ni merujuk kepada seorang lelaki berketurunan dari Nabi Nuh AS, dia orang Yahudi. Dia Bani Israel lah dulu kan. Dia datang, dia yang membuka kota Madinah. Sebab itu majoriti asalnya orang Yahudi. Ada juga orang Arab, iaitu Aus dan Khazraj. Pertamanya, perubahan nama itu sendiri daripada Yathrib kepada Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang, atau kita sebutkan kota yang bercahaya. Keduanya adalah pembebasan daripada perang saudara. Sebab Arab ni, yang suku Aus dan Khazraj ni, mereka ni perang saudara lama tu, Fiz. Bukan 1-2 tahun, melebihi 100 tahun. Ada yang kata cecah dekat 200 tahun. Jadi begitu lama ketegangan yang berlaku, dan perkara ini sering dilagakan oleh kabilah dari orang Yahudi tempatan. Sebab mereka mengganggu gugat lah. Sehingga dia orang kata, apa kalau bukan kerana Muhammad datang ke Madinah ni, dah lama kami pancung kepala-kepala kalian. Jadi Aus dan Khazraj ni bergaduh benda-benda kecil tu, Hafiz.
0: Contohnya tentang,
3: contohnya anak dua bergaduh, kabilah Aus kabilah Khazraj bergaduh anak. Selesai dengan apa? Perang.
0: Allah.
3: Oh, perang sampai mati-matian.
0: Ini budak kecil punya hal dia ni.
3: Benda yang macam tak logik akal. Bahkan unta dia gaduh dengan unta dia pun. Perang saudara. Itu belum suami isteri pula.
0: Pun ada juga?
3: Tak tahu.
0: Suami isteri punya kes pun ada juga?
3: Tak adalah disebut. Tapi apatah lagi kalau suami isteri sebelah ni, katakanlah suami Aus, Khazraj ada isteri dia bergaduh. Apatah lagi kan? Kalaulah benda-benda kecil pun dah bergaduh, apatah lagi benda-benda besar. Jadi perang saudara ni begitu panjang. Tetapi apa yang hebatnya, Nabi SAW membebaskan orang-orang Islam daripada perang saudara. Jadi, diorang ni merdeka lah, tak berperang antara mereka. Ini melalui beberapa perjanjian, iaitulah perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Dan akhirnya penduduk Yathrib, Aus Khazraj ni, menerima kedatangan Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyatukan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Baik, yang ketiga, Nabi SAW membebaskan ekonomi daripada sistem riba. Sebab dari Mekah lagi, orang-orang Arab Mekah ni, orang Quraisy yang bukan Islam, musyrikin, mereka ni menaikkan harga. 3 tahun pertama sebelum Nabi berhijrah, apa kata mereka? Ghalu li ahli Muhammad. Naikkan harga bagi orang-orang Muhammad. Sebab apa? Sebab dia nak, orang Islam ni tak boleh beli barang, tak mampu, tak boleh makan. Jadi jahat. Jadi apabila Nabi SAW masuk ke Madinah, Madinah ni ekonomi dipegang oleh orang Yahudi juga. Mm-hmm. Nabi SAW memboikot dengan cara apa? Memantapkan perniagaan orang Islam. Mm-hmm. Itu yang penting. Bila orang Islam ada perniagaan, akhirnya besar, maju, dan orang pun ambil daripada orang. Sebab mereka ni mengambil apa ni? Perniagaan ni selalunya daripada bumi Syam. Mm-hmm. Ke Syam, ambil barang dagangan, dijual di Madinah dan sebagainya. Sebab Syam ni dia memang terkenal dengan pusat ekonomi negara-negara Arab ketika itu, ya. Okay. Jadi Madinah ni adalah laluan saja, jadi adalah pasar-pasarnya yang digunakan. Dan ketika itu ekonomi Islam membuang unsur-unsur riba. Mm-hmm. Tidak ada lagi unsur riba, lebihan-lebihan. Contohnya orang nak tamar ni biasa di zaman Nabi SAW dulu di Madinah, orang Yahudi nak bila nak keluar dia nak tukar tamar. Tamar yang murah, mm-hmm, dengan tamar yang mahal. Macam sekarang ni ada tamar ajwa lah lebih, yeah, kurang disebut. Mm-hmm. Nah, contohnya begitulah dengan tamar yang murah. Tamar murah ni RM10, tamar ajwa ni RM100. Mm-hmm. Jadi apa kata orang Yahudi, kau nak tukar tamar yang murah dengan aku boleh. Tapi kau kena bagi aku dalam 5 kuantiti. Kilo, ah, aku bagi kau 1 kilo. Okay. Barulah seimbang harga. Mm-hmm. Tak boleh. Baik. Hukumnya adalah riba.
0: Oh.
3: Apabila jenisnya jenis sama. Hari ni pun, kalau kita nak tukar macam tu, beras, beras yang biasa, mm-mm, dengan beras basmati, yang apa, basmati, mm-mm, tak boleh. Walaupun harga tu mahal, ni harga murah, tak boleh ditukar jenis makanan yang sama tadi. Lepas tu kita lebihkan sebab harga dia, tak boleh. Mm-hmm. Itu adalah riba. Jadi dia kena, maknanya melalui jual beli emas, mm-mm, dulu. Kita ada duit, duit digunakan adalah duit daripada perak, daripada emas, kan. Mm-hmm. Jadi kena belilah dengan transaksi yang berbeza. Dia tak boleh an-nasi'ah disebut, bawa bentuk jenis yang sama, ya. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat adalah pembebasan dari segi perlembagaan. Mm-hmm. Perlembagaan dulu lebih menyusahkan umat Islam, mengikat banyak perkara. Akhirnya Nabi SAW membuat piagam Madinah dengan 47 perkara. Apa yang menariknya, daripada 47 piagam ini, 23 untuk orang Islam. Tapi Nabi SAW menambah satu, iaitulah 24 perkara untuk orang-orang bukan Islam. Ini menunjukkan bahawa kota Madinah Munawwarah ini menjadi contoh, role model kepada negara-negara yang bermasyarakat majmuk seperti negara kita. Jadi saling hormat menghormati. Yang tidak hormat, Nabi SAW akhirnya suruh keluar. Ada di kalangan, dia ada banyak yang Bani Nadir, Bani Quraidah, mm-hmm, Bani Qainuqa. Tapi ada Bani-Bani Israel ni, Bani Israel ni, yang orang Yahudi yang tak nak bersetuju.
0: Jadi, tak boleh ikut lah.
3: Tak boleh ikut, baik kau keluar ke macam manalah, kan. Mm-hmm. Sebab itulah mereka tak puas hati, datang serang Nabi, hasut orang musyrikin Mekah, serang Nabi pada tahun kelima hijrah yang disebutkan Ghuzwatul Khandaq, iaitulah peperangan parit. Mm-hmm. Tu 10,000 orang tu orang Yahudi yang tak berpuas hati. Tapi ramai je orang Yahudi yang mereka bersetuju sebab, mm-hmm, mereka mendapat banyak kelebihan. Mereka boleh solat, beribadah dan tidak mengganggu-gugat lah. Dan terakhir sekali adalah pembebasan daripada ancaman luar. Mm-hmm. Ancaman luar ni sebab ujian paling besar keselamatan umat Islam seperti saya sebut tadi adalah peperangan Khandaq tahun 5 Hijrah, yang mana orang luar datang. Lepas datang serang Nabi SAW, kan. Mm-hmm. Salman Al-Farisi yang cadang gali parit. Tapi lepas peperangan ini, Nabi SAW menyebut, peperangan ni berlangsung lama, dekat 1 bulan, ya. Mm-hmm. Lebih sebulan, sebab tak boleh nak perang. Orang musyrikin, orang Yahudi datang, dia lompat, dia jatuhkan parit. Mm-hmm. Abang parit tu panjang. Dia punya panjang dia memang dekat hampir 3-4 kilo. Mm-hmm. Tapi kedalaman dia dah 7-8 meter. Lebar dia pun dah 8 meter. Panjang lah, panjang dan dalam. Jadi maknanya, bukan meter.
0: Kaki kot.
3: Dia kena semak balik. Tapi memang tak lepas lah. Tapi dalam satu, saya baca tafsir Ibnu Katsir, ada seorang musyrikin yang lepas. Dan dia lawan, tak ada orang boleh kalahkan dia. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar untuk selesaikan. Lebih kurang banyak Umar. Kau selesaikan Umar, macam tu lah. Jadi Sayyidina Umar selesaikan. Akhirnya dapat dibunuh lah. Jadi tidak berlaku peperangan seperti peperangan Badar, Khandaq, peperangan Uhud sebelum ni. Tetapi berjaya. Sehingga berlakunya tiupan sabak sehingga kemah-kemah mereka terbang, terbakar, mereka lari. Nabi SAW sebut ni penting. Di kemah Nabi SAW, dia ada 7 kemah. Itu disebut juga kat situ 7 masjid. Masjid 7. Al-Sab'ul Masajid. Nabi SAW menyebutkan, hum la ya ba'da hadha, selepas peperangan ni, hum la yakhzunana, selepas peperangan ni mereka tak datang serang kita. Walakin nana nakhzuhum, akan tapi kitalah orang Islam yang akan serang orang-orang musyrikin dengan orang Yahudi. Ha, ini dibuktikan dalam peperangan-peperangan selepas itu. Peperangan Hunain, peperangan Khaibar, peperangan Tabuk, Fathu Mekah. Nabi SAW membebaskan kota Mekah kemudiannya. Nah, dan ini semua berlaku selepas peperangan ancaman luar ini. Ini yang terkehebatan umat Islam. Baik, ini untuk setakat ini dia punya point. Tapi apakah kekuatan umat Islam sebenarnya? Yang ramai orang tak tahu sehingga umat Islam boleh berjaya mempertahankan bumi Madinah Munawarah, mendapatkan balik bumi Mekah. Kita akan bincang selepas ini, insyaAllah.
0: Baik, dalam satu minggu, satu sirah.
2: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW pada sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat.

ziarahi baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaatku.

0: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Satu minggu, satu siram. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Satu minggu, satu sirah dalam ANTT. Apa nak tanya, tanyalah. Untuk 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Masih lagi bersama dengan Ustaz Hafiz. Kita nak menyambung, Ustaz. Apakah kekuatan orang Islam waktu tu sehingga berjaya memerdekakan Mandidah? Itu yang telah ditinggalkan tadi untuk kita ikuti penjelasan lanjut bersama dengan Ustaz Hafiz. Silakan, Ustaz.
3: Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, perkara yang paling penting yang menjadi kekuatan umat Islam adalah kekuatan spiritual para sahabat ridwanullah anhum ajma'in. Bahkan di sana ketika mana nak berlaku peperangan, pada pagi itu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, panglima-panglima kanan bertanya, siapa yang malam tadi ada qiyamul lail, siapa yang tahajud malam tadi, keluar boleh ikut perang. Nabi SAW dan para sahabat tak tanya siapa yang paling sadar dekat sini, ya.
2: Siapa yang paling kuat, pandai berlawan, tak ada,
3: kan? Siapa yang paling berlawan, paling itu second dan third. Itu bukan menjadi kekuatan nombor satu. Sebab kalau kita tengok dalam peperangan-peperangan yang Nabi SAW hadir, yang kita sebut huzuat, bila Nabi SAW hadir, istilahnya dia bukan sebut harbun. Kalau kita sebut peperangan dunia pertama, peperangan Uhud, kan, nama peperangan sama aje, tapi dalam bahasa Arab dia tidak, istilah itu berbeza. Kalau peperangan yang Nabi SAW hadir dipanggil huzwah, huzwatu badar, peperangan badar. Tapi kalau peperangan biasa disebut harbun atau harakat, ada juga harakat. Harbun ni peperangan juga, tapi Nabi SAW tak hadir. Tidak hiduplah pada zaman itu, mungkin dah wafat. Tapi kalau Nabi SAW hadir dipanggil huzwah, huzwatul badar contohnya. Jadi peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, banyak kalau kita nak bahas, umat Islam sedikit. Peperangan Badar 300 dengan riwayat 313 melawan 1000 orang. Peperangan Uhud 700 melawan 3000 orang. Peperangan Khandaq 3000 melawan 10000 orang. Sehinggalah peperangan-peperangan yang lain, sehingga pernah melawan Romawi 200000 orang. Umat Islam hanya 10,000 je.
2: Ui, jauhnya, jurangnya.
3: Ui, jauh bang, jauh sangat. Dan logik akal memang akan kalah. Tapi kenapa boleh menang? Sebab Nabi SAW mementingkan spiritual. Ini yang kita bahas juga minggu depan, pada hari minggu lepas, pada hari pahlawan, kan? Jadi kita memantapkan lagi, menguatkan lagi. Kenapa? Sebab itulah kunci kepada kekuatan umat Islam spiritual. Jadi kita ni tuan-puan, apa juga urusan kita dalam seharian, dalam tugasan-tugasan kita, jadi apa yang penting adalah kita tidak perlu untuk apa, untuk Allahumma salli Muhammad, apa kita sebut dengan kita melakukan persiapan yang sama. Macam orang berperang tu kiam, kita ni walaupun berperang di konti, berperang di sekolah contohnya, berperang di masjid tu perang, maknanya bukan perang macam manalah,
2: perang diri sendiri.
3: Perang diri sendiri yang besar. Itu kena dimulakan dengan spiritual. Tahajud 2 rakaat, kan? Kita apa ni, tutup dengan apa ni, witir sekurang-kurangnya 1 atau 3 rakaat. Solat sebelum subuh 2 rakaat. Subuh tu sendiri, kan, dapat ada peluang ke masjid surau tu yang terbaik untuk yang lelaki. Jadi itulah memberi kekuatan spiritual. Kedua, kekuatan umat Islam di sana adalah kekuatan ketenteraan dan taktikal. Sebab kalau kita tengok dalam peperangan pada peperangan Uhud, Nabi SAW banyak menggunakan taktikal-taktikal, dan inilah digunakan amalan syura, iaitu musyawarah. Nabi SAW tak pernah sombong. Nabi SAW boleh je mengguna apa ni, mukjizat. Satu lagi kita sebut dengan apa nama ni, Allah kuasa veto dalam mesyuarat. Tapi Nabi SAW tak guna kuasa veto. Nabi SAW mencadangkan peperangan Uhud berlakunya di dalam bandar. Sebab dalam bandar ni kita tahu selok-belok bangunan. Mm-hmm. Jadi kita boleh menyuruh orang Islam kita, kita selamatkanlah orang perempuan, orang anak-anak kan, selamatkan dulu, letak satu tempat. Mm-hmm. Tapi majoriti kata tak setuju sebab nanti rosak bangunan, rosak Masjid Nabawi. Mm-hmm. Kan? Diorang cadang di luar. Nabi SAW tak setuju sebab di luar ni dia terlalu luas. Mm-hmm. Dan kita tak ramai. Ha, banyaklah yang disebutkan, tapi majoriti tak setuju pandangan Nabi SAW. Bukan maksudnya Nabi akan melawan, tak. Nabi akur dengan para sahabat. Hmm. Panglima-panglima kanan pun tak setuju. Kan? Mereka setuju dengan Nabi SAW. Akhirnya peperangan ni kalah. Tapi Nabi SAW tak ungkit balik tau. Hmm. Tengok, kita kalah dalam peperangan ni.
2: Kalaulah kena dengar cakap saya tadi. Ha, kan?
3: Ha, tengok, panglima kanan kata, kau tak dengar cakap Nabi kan? Kau tengok kan kita dah kalah. 70 orang dah mati syahid. Kan bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah yang Nabi SAW sayang pun dah syahid. Hmm. Tapi Nabi SAW tak. Tak ungkit, tak ada dalam mana-mana riwayat sahabat-sahabat ni bangkit salahkan lagi sahabat. Tengok engkau turun ambil harta, Nabi SAW dah kata, mm-hmm, kan, dah kata jangan turun, kau ambil pula harta rampasan perang. Mm-hmm. Kalau nak dibangkitkan, tapi tak bangkit sebab ini semua keputusan syura, ada hikmah dan tidak menyalah-menyalahkan. Inilah kehebatan umat Islam apabila adanya strategi keteteraan yang digunakan dengan syura. Mm-hmm. Dan strategi inilah dia. Sebab dalam peperangan dia bolehkan menipu. Menipu ni maknanya tipu daya strategi itu dibenarkan dalam Islam. Kemudian yang ketiga dan terakhir, ini yang paling hebat. Okay. Yang tak ada dalam mana-mana ketenteraan lain. Sebab akhlak peperangan yang tinggi. Nabi SAW tidak kita sebut misinya adalah pembukaan, membebaskan. Bukan menjarah. Menjarah ni kan bunuh semua orang. Kita tengok Israel hari ni kan. Mm-hmm. Dia bunuh matlamat tidak menghalalkan cara. Tapi apa dia peduli kan. Mm-hmm. Habis semua orang dia dah sampai tinggal. Tak ada apa-apa yang tinggal kat Gaza tu. Jadi ini bukan konsep umat Islam. Bahkan Nabi SAW membiarkan wanita hidup. Anak-anak hidup. Begitu juga orang yang berada di di tempat ibadah mereka, maknanya macam gereja, kan, tidak dibunuh. Mereka ni diberikan perlindungan sebab bukan orang yang melawan. Kalau orang dia lawan, itu barulah dalam peperangan jadi diharuskan. Hmm. Pernah di zaman di peperangan yang Umar Al-Khattab, ketika mana dia nak bunuh orang musyrik ni, tiba-tiba orang musyrik ni dia ludah kat muka Sayyidina Umar. Habis agak apa-apa, apa yang Sayyidina Umar buat?
2: Sayyidina Umar, kalau kita tengok dia punya power tu memang dahsyat. Dia punya baran pun dahsyat. Dia pun garang orangnya kan. Memang siap lah. Memang siap lah orangnya, Ustaz.
3: Betul. Mm-hmm. Tapi Sayyidina Umar tidak membunuh orang musyrik itu. Dia tak jadi bunuh. Pada saatnya dia nak bunuh dan memang boleh, harus. Aha. Tapi apabila diludah, dia dah berubah niat. Dia dah geram, dia dah dendam. Mm-hmm. Asalnya membunuh itu sekadar membebaskan, tanpa dendam, tanpa dengan hasad, tak puas hati. Tapi bila diludah, dia jadi geram, dia jadi lagi tak puas hati. Sayyidina Umar membiarkan dia. Tak jadi bunuh. Sampai tahap itu.
2: Ihsan dia tu?
3: Ihsannya, akhlak yang ditunjukkan dalam peperangan. Inilah menjadi kekuatan umat Islam yang kita juga boleh praktikan dalam kehidupan seharian kita. Juga kepada ketenteraan negara kita. Wallahu'alam, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua.
2: InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz untuk perkongsian minggu ni dalam ANTT sekaligus dalam Satu Minggu Satu Sirah. Sekali lagi kami mendoakan semoga Ustaz lekas sembuh dan dapat kembali beraksi di konti bersama dengan kami di Selangor FM. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Maka dengan itu selesailah segmen Tertarik Kopi O edisi Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah bersama dengan saya Apis dan juga Awan bermula jam 6 pagi tadi sehinggalah jam 10 pagi nanti. Okey, dan jangan lupa juga Ida akan menanti anda selepas ini dalam segmen Hello Selangor. Berbagai persoalan ataupun yang menarik menanti anda sebenarnya. Anda mensoalkan, oh siapa yang temankan lagu apalah yang ada dalam Pilama kejap lagi kan. Soalan-soalan itu akan terjawab nanti apabila Ida memulakan tugasannya temankan anda 10 hingga jam 3 petang. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
5: Cantik.
4: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstreaman langsung di RTM Click.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida, ketemankan anda seperti biasalah. Hari ini kita diberi kesempatan, kita diberi kesihatan yang baik, kita dipanjangkan umur lagi. Kita berjumpa lagi hari ini 7 Ogos 2026. Yang pastinya Ida temankan anda 5 jam seterusnya. Okey, tapi Ida juga nak ucapkan terima kasih buat rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi teh tarik kopi. Oh, kalau hari Jumaat kita ada apa nak tanya, tanyalah. Kalau pagi tadi kita bersama dengan Ustaz Hafiz. Okey, jadi di jam ini juga ada banyak info yang ingin Ida sampaikan untuk anda, juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan halua telinga anda. Okey, baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu daripada Mas Mona, Bismillah. Jadi kita mulakan hari kita dengan sentiasa kita lafaz kan, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga urusan kita dipermudahkan dan juga diberkati. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

dapat kebenaran dan kelulusan rasmi daripada KPT. Jadi kita nak recap jugalah, terdahulu tular di media sosial poster kandungan yang mendakwa memaparkan senarai 10 universiti awam terbaik berdasarkan kadar kebolehpasaran graduan 2025 dengan menggunakan nama serta identiti rasmi KPT. Jadi ini adalah berita tidak sahih dan tidak benar. Dan berkali-kali juga kami ingatkan sesama kita supaya jangan kongsikan, jangan tularkan, jangan repost, jangan tekan button share, button like, seolah-olah kita menyokong sumber-sumber ataupun berita yang tidak sahih ini. Dengan RTM pastinya kami akan kongsikan dengan anda yang terkini, yang sahih hanya di RTM, pastinya di Selangor FM juga, radio nombor satu orang Selangor.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk Dian. Biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okeylah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, ada kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukanlah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Dato' Awi dan juga Wing. Sayap Ilusi sekarang ini membawa kita ke pukul 10.37 minit pagi. Hari ini hari Jumaat. Pastinya hari yang dinanti-nantikan bukan apa. Kan, kalau ikutkan mana yang bekerja pejabat ataupun office hour, biasanya hari Jumaat ni hari yang terakhir lah. Sebabnya kalau Sabtu Ahad tu dah cuti, jadi tak sabar nak cuti hujung minggu. Apa pun, bereskan kerja anda dulu. Sambil-sambil tu juga Ida temankan anda buat kerja, ya. Okey, baiklah. Sebentar lagi nanti kita ada intai dapur. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu ini, Gabriela.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Temasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Ya, itu dia daripada Iqmal Rumi, Menanti Cinta. Baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Okey, baik, untuk Intai Dapur hari ini kita nak kongsikan dengan anda cara nak bersihkan microwave. Okey, microwave ataupun ketuhar gelombang mikro. Okey, di mana biasanya microwave ni, biasalah kalau kita nak panaskan makanan ke apa-apa kan, akan terpecik lah sop ke dan sebagainya, cili-cili kat tepi tu, macam susah sikit nak bersihkan. Tapi ada caranya dengan bahan-bahan yang mudah sahaja, di mana kombinasi bahan ini sesuai digunakan pada percikan minyak dan kuah masakan yang melekat pada dinding ketuhar gelombang mikro ataupun microwave. Okey, hanya masukkan mangkuk mesra microwave yang diisi air suam bersama beberapa kulit limau kasturi, suri, lemon atau kulit apple. Senang je. Okey, di mana boleh isi air suam. Sekali lagi Ida ulangkan, isi air suam bersama beberapa kulit limau kasturi, lemon atau kulit apple, letak dalam mangkuk. Okey, mangkuk tu pastikan yang boleh dibawa masuk dalam microwave. Panaskan di dalam microwave selama 3 hingga 5 minit sehingga air mendidih dan mengeluarkan wap. Okey, bila dah keluarkan wap tu, buka pintu microwave, tertutup selama 2 minit, kemudian lapkan kotoran minyak yang telah lembut menggunakan kain microfiber yang bersih. Wap air panas akan melembutkan kerak degil, manakala minyak semula jadi daripada kulit limau bertindak melarutkan gumpalan minyak sambil meninggalkan aroma segar tanpa sebarang bahan kimia berbahaya. Okey, jadi boleh cuba selepas ini, tak adalah pening-pening nak bersihkan microwave anda. Semoga terhibur, semoga anda dapat manfaat. Apa benda ni dah. Semoga dapat manfaat dalam Intai Dapur. Ini dia kita nak berhibur dengan KOI TV Karma.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sini anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Polis entry, want to jaga.

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia Habibi Bila daripada Ikmal Nur, 11.04 minit pagi. Dan kita sekarang ini sudah pun masuk di jam yang kedua. Pastinya di jam kedua ini yang dinanti-nantikan, kita ada pilaman nanti, okay? Tapi sebelum tu kita berhibur.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia Selangor FM. Layan.
1: Kemana anakku bawa hati.
2: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
4: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
6: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
6: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 11.32 minit pagi. Dan sekarang ini masanya untuk
1: pilih lagu mana?
0: Ya, untuk hari ini penyanyi utamanya Malik. Okey, kita pilih lagu Malik. Maafkan kamu. Berduet dengan Datuk Jamal Abdillah, Aku Maafkan.

Masih lagi penyanyi utamanya Malik, tapi Malik berduet bersama dengan Black. Rahsia ini telah lama aku. Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Pilihan pertama Aku Maafkan Kamu Malik featuring Datuk Jamal Abdullah, ataupun pilihan kedua Teman Pengganti Malik featuring Black. Boleh lock terus pilihan satu, pilihan dua, dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Okey, teruskan dengan lagu ini, Flow 88 Hutang.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Sanan Himat Masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
2: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Duit, segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Point entry, one to jaga.
2: Asalkan aku bahagia.

0: Ya, itu dia Olivia Ben, orang yang salah. Okey, baik. Mana yang terlepas untuk Pilama? Sekali lagi kita ulang untuk anda, okey?
1: Pilih lagu mana? Pilama.

lama yang kedua, Teman Pengganti, Malik featuring Black. Terima kasih yang telah pun undi. Yang belum undi, teruskan undian anda, okey? Kita ada Ika, katanya, Assalamualaikum DJ Ida, nak pilama nombor 2. Baiklah, kita ada Bawan juga pilama nombor 2. Kita ada Rashid pilama nombor 1. Kita ada Hazwan pilama nombor 2. Kita ada Wawa, Ida, kita pilih pilama nombor 2. Baik, juga kita ada Rawan. Rawan pilih pilama nombor 2. Juga kita ada Zana. Dah macam nama wartawan kita pula kan. Zana pilih pilama nombor 2. Juga kita ada Usha. Usha pilih pilama nombor 1. Boleh terus undi untuk pilama. Okey, hantarkan di nombor 019 3304 425.

Damelo. Ya, itu dia daripada Dola Damelo. Okey, baiklah, 11.50 minit pagi sekarang ini. Kita ada Kak Zee Sungai Nibong. Katanya, Assalamualaikum DJ Ida. Lama rasanya kata ikut serta dalam pilama. Itulah Kak, merajuk kita tau. Ha, sampai hati tak ikut pilama. Penat kita setiap hari cari lagu tau. Anda nak tahu tak, setiap kali pilama, Ida hari-hari fikir. Ha, sebelum tidur, fikir dah esok nak lagu apa untuk pilama. Nak pastikan anda betul-betul enjoy dengan pilama ni. Ha, gitu. Okey, kita gurau je. Okey, Kak Zee. Okey, katanya hari ni akan nak mencuba pilama pastinya akan pilih nombor 2 Ida. Itulah, Kak Zee mesti menyesal kan. Masuk-masuk je kena bebel dengan Ida. Okey, baiklah, tepat pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti berita utama 12.30 hari melalui pusat berita radio RTM. Selepas itu Ida kembali lagi untuk temankan anda dalam Hello Selangor. Nanti kita sambung balik pilama. Ini Deliza Hanim, Gelisah Mimpi.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Polis entry 1 to judge.

Pendakwaan Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Prosiding pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang dijadualkan hari ini ditangguhkan ke 27 Ogos susulan masalah kesihatan. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein menetapkan tarikh baru itu selepas dimaklumkan Dato' Sri Ismail Sabri kini dirawat di Institut Jantung Negara. Beliau mengalami masalah kesihatan semalam ketika keterangannya dirakam SPRM. Prestasi kewangan Lembaga Tabung Haji TH yang semakin kukuh didorong pelaksanaan reformasi institusi sejak proses persetuturan semula. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini termasuk pelaksanaan 75% daripada syor serancaya siasatan diraja RCI selain pengukuhan tabi urus dan pengurusan risiko. Jelasnya, langkah itu membolehkan TH menjana pulangan lebih mampan dengan pendapatan pelaburan RM4.64 bilion tahun lalu yang merupakan prestasi terbaik sejak 2018. Beliau berkata perkembangan itu juga penting bagi meningkatkan semula keyakinan pendeposit terhadap TH. Sementara itu, tumpuan TH terhadap pelaburan domestik dilihat mampu memberikan pulangan yang baik dipacu pertumbuhan ekonomi negara dan prestasi positif pasaran equity. Profesor Dr. Ahmad Razman berkata, pendekatan itu membolehkan analisis pelaburan dibuat dengan lebih tepat selain membantu TH mengawal risiko dengan lebih cekap. Menurutnya, TH juga perlu terus menstrukturkan aset, mengoptimumkan aset kurang produktif serta meningkatkan kecekapan pengurusan portfolio bagi memastikan pendapatan kekal mampan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir mengingatkan barisan Exco Negeri yang baru supaya melaksanakan amanah dengan jujur, adil dan profesional. Baginda bertitah kuasa yang diberikan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau rakan, terutama dalam membuat keputusan berkaitan pemberian tender dan projek kerajaan. Tuanku Muhriz menegaskan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan pelaksanaan dasar untuk kepentingan rakyat. Baginda bertitah pada isyarat pelantikan dan angkat sumpah anggota Exco Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah. Siasatan segera secara menyeluruh dan telus diarahkan bagi mengenalpasti punca sebenar tragedi renjatan elektrik yang meragut nyawa 3 anggota PDRM di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikenalpasti perlu ditangani segera selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. 3 anggota berkenaan meninggal dunia selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika mengalihkan galah besi di luar balai polis Western. Sementara itu, jenazah 3 anggota polis terbabit dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu awal pagi tadi untuk menjalani bedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pioh memaklumkan jenazah akan diserahkan kepada waris selepas proses bedah siasat dan dokumentasi selesai. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia pada usia 91 tahun awal pagi tadi. Berita pemergian Allahyarham disahkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Izri Abdul Wahab. Menurutnya, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi. Allahyarham berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara kedua Malaysia dari September 1994 hingga Disember 2000. Pemandu teksi dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70 di bawah program pembaharuan teksi madani nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat memaklumkan kelonggaran itu diberikan kepada pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau gagal memperoleh pembiayaan sewa beli bagi teksi madani. Pada masa sama, teksi sedia ada yang tidak ditukar menerusi program berkenaan masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan yang ditetapkan.
Berita seterusnya. Ringgit memulihkan urus niaga hari ini dengan prestasi stabil berbanding dolar Amerika Syarikat, namun mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada pada paras 4.0895 hingga 4.0960 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, laporan gaji bukan peladangan NFE Amerika yang akan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar. Beliau menjangkakan dolar ringgit diniagakan antara RM4.08 hingga RM4.10 hari ini. Harga minyak Brent melonjak hampir 5% susulan laporan letupan di Pulau Qasim, Iran, berhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Menurut agensi Anadolu, Brent meningkat 4.9% kepada $82.30 setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula naik 4% kepada $78 setong. Harga gas kesatuan Eropah yang menjadi penanda aras bagi gas asli turut melonjak 11.5%. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, keadaan semasa menunjukkan Iran tidak mampu untuk meneruskan peperangan dalam tempoh yang lebih lama. Trump turut mengakui pasukan tentera Amerika kini berdepan kekangan bekalan bagi beberapa jenis senjata tertentu, meskipun negara itu masih memiliki simpanan besar bagi aset ketenteraan lain. Arab Saudi, Turki dan Pakistan dijangka menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Jeddah. Menurut AFP, perjanjian itu dilihat sebagai langkah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Konflik berkenaan turut menjejaskan kestabilan di Teluk serta mengganggu laluan perkapalan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Sejak beberapa bulan lalu, ketiga-tiga negara berkenaan menjadi perhatian susulan spekulasi mengenai pembentukan pakatan strategi baharu. Israel terus berdegil apabila enggan berundur dari lebih banyak kawasan di selatan Lubnan sehingga tentera Lubnan memperoleh kawalan penuh terhadap dua zon perintis. Menurut pejabat Presiden Lubnan, perkara itu dibincangkan dalam pusingan ketujuh rundingan antara kedua-dua negara yang bertujuan menamatkan permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan itu masih belum menghasilkan keputusan muktamad berhubung dua zon perintis berkenaan. Rundingan peralihan politik antara kerajaan interim Venezuela dengan wakil pembangkang bermula di Caracas. Dialog itu berlangsung 7 bulan selepas tentera Amerika menahan Presiden Nicolas Maduro. Kerajaan interim Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemantauan Washington. Rakyat negara itu berharap rundingan berkenaan dapat membuka jalan ke arah pelaksanaan pilihan raya dan membantu menamatkan krisis politik yang berpanjangan. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan kelab itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan yang terbaru itu sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Vinicius muncul tonggak utama Real Madrid sejak menyertai kelab itu 8 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dan memainkan peranan penting dalam pelbagai kejayaan pasukan. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 1 dunia Aryna Sabalenka mara ke pusingan keempat terbuka Kanada selepas menewaskan Zhang Yuai dari China. Juara terbuka Amerika Syarikat itu mencatat kemenangan straight set 6-3, 6-4 dalam tempoh 76 minit. Sabalenka hanya kehilangan 7 mata menerusi servis pertamanya untuk meneruskan prestasi cemerlang musim ini dengan rekod 38 kemenangan dan 6 kekalahan. Pemain Belarus itu seterusnya akan berdepan pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, bagi memburu tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendakwaan Datuk Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan keputusan Pilama.
2: Pilih lagu mana? Pilama.
1: Ya, jadi adakah anda dah bersedia ke nak dengar lagu mana yang menang?

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sama-sama ada berhibur dengan lagu-lagu yang Ida putarkan. Ida juga nak kongsikan mengenai semua juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah, di mana Malaysia Aviation Group ataupun MAG mewajibkan saringan dadah terhadap kesemua 1,260 juruterbang Malaysia Airlines, serta akan melaksanakan pemeriksaan lebih ketat ke atas semua juruterbang aktif sebagai langkah memperkukuh keselamatan operasi penerbangan. Syarikat Induk Malaysia Airlines Berhad itu memulakan proses saringan terhadap juruterbang di bawah kumpulan penerbangannya yang dijangka selesai pada 15 Ogos 2026. Dan juruterbang yang gagal melengkapkan saringan dalam tempoh yang ditetapkan tidak akan dibenarkan mengendalikan penerbangan sehingga mereka disahkan bebas daripada sebarang isu berkaitan selaras dengan prosedur MAG serta keperluan kawal selia. Okey, dan MAG juga memaklumkan saringan dadah mandatory akan dilaksanakan terhadap semua juruterbang aktif sebagai tambahan kepada program ujian rawak sedia ada sebelum diperluaskan kepada kru kabin aktif. Okey, dan langkah ini pantas mencerminkan tahap keprihatinan tinggi MAG terhadap insiden terbaru melibatkan penahanan seorang juruterbangnya selain menegaskan pendirian toleransi sifar terhadap sebarang bentuk salah laku. Baiklah, ini dia X Missing You, Dayana Faizah dan juga Faizah Tahir.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: pilihannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Di sebalik setiap pingat ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia. Adakah engkau menungguku daripada Naim Daniel, okey? Baiklah, sekarang ni tepat pukul 1.10 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan. Mana kaum Adam kan nak bersiap sedia untuk menunaikan solat Jumaat. Selamat menunaikan solat Jumaat dah ucapkan. Mana yang mungkin untuk kaum-kaum ibu kan, para-para wanita mungkin baru selesai makan. Alhamdulillah, lepas ni nak sambung kerja-kerja lain. Banyak sangat kerja Ida kan. Kadang-kadang bila terlalu banyak tak tahu nak buat yang mana. Okey, baiklah, ini dia Chris Dayanti, Aku Wanita Biasa.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak beri laluan untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Dan ketika ini kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi, iaitu Hafiz Rizwan. Silakan Hafiz.
1: Terima kasih rakan setugas yang berada di Konti Selangor FM di Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam. Selamat mendengarkan Selangor FM. Buat ketika ini anda bersama dengan saya Muhammad Hafiz Rizwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad di asrafil musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buat ketika ini kita bakal ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam bagi edisi hari ini 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Panduan Muslimin Muslimat tepat jam 1.22 minit tengah hari. Muazzin yang bertugas adalah Ustaz Muhammad Syakir bin M. Salih akan melaungkan azan menandakan masuknya solat Fardu Jumaat dan solat Fardu Zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Samudra Salam Sejahtera. Okey, jadi sekarang ini pukul 2.28 minit petang. Jadi mungkin nak menghitung waktu. Nak mengira detik itu pukul berapa, nak pukul 5. Kan, kalau ada yang masuk pukul 7.30 pagi, 4.30 petang dah boleh balik dah ni. Kan, nak menghitung waktu sebabnya semangat lebih sikit lah Ida. Hari Jumaat ni sebab esok dengan lusa dah cuti hujung minggu pula. Jadi selamat berhujung minggu lah untuk anda. Kan, rancang aktiviti, nak pergi mana, nak buat apa. Mungkin ada yang nak balik kampung kan. Kampung dekat-dekat boleh lah kan. Kalau mana yang duduk dekat Selangor, dekat Kuala Lumpur, Lembah Kelang, setakat Melaka tu okey je lah eh. Okey, apapun selamat berhujung minggu jugalah untuk anda. Kita ucap wawal lah. Sebab kita pun cuti juga. Sebab Tuhan nak bagi tahu kita pun cuti juga esok. Layan dulu ini dia. Selangor FM.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kada nasihat jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tolong tak kuat.
1: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 2.49 minit pertama ke dengan ini. Alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Okey, jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Lokal. Jadi insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa minggu depan lah. Kita pun nak cuti juga awak. Mana yang excited nak cuti hujung minggu, kita pun teruja jugalah. Jadi selamat berhujung minggu juga untuk anda. Ada beberapa jam saja lagi, lepas ini dah boleh balik. Okey, dan insyaAllah kita jumpa nanti hari Isnin. Dan untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, dah tinggalkan anda dengan lagu ini. Boleh dah tu joget-joget.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilih

0: dan stream kami setiap masa.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Lokong setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

Bella kita dapat masuk untuk PM Lokal. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat petang untuk anda. Okay, kembali bersama saya Cepa ketemankan anda sampailah pukul 8 malam nanti dalam PM Lokal. Okay, yang tengah bekerja, okay, tengah berniaga ke, tengah drive ke, okay, atau anda tengah sibuk dengan urusan petang ini, semoga dipermudahkan urusan anda. Okay, dan terima kasih juga buat Ida yang baru saja selesai tadi dalam Hello Selangor. Okay, kalau hari Jumaat, di jam yang pertama kita ada Hayabik Taranum bersama dengan Ustaz Da'i Hazman. Kejap lagi, okey? Layan dahulu lagu adik saya habis sore. Selangor FM.

0: Hayya Bittarannum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittarannum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Itu lagu dari Sheila Amzah, baru saja berlalu Patah Seribu. Okey, kita nak teruskan seperti biasa setiap hari Jumaat. Waktu inilah kita ada
1: Haya Bi Tarannum.
0: Ya, Haya Bi Tarannum. Okey, setiap hari Jumaat kita bawakan untuk anda. Selain kita live di radio, kita juga live di Facebook Selangor FM sekarang ini. Boleh singgah ke Facebook kami, cari saja Selangor FM 100.9. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Da'i Hazman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ke.
0: Ya, apa khabar? Panas hari ini Ustaz?
2: Betul. Saya pun panas. Alhamdulillah. Saya pun orang kata sedang recover demam.
0: Demam
2: Fever. Okay. Sebab maybe cuaca, kemudian pemakanan, kemudian faktor kerja, orang kata apa, lifestyle kan. Kadang-kadang kita tak sempat rehat. Dan kekurangan air putih. Kan air kosong. So tuan-tuan dan puan-puan, jagalah kesihatan supaya dapat kita dengannya, dapat kita bekerja kan, beribadat insyaAllah.
0: InsyaAllah. Ustaz, minggu lepas baca dari surah ayat Al-Baqarah. Okey. Ayat 182, betulkan wasiat jika berlaku ketidakadilan.
2: Betul.
0: Kena recap balik lah Ustaz eh.
2: Ya, betul.
0: Ayat 183, puasa diwajibkan untuk mencapai takwa.
2: Betul.
0: Ayat 184, orang sakit atau bermusafir diberi keringanan.
2: Betul.
0: Menggantikan puasa Ustaz.
2: Betul.
0: Hari ini kita teruskan sambungan ayat dari 185.
2: 5, 18, 6, 2 ayat saja insyaAllah.
0: Okey, silakan Ustaz.
2: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

0: Hayya Bitarannum.
1: Ya, kita bersama dengan Ustaz Dai Hazman sampailah pukul 4 petang nanti untuk Hayya Bitarannum. Okey Ustaz, kita nak teruskanlah dengan terjemahan ayat dari 135, 185 sampai 186.
2: Betul, dua ayat sajalah hari ini kita cempaka sebab ayat ini dia panjang. Okey, ayat 184 ni tuan-tuan dan puan-puan berkisah tentang apa? Iaitulah puasa. Sambungan daripada ayat 185. Kan? Iaitulah puasa 185 186 berkait dengan 184.
1: Okey.
2: Okey, 185 Allah kata syahrul ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iaitulah bulan Ramadan, iaitulah di mana diturunkan padanya Al-Quran. Makna dia bulan Ramadan ni Allah kata turun Al-Quran. Quran ni yang kita ni umat Islam yang kita duk baca tu, bulan puasa dia panggil bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. That's why lah bulan ini dia panggil bulan yang mulia, bulan Ramadan ni. Sebab apa? Sebab Al-Quran. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan Nabi, of course lah sebab Nabi tu dia orang baik, ya, dia pesuruh Allah. Tapi Nabi kita ni dia panggil ketua bagi segala Nabi, ketua bagi segala manusia. Antaranya disebabkan Al-Quran. Jadi kita ni cempaka, kalau kita nak mulia, maka tuan-tuan kita banyaklah kita mentadabur, membaca, mendengar, menghayati, mengamalkan, menjadikannya sebagai teman kita, iaitulah Al-Quranul Karim. Sebagaimana petang ni kita Sangat FM kan. Kemudian kata Allah hudal linnas. Quran ni sebagai apa? Panduan, hidayah. Hidayah ni apa? Artinya yang dapat memandu manusia ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Manusia ni, kalau manusia ni dia lost, maka Quran lah sebagai panduannya. Wabayinat, dan Quran ini sebagai keterangan, nak jelas, nak menerangkan apa berkaitan dengan apa yang akan berlaku, kehidupan di hari akhirat, kemudian hari kiamat, kehidupan manusia ni apa yang sebenarnya, okay. Kemudian cerita tentang sains, sejarah, semua ada cempaka. Dan wal furqan, dan juga sebagai dia panggil pembeza antara yang benar, yang hak dan yang batin. Maka kata Allah,

0: Siapa yang melihat, melihat artinya siapa yang menyaksikan antara kamu yang di bulan Ramadan ini, maka hendaklah dia berpuasa. Itulah siapa yang melihat anak bulan. Jadi kalau nak tengok anak bulan ni tuan-tuan, sudah pastinya kita melihat dia before enter the Syahrul Ramadan. Sebelum kita masuk bulan Ramadan tu, artinya kita kena tengok. Jadi ulama dia melihat anak bulan ni pada hari yang ke-20, 20 apa? Dia melihat pada hari yang ke-29. Kalau nampak anak bulan, maka esok puasa. Kalau tak nampak anak bulan, maka Nabi kata sempurnakan pada 30 hari. Kerana sebulan tu ada berapa hari? 30 hari. Itu cara nak tengok anak bulan ni. Tuan-tuan eh. Kan? Ustaz, kalau nampak, nampak puasa, berarti bulan tu 29 je lah. Kalau tak nampak, maka sempurnakan 30 hari. Jadi bulan Syakban ni, kalau kita nak tengok anak bulan, biasa yang tengok anak bulan ni dia panggil mencerap kan. Cerapan anak bulan ni biasa bukan bukan maksudnya bukan netizen lah. Tak tahulah kalau nampak ke tak guna handphone kan, tapi guna mikroskop ke, tapi biasa orang tengok ni orang yang ahli dia. Dia kena ada ilmu cara melihat eh. Anak bulan tu dia anak dia. Bulan ni dia ada anak. Dia kembang eh. Jadi kecil tu nampak. Ha, tu caralah. Sebab tu dia panggil ilmu falak benda ni. Ha, kan? Dan kemudian siapa yang sakit kata Allah, bila masuk bulan Ramadan kena wajib berpuasa eh. Kita ni berpuasalah tuan-tuan eh. Setahun kita makan 11 bulan, maka satu bulan tu kita tak makan. Bukan tak makan terus, tapi kita berbuka ha, kan. Dan of course lah tuan-tuan eh, bulan apa nama puasa ni bagus eh. Bagus untuk apa? Kesihatan. Bagus untuk apa? Untuk kita beribadat, untuk kita menguji, melatih sifat sabar dalam diri kita tak? Okay, next seterusnya siapa yang dia macam tadi Cembaka kata kan, baca ayat 184 tu. Siapa yang sakit kan, jadi siapa yang sakit ataupun musafir, maka Allah bagi keringanan kepada dia untuk berbuka kan, dia panggil rukhsah. Dan dia boleh buka dan dia dia kena ganti pada hari yang lain. Dia tak boleh ganti hari puasa juga. Sebab hari puasa tu dah wajib.
1: Dah wajib.
0: Tak boleh kacau lah kan. Yeah. Dia kena kacau. Artinya dia kena puasa pada hari yang lain. Jadi bulan Syawal, bulan Zulkaedah. Dan dia kena selesaikan sebelum masuk bulan puasa pada tahun hadapan. Kalau dia tak puasa sampai tahun hadapan, dia kena bayar. Dan dia kena tambah lagi puasa dia. Lagi itu makna dia. Dan kemudian itulah Allah Ta'ala nak bagi kemudahan, bukan nak bagi susah, supaya kamu mencukupkan bilangan puasa. Dan puasa ni Cempaka eh, ada satu pintu nama dia, pintu syurga ni nama dia Ar-Rayyan. Kita ada orang bubuh nama anak dia Rayyan kan, tapi dia panggil Rayyan kan. Dia tu adalah nama daripada nama syurga. Dan Allah kata lepas kamu selesai cukup puasa semua, maka bertakbirlah. Allah Akbar, Allah Akbar. Hari raya tu kan. Supaya kamu bersyukur. Wallahu a'lam.
1: Selesai 185 ke 186. Lepas ni pengajaran pula Ustaz, boleh?
0: Boleh.
1: Okey, kita berhenti sekejap. Layan dulu lagu Irfan Haris, Pesan Selangor FM.

0: Hayabit Taranum.
1: Ya, Hayabit Taranum, sekarang 3:37 minit petang, masih lagi bersama dengan Ustaz Da'i Hazman. Ustaz, sebelum kita dengarkan pengajarannya untuk ayat 185 dan 186 ini, kita ada soalan dari Aina di Shah Alam, Ustaz.
2: Okey,
1: katanya saya nak tanya Ustaz ni, dalam kehidupan sekarang ni ramai yang sibuk dengan kerja sampai Al-Quran dibaca bila ada masa saja, kata Aina ni lah. Apa cara terbaik untuk kita pastikan Al-Quran bukan sekadar dibaca tapi diamalkan, Ustaz?
2: Baik, Quran ni, kita sebenarnya Quran ni adalah cerita yang menarik. Kan? Bagaimana kita nak jadikan dia sebagai teman kita, maka sudah pasti kita kena membaca dengan memahami dia. Sebab kalau macam kita kan seronok tengok drama, kan, sorry je kita kata Netflix apa semua, tak ada masalah tengok kan. Cumanya sebab apa kita suka tengok? Sebab dia kita faham.
1: Kita faham cerita
2: tu. Dan dia ada emosi, dia ada perasaan, dan dia adalah relate dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Ke gitulah juga dengan Al-Quran ni. Maka macam mana kita nak jadikan seronok Quran ni? Maka kita kena faham dan kita kena relate dengan kehidupan kita. Jadi bila kita ada masalah kan, jadi dia punya solusi dia Quran. Ayat tentang masalah, ayat tentang broken, ayat tentang keluarga, ayat tentang ekonomi, semua dalam Al-Quran. Jadi Quran ni sebab itulah bulan puasa ni turun Quran antaranya, sebab bulan puasa ni, bulan berpuasa, bulan Ramadan ni bulan yang diuji sebenarnya. Ujian tak makan. Bila kita ada masalah, ini ujian ni, maka kita kena sering acap kalilah tadabbur Al-Quran tu. Barulah kita akan jumpa. Sebenarnya Quran ni best, sebenarnya best. Kan? Macam kita ni kan sejam kan, sebenarnya tak cukup sejam. Banyak benda yang kita nak kongsikan. Tapi oleh kerana masa, orang kata mencemburui. Jadi itulah dia.
1: Okey Ustaz, kita teruskanlah. Mungkin apa pengajaran utama yang boleh kita ambil dari ayat ini?
2: Yang pertama, kita balik kepada ayat. Sebenarnya tadi cempaka, ayat 186, kita ada, kita tak habis lagi sikit. Tadi 185 dan 186 ni cerita tentang doa. Jadi Allah kata, apa sahaja yang kita, setiap orang dia ada hajat dia. Of course, hatta baby pun, kanak-kanak pun, semua ada hajat. Semua ada problem kan. Jadi Allah kata, apabila kamu ada hajat, problem, maka kamu mintalah kepada aku.
1: Berdoa.
2: Sesungguhnya kata Allah, aku dekat. Fa'inni qarib. Aku sesungguhnya dekat. Mintalah. Pasti Allah akan tunaikan. Cuma dia berkait dengan kita panggil keyakinan kita. Ada orang dia minta, Allah bagi terus. Ada orang minta, Allah bagi lambat. Kan? Kita minta kaya. Waktu masa kita umur 17-18. Memanglah tak kaya masa tu. Sebab masa tu kita, kekayaan itu kita tidak berhajat kepada dia. Dan kekayaan itu dia mendatangkan manfaat. Tapi bila kita umur 40, kita umur 50, kita sudah ada, orang kata sudah ada harta sedikit. Jadi kat situ Allah tahu kita mampu untuk handle. Jadi Allah bagi kepada kita. Sebab tu orang umur 50, biasanya umur 60, Allah bagi kepada dia kekayaan. Dia tak ada masalah kewangan. Pada sesetengah orang lah. Jadi berarti kita kena yakin Allah pasti akan bagi. Cuma lambat ataupun cepat. Kemudian gitulah, uji budak wata da'i izada'an falyastajibuli walyu'minu bila alahum yarsudun. Yakinlah kamu. Baik, pengajaran daripada ayat 185, 186 ni, yang pertama, iaitulah kata ulama, yang pertama hendaklah kita menjadikan Ramadan ni sebagai titik perubahan. Walaupun sekarang ni bukan bulan Ramadan ni, cempaka, tapi kita katakan pengajaran pada bulan Ramadan tu kita boleh jadikan pada bulan yang lain, contohnya macam puasa kan. Sebenarnya puasa, sembahyang, baca Quran, zikir apa semua ni, sebenarnya bulan-bulan lain pun kita buat. Cuma bulan lain tu dia macam tak wajib. Kalau contohnya puasa tak wajib bulan Ramadan saja. Kan kalau sembahyang tak, bulan lain pun wajib. Cuma bulan Ramadan ni dia panggil macam madrasah. Jadi madrasah ni makna dia tempat untuk kita melatih diri kita. Dan bila latihan tu maknanya kita kan bila berlatih, keluar daripada latihan berarti kita dah semakin kuat. Kalau orang training Muay Thai ke apa ke kan, biarkan semakin kuat. Jadi lepas kita keluar bulan Ramadan, kita semakin kuat artinya. Yang kedua, jangan rasa jauh daripada Allah. Ini ayat 185, 186, Allah kata jangan rasa jauh. Sebab Allah kata aku ni dekat. Dekat ni di mana? Dekat ni di hati ya. Allah ni sentiasa dekat dengan kita. Walaupun orang tu dia rasa Allah jauh, sebenarnya Allah dekat. Allah dekat. Apa yang dihajat semua Allah tahu. Kemudian di antara tipsnya lagi ya, kita kena sentiasa berdoa ya, yeah. Dan belajarlah kita menerima apa segala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu antaranya yang pengajaran yang dapat kita ambil daripada 185, 186. Saya ada sikit cempaka.
1: Ya,
2: ada
1: itu?
2: Orang panggil apa? Teka-teki ya. Teka-teki berkaitan dengan bulan Ramadan ni,
1: okay.
2: Puasa ni. Saya nak tanyalah. Ini kelainan sikit biasa. Cempaka tanya saya kan.
1: Ya, ya.
2: Apakah benda yang paling banyak bergerak waktu bulan puasa?
1: Benda paling banyak bergerak pada bulan puasa.
2: Bulan puasa.
1: Dalam diri kita ke ataupun
2: dia keseluruhan.
1: Keseluruhan.
2: Dia berkait dengan dia memang obvious kalau bulan puasa ni kita memang dok fokus dia je. Apa dia? Dia banyak bergerak.
1: Clue ustaz.
2: Dia duduk dekat dinding.
1: Dinding jam.
2: Sebab apa? Semua orang asyik tengok dia.
1: Iya, bila nak buka puasa ni kan?
2: Betul tak?
1: Betul.
2: Benda yang paling banyak orang tengok bila puasa ni apa? Jam.
1: Yeah.
2: Jadi masa dia ni berharga.
1: Sebelumnya orang tak tengok pun.
2: Orang tak tengok pun sangat jam. Betul. Okey, yang kedua.
1: Iya.
2: Okey. Kenapa kurma selalu popular bulan Ramadan? Bila bulan Ramadan dia, kurma kan, tamar ya. Dia akan jadi popular. Sebab apa?
1: Sebab ramai juga orang amalkan kurma ni macam untuk tak bagi cepat lapar.
2: Betul dia ada. Dia memang zat dia komplit lah.
1: Yeah.
2: Kan? Itu jawapan yang orang kata ilmiah lah.
1: Okay.
2: Tapi kalau jawapan dia ni, sebab dia tak pernah putus asa. Walaupun kena makan dulu, sebelum makan yang lain, dia tak pernah putus asa. Pasal apa tak pernah putus, saya pun tak tahu jawapan.
1: Ustaz tanya saya tapi ustaz pun tak tahu.
2: Tapi jawapan dia tepat lah maksudnya.
1: Okay.
2: Jawapan tu
1: khasiat daripada puasa tu kan.
2: Sebab kalau kita tak sempat makan nasi, kita nak apa sahur kan.
1: Yeah.
2: Orang kedah kata sok ni. Maka makanan yang komplit adalah kurma. Dan kurma ini adalah makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Okey ustaz. Ustaz, kita dah nak ke berita buletin Selangor FM
2: Petang
1: hari ini. Jadi saya rasa setakat ini sajalah ustaz untuk hari ini.
2: Boleh insya-Allah.
1: Kata-kata akhir ustaz?
2: Okey, kata-kata akhirnya iaitu lah saya bawa satu apa nama pantun lah noh.
1: Ya.
2: Kan biasa lama dah tak pantun sebenarnya.
1: Dah 2 minggu ustaz.
2: Kan pantun tentang puasa eh.
1: Ya.
2: Baik. Pantun dia berbunyi pergi ke pekan membeli kurma, kan macam biasa beli kurma, singgah sebentar membeli delima. Maknanya dia pergi beli kurma, lepas tu dia pergi beli delima. Puasa bukan sekadar menahan anggota, tetapi mendidik hati cinta yang maha esa. Itu dia. Bunga melati di tepi perigi harum mewangi di waktu pagi. Lapar dan dahaga melatih diri supaya nafsu tunduk kepada ilahi. Itu dia.
1: Okey, baik ustaz. Terima kasih ustaz.
2: Baik, sama-sama.
1: Mendalam maksud tu.
2: Betul, makna dia. Walaupun kita bukan ataupun tidak lagi masuk bulan puasa, tetapi tidak bererti kita tak boleh puasa. Kita juga disunatkan berpuasa sunat. Tambah-tambah bulan cerah, dia panggil hari putih, 13, 14, 15 dan hari Isnin dan Khamis. Itu dia panggil puasa sunat.
1: Puasa sunat.
2: Puasa ni baguslah untuk kita nak bagi perut kita ni apa? Rehat kan. Asyik bergerak dia kan.
1: Asyik makan ya.
2: Asyik makan. Macam kita pun kita kena ada rehat. Dan manusia
1: me time ustaz.
2: Me time, healing dia panggil. Wallahualam.
1: Okey, baik, terima kasih Ustaz untuk hari ini. Sama. Ustaz, jumpa minggu depan lagi Ustaz. InsyaAllah. Okey, semoga kita semua dapat muhasabah diri dan juga semoga perkongsian tadi memberi manfaat untuk anda yang mendengarkan. Okey, kita layan dahulu lagu dari Takdir Tercipta, Hafiz Suib dan Adira Selangor FM.

0: Hayya Bittarannum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittarannum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masuk Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

0: Ibu.
1: Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Baucer Kita Selangor terima lebih 16,000 permohonan setakat Julai. Insentif kemenangan turut disediakan buat jurulatih, pegawai dan Persatuan Sukan Selangor Sukma. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 4 Petang dimulakan dengan perkembangan terkini sidang Don Selangor yang sedang berlangsung memasuki hari kelima hari ini. Laporannya bersama Nurul Norashikin.
2: Baik, sidang Dewan Negeri hari ini memasuki hari kelima di mana pelbagai persoalan yang diajukan oleh adun-adun, antaranya soalan yang menarik perhatian pada pagi ini juga ialah mengenai Baucer Kita Selangor. Yang ini, soalan ini diajukan oleh Dewan Negeri Batu Tiga Daniel R. Rashid Harun yang ingin mengetahui tahap pelaksanaan pakej pengukuhan daya tahan Selangor pada sidang Dewan Negeri Selangor hari ini. Dan soalan itu dijawab oleh Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, yang juga berkata kerajaan negeri kini sedang mempermudahkan proses kelulusan permohonan dengan mengurangkan syarat pengesahan pendapatan yang sebelum ini menjadi antara faktor utama kelewatan kelulusan.
3: Pakej pengukuhan daya tahan Selangor telah diperkenalkan oleh kerajaan negeri sebagai langkah proaktif untuk memastikan kesejahteraan rakyat demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi negeri. Dan pakej itu telah saya bentangkan sebanyak dua fasa, iaitu fasa 1 dan fasa 2, yang merangkumi 22 inisiatif. Dan keseluruhan peruntukan yang akan dibelanjakan ialah sebanyak 355.9 juta.
2: Menurutnya lagi, setakat ini hanya 1,146 permohonan telah pun diluluskan susulan keperluan verifikasi dan juga pengesahan gaji yang dikenakan sebelum ini. Dalam masa sama juga, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari juga berkata seramai 106,000 pelajar telah pun menerima bantuan serapan percuma sekolah menerusi program nutrisi Selangor.
3: Dan sambutan yang sangat baik, kita telah membantu sekitar 106,000 pelajar-pelajar kita serapan pagi ataupun makan tengah hari. Dan 106,000 ini adalah tambahan daripada 55,000 yang telah menerima manfaat melalui program pendidikan atau Kementerian Pendidikan seperti dalam program RMT. Maklum balas yang sangat positif ini memberikan motivasi kepada kita untuk memperluas program ini di masa depan dan mungkin boleh menjadi sebahagian inisiatif kita dalam memperkasa pendidikan untuk anak-anak di samping meringankan beban pelajar-pelajar di sekolah. Bantuan.
2: Beliau juga berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Dewan Negeri Batu Tiga Daniel R. Rashid Harun pada sidang Dewan Negeri Selangor hari ini. Soalan yang seterusnya adalah dari Ahli Dewan Negeri Subang Jaya, Michelle N. Ziming, juga berkata kesan kenaikan harga diesel terhadap kos operasi dan juga kelancaran perkhidmatan KDEBW. Dan menurut Esko Kerajaan Tempatan, Dato' N. Sui Lim juga berkata permohonan itu dibuat berikutan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel selain bagi memastikan perkhidmatan asas kepada rakyat tidak terjejas.
4: Di saya sebut, sekarang kita berada di peringkat yang terakhir dan baru-baru ini yang berhormat Menteri KBKT yang berhormat dengan Komeng telah membuat satu press statement bahawa MJM, Majlis Jemaah Menteri, telah bersetuju bahawa Selangor akan turut serta dalam Akta 672 dalam masa terdekat. Jadi kita berada di peringkat perbincangan yang terakhir. Ya, bagaimana untuk kita semua setuju dengan semua syarat, prasyaratnya semua kita setuju dan kita akan, kerajaan negeri akan bersedia untuk sign, tetapi tidak akan menggadaikan kepentingan stakeholder kerajaan negeri, rakyat di seluruh negeri Selangor.
2: Beliau juga berkata demikian ketika menjawab soalan dari Ahli Dewan Negeri Subang Jaya mengenai kesan kenaikan harga diesel terhadap kos operasi dan juga kelancaran perkhidmatan KDEBWM pada sidang Dewan Negeri Selangor hari ini. Baik, sekian laporan dari sidang Don Selangor memasuki hari kelima. Kita kembali bersama dengan Siti Farah Nadia Fazlon di konti siaran. Silakan.
1: Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap semua 1,260 juruterbang Malaysia Airlines sebagai langkah memperkukuh keselamatan operasi penerbangan. Saringan yang sedang dijalankan dijangka selesai pada 15 Ogos. Juruterbang yang gagal melengkapkan ujian tidak akan dibenarkan mengendalikan penerbangan sehingga disahkan bebas daripada sebarang isu berkaitan. Langkah itu turut diperluaskan menerusi saringan dadah mandatori ke atas semua juruterbang aktif sebelum dilaksanakan kepada kru kabin. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kes vandalisme dan kecurian kabel membabitkan rumah pam serta lampu jalan di Selangor meningkat sejak tahun lalu sehingga menjejaskan operasi sistem tebatan banjir. Exco Infrastruktur Selangor Dato' Insinyur Izam Hashim berkata, sindiket dipercayai menyasarkan kabel dan komponen bernilai untuk dijual sebagai bahan kitar semula. Beliau berkata, kegiatan itu bukan sahaja merosakkan kemudahan awam, malah mengganggu fungsi rumah pam yang penting dalam mengurangkan risiko banjir. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dan malam dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
5: PM Lokal di Selangor FM, pilihan

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 441. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 443. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 442.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, sekarang 4.20 minit petang, kami bersiaran setiap hari selama 18 jam dari 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam nanti, okey. Jauh atau dekat, walau ke mana saja destinasi anda hari ini, kami tetap bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik, informasi terkini dan juga pelbagai perkongsian menarik dari kami, okey. Kalau anda berada di luar Selangor, teruskan mendengar kami melalui RTM Klik. Cari saja Selangor FM 100.9. Lain dahulu lagu dari Slam, Kembali Terjalin.

0: anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Hot Nation MCs baru saja berlalu. Raja Gili. Okey, sekarang 4:31 minit petang. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Bersama saya Cempaka, temankan anda, okey. Dan ini ada info untuk dikongsikan bersama-sama dengan anda. Ini sumber dari laman web berita RTM, di mana Lembaga Hasil Dalam Negeri atau LHDN kini menjalankan siasatan terhadap beberapa individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Dan siasatan ini dibuat selepas LHDN mendapati ada ketidakpadanan antara pemilik aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan oleh individu terbabit. Dan dalam kenyataan itu, LHDN memaklumkan pihaknya juga sudah menjalankan serbuan di beberapa permis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, menyemak dokumen dan mengesahkan fakta yang diperlukan. LHDN menegaskan di sini semua proses semakan dan siasatan dijalankan secara profesional dan mengikut undang-undang percukaian yang berkuat kuasa. Dan buat masa ini, sebarang tindakan lanjut akan ditentukan berdasarkan hasil siasatan serta bukti dan maklumat yang diperoleh. Okey, jom layan dahulu lagu dari Shima.

0: Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Kau ni mahal.
5: Awak okey tak?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
11: Hello, selamat sejahtera. Siapa melayan kasih macam mana tu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa, Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor, hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, radio nombor 1 orang Selangor kembali bersama saya Chom Parker di jam ketiga dalam PM Local. Okey, dan kita nak teruskanlah macam biasa untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda jam 5.15 minit petang. Okey, hari ini bersama kita di talian kita bersama dengan Nurul Ain. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Okey, Ain. Boleh saya panggil Ain?
2: Ya. Ah, boleh. Ah,
1: nama sebenarnya Nurul Ain binti?
2: Kamaruzaman.
1: Alhamdulillah. Okey, untuk yang baru pertama kali dengarkan tentang bisnes Ain ini, boleh ceritakan sikit kan? Sikit tak apa yang Ain buat sekarang?
2: Ah, okey. Saya sedang mengusahakan perniagaan Lauk Frozen lah sejak tahun 2022.
1: Okay.
2: Tapi kita based on apa, home base je lah, beroperasi daripada rumah. Memang daripada dulu daripada rumah je sebab kita selesa kan dekat rumah kan.
1: Yalah, betul.
2: Itulah. So macam tujuan asalnya memang jual Lauk Frozen ni sebab nak mudah lah. Mudahkan mak-mak semua kan. Yeah. So kita pun jadi mudah sebab dulu saya kerja.
1: Kenapa pilih Lauk Frozen?
2: Sebab
1: selain nak memudahkan mak-mak yang balik bekerja semua tu kan?
2: Sebabnya macam kita orang kalau dekat kampung ni kan, masa raya kita orang berpakai lah dengan mak-mak, dengan makcik-makcik semua kan untuk buat Lauk Frozen ni. So nanti dekat kampung tu, dekat kampung tak perlulah nak renyah-renyah macam tu. So ada orang kan dia nak senang.
1: Macam saya main balik tak apa-apa. Allah mak dah malasnya nak potong bawang, potong cili.
2: Betul.
1: Jadi masa mula-mula berniaga dulu kan Ain, macam mana sambutannya?
2: Sambutannya alhamdulillah. Biasalah pada awal-awalnya kan start dengan daripada apa, daripada satu pack, dua pack macam tu kan. Tapi sekarang ni dalam lama kita dah okey lah. Macam alhamdulillah dah ada repeat customer. Dah ada orang order yang secara banyak macam tu.
1: Jadi kalau pelanggan nak order, mereka boleh pilih lauk ikut selera masing-masing ke Ain? Ataupun memang Ain dah sediakan lah beberapa pilihan menu yang sedia ada?
2: Customer boleh pilih. Sebab saya memang tak ikut, tak ada jadual. Maksudnya macam sebab kita ikut je. Customer nak apa, kita akan buat. Sebab kita tak simpan stok. Contoh kalau kita ada jadual sendiri, lepas tu kita ada lebihan tu, Lauk Frozen tu kita kena jual. Macam saya tak suka simpan ready stok yang lama. Kalau even saya akan buat lebih pun, saya akan buatlah lebih dalam beberapa pack, dalam 5 pack macam tu kan. Untuk buat ready stock sebab kalau tak habis juga, saya akan habiskan juga dalam masa 1-2 minggu. Walaupun Lauk Frozen ni tahan lama. 6 hingga 12 bulan macam tu kan. Tapi saya tak nak simpan stok lama. Sebab tu saya tak ada buat jadual saya, okay hari ni masak apa. Maksudnya customer tak perlu follow saya punya jadual menu. Faham tak?
1: Ikut selera masing-masing lah. Maksudnya macam tu kan?
2: Betul.
1: Jadi antara menu lauk yang paling laku dan selalu habis?
2: Selalu yang saya akan recommend ada 5 ni lah. Macam ayam masak merah, ayam thai, asam pedas, daging tetik, sambal udang, ayam bawang. 5 tu memang paling best seller.
1: Okey, jadi kalau macam saya ni nak cuba buat pertama kali ni Ain, lauk apa yang Ain nak suggest saya?
2: Lima-lima tu lah. Kalau orang tanya memang lima-lima tu saya akan recommend.
3: Okey, baik. Okey, Ain, kita nak rehat sekejap. Okay, kita layan lagu permintaan ni. Lagu permintaan dari Ain Batas Senja. Kita usahakan lagi Islam FM.

0: Hujan je saya buat.
1: Ah.
0: Ya, betul. Saya suka, saya tak boleh duduk, tak boleh duduk senyap.
1: Oh, okay.
0: Kena cari sesuatu untuk, okay. Kena cari sesuatu lah untuk ni. Nak cari duit satu kan.
1: Betul, dah dengan kos hidup makin tinggi ni kan, Ain kan?
0: Ah, betul.
1: Ain, sepanjang berniaga ni kan dari tahun 2022 lagi, ada tak pengalaman dengan pelanggan yang sampai sekarang ni masih Ain ingat?
0: Macam mana?
1: Sepanjang berniaga ni, Ain, ada tak pengalaman dengan pelanggan yang sampai sekarang ni Ain masih ingat lagi?
0: Apa ya, sebab saya, alhamdulillah lah, saya dapat customer yang semua okey-okey. Maksudnya, jarang sangat yang tak dapat yang customer yang tak okey, faham tak? Maksudnya, semuanya customer yang paling suka tu customer daripada syurga lah. Contoh macam orang order untuk sebulan, kan? Yang dia punya total sampai 600-700. So, yang itu adalah yang saya paling ingat lah. Yang tu memang orang subscribe untuk sebulan.
1: Oh, ada ya, dalam sebulan saya baru tahu ni.
0: Ada. Ada, so macam customer saya paling jauh adalah dekat Johor.
1: Okey.
0: Saya memang post. Kita kalau luar Johor, kita akan post guna bas. Selalunya. So yang itu memang saya paling ingat sekali lah. Sebab kita nak dapat customer yang apa? Customer dari syurga lah orang kata kan. Customer dari syurga ni bukannya senang. So sekali bila orang order tu, saya jadi macam tu. Yang tu masa, yelah, daripada dah beberapa tahun saya ni kan, baru dapat customer dari syurga. Memang saya ingat lah.
1: Customer paling jauh selain Johor, Ain?
0: Setakat ni Johor saja. Sebabnya Johor je yang saya pegang customer tu selama setahun. Setahun lebih macam tu. Saya memang apa nama provide provide kat dia.
1: Okay, faham.
0: Terima hantar ke dia lah. Sebab ada je customer yang daripada Pahang. Saya pernah dapat daripada Pahang, daripada mana lagi Terengganu kot. Tapi sebabkan isu dia tak ada orang nak ambil dekat sana.
1: Oh, faham.
0: Sebabkan kalau pos bas kan kita kena tunggu kan dekat stesen bas kan. Itu adalah isunya lah.
1: Dalam bisnes, dalam bisnes makanan ni kan, Ain, apa cabaran yang paling menguji kesabaran Ain?
0: Dalam bisnes makanan, itulah. Sekarang ni semua yang kita tahu, semua barang dah naik kan. Harga barang dah naik, apa semua. Untuk kita, macam saya, saya nak kekalkan saya punya harga yang affordable lah untuk orang beli. Saya bukan jual lauk untuk seorang makan, tau. Untuk satu family. Satu family. So macam nak kekalkan dia punya harga yang berpatutan lah untuk untuk pelbagai peringkat untuk belilah.
1: Jadi kalau ada orang jadi kalau ada orang yang nak mula nak berniaga macam Ain ni kan, buat makanan frozen, apa nasihat yang paling penting Ain nak kongsikan kepada mereka?
0: Yang penting ilmu lah. Ilmu kita kena ada. Yang itulah, mana-mana pun kan. Ilmu kena ada. So banyak benda lah kita kena belajar. Memang kalau macam saya pun, saya jenis lenjan. Tapi daripada situ saya belajar. Kita upgrade kita punya ilmu untuk, sebab makanan frozen ni bukannya senang, tau. Sebab kita cara pengendalian, banyak-banyak benda tu yang kita kena titik beratkan kan.
1: Kadang-kadang orang buat masakan frozen ni, kadang-kadang rasa tu lari, tau, Ainin.
0: Bagi tak tahulah, kalau saya, kalau macam retard tu, kalau retard tu lari sikit rasa. Tapi kalau macam frozen, kalau kita dah simpan lama beberapa bulan, dia akan lari sikit lah rasa dia, macam tawar sikit, macam tu. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, tak ada pula customer yang macam komplain ke.
1: Itu maksudnya lagi, itu maknanya air masak sedap.
0: Alhamdulillah.
1: Kan, sampai setahun lebih orang booking.
0: Betul tu, alhamdulillah lah, rezeki.
1: Okey, apa perancangan Ain untuk bisnes ini dalam 5 tahun akan datang?
0: Sekarang ni saya dalam perancangan untuk cari tempat sesuai nak keluar daripada rumah. Sebab kita kat rumah ni dah selesa sangat. So saya nak cari satu tempat untuk dijadikan central kitchen. So semua benda kita beroperasi daripada sana. So nak tambah team, macam tu lah. Nak tambah menu pun ya juga. Sebab kita ada customer tetap kita yang order seminggu, sebulan, macam tu kan. So bila menu yang sama tu, takut orang boring. So kita kena nak tambah baik lah.
1: Jadi kalau ada pendengar kita yang berminat nak cuba lauk frozen ain.

0: macam mana mereka boleh buat tempahan ataupun follow media sosial Ain? Silakan.
1: Okey. Kalau sesiapa yang berminat nak dapatkan Lauk Frozen, Lauk Frozen saya nama dia Dilauk tau. D-E-L-A-U-Q.
0: Okey.
1: So, saya aktif dekat Instagram dengan Threads. Nama, saya guna nama saya lah, Ain Kamru Zaman. Ain Kamru Zaman. So, selain tu dari dekat WhatsApp. Boleh WhatsApp kita 019-369-7623.
0: Okay.
1: Nanti kalau WhatsApp, kita fast respond lah. InsyaAllah kita fast respond.
0: Okay, baik. Itu dia nombor Ain untuk order tempahan saja tau. 019-369-7623.
1: Betul.
0: Okay, baik. Terima kasih Ain.
1: Okey, terima kasih juga.
0: Sama-sama kasih. Okey, jumpa lagi. Okey, semoga perniagaan awak sukses dan dikenali ramai.
1: Amin. Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, baiklah. Kita layan dulu lagu dari Sona Wan Zizan, Cintaku. Selepas ini, apa orang Selangor buat petang ini?
2: Hey, Sona. Sing it.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 39 minit petang. Okey, petang ini apa orang Selangor tengah buat tu? Mungkin ada yang baru habis kerja, ada yang masih lagi dalam perjalanan dalam kereta, dan ada juga yang sedang berehat di rumah. Okey, apa pun aktiviti anda petang ini, jom kongsikan di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 0322873203 ataupun 2287-3204. Okey, macam Hilman ni ada menyapa di WhatsApp kita, katanya baik Cikgu Cempaka, based on A sedang on katanya bersama Cik Ain Frozen. Semoga dipermudahkan segala urusan kerjanya, semoga sihat selalu semua. Amin. Terima kasih Hilman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Abang Malemang kita ni dari Tanjung Malim.
1: Ya, betul-betul.
0: Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, hari ini macam mana, tengah buat apa?
1: Agus minum, lepas minum petang ni sekarang. Lepas kita dah telefon, kita nak siram pokok serai.
0: Okey, macam biasalah rutinnya.
1: Rutinnya petang-petang ni.
0: Ya, dah merebak-rebak ke?
1: Dah boleh lah. Dia dah lebih kurang sebulan, dia cantik lah. Dia nak banyakkan air serai ni, nak gunakan air lebih. Dia cantik.
0: Selalu guna air basuhan ikan ke atau macam mana?
1: Bukan. Dia tanam cuaca panas ni nak banyakkan air. Pokok dia cantik.
0: Tapi ada orang kata kalau siram dengan air macam tu kan, boleh gemuk.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul-betul. Ini kira betul. Ini cuma cantik.
0: Ya. Okey, Abang.
1: Jangan kira tanam je tak boleh. Kena ada baja.
0: Kena ada baja, ya. Patutlah suku dia tak hidup.
1: Baru-baru ni orang tanam apa tak cantik. Macam orang pertanam pokok getah. Cina tanam, dia tanam, dia baru baja. Apa kita tanam, orang Melayu kan tanam susu tak ada keluar. Rupa dia baja tak ada baru baja.
0: Okey, baik Abang Man. Mungkin Abang Man cakap apa-apa.
1: Dengan apa besok? Ada di Tanjung Malim, ada jual lemang.
0: Dodol.
1: Jual pada. Jumpa.
0: Hello.
1: Dia cepat pada lemang. Tapi dia minum lemang datang Tanjung Malim.
0: Baik. Terima kasih.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, jom kita lain dulu lagu dari Eliana, Pakai Kata Cinta, Selangor.

0: eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026. 26 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Keadaan status trafik di Lebuh Raya betul sekitar Lembah

Alam Kesas arah timur kewajipan ke persimpangan Sunway dari arah barat Kin Rara ke Susur Puchong Jaya, Lebuh Raya Damansara Puchong dan Sunway ke kewajipan DE6 Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah elit arah utara USJ ke Ebor Utara dari arah selatan Shah Alam ke Sifil, trailer rosak elit di kilometer 1.0 arah selatan dari

dari arah selatan Sapura ke Demais, DE10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah selatan, Jalan Bangsar ke Pantai Dalam, dari arah timur Temple ke Pantai Dalam dan Pantai Dalam ke Kuchai Lama. DE11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Kelana Jaya ke Damansara Utama, di arah selatan TTDI ke SS2 dan Plaza Tol PJS ke Puchong Industri. DE13 Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA arah selatan,

0: Mutiara ke Pusat Sains Negara. D26 Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWE arah timur, MAEP sedang ke Uniten.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio No. 1 Orang Selangor. Siapa yang baru sampai rumah tu, angkat tangan. Masih yang masih dalam kereta pula kan, masih jauh lagi ke nak sampai. Okay, jom kongsikan dan dengan cempaka. Anda sekarang dekat mana? Tengah buat apa? Kan? Boleh WhatsApp di 019-330-4425. Okay? Macam Kak Norin, Nor di Parit 14 Simpang 5. Okay, kata Kak Nor, salam DJ, waalaikumsalam, selamat petang, happy gonti. Semoga DJ sihat dan ceria-ceria je hendaknya semasa menjalankan tugas. Okay, kata Kak Nor, baru best layan Selangor FM. Okay, akak petang ini baru nak mengemas rumah. Pagi tadi busy, sangat banyak aktiviti. Busy tetap layan Selangor FM, pilihan tepat di hatiku. Terima kasih Kak Norin. Okay, Farah di Shah Alam katanya dah sampai rumah cempaka, tengah siapkan untuk makan malam nanti. Okay, itu Farah. Macam Syafiq di Puchong katanya, saya masih lagi dalam kereta ni, jam sikit je kat depan ni, ha, tapi tengah layan Selangor FM sekarang ini. Okay, terima kasih Syafiq. Firdaus di Banting katanya, petang ini saya tengah duduk minum dekat kedai dengan kawan, katanya borak-borak kejap sebelum balik rumah. Okay, jom layan dahulu Camat Calo Selangor FM.

Hayya Bittarannum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittarannum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Boisting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Ish, tidur lagi. Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: baru saja berlalu. Okay, ramalanku benar belaka. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okay, dan terima kasih juga yang hantarkan kiriman yang ada call tadi untuk apa orang Selangor buat petang ini. Okay, terima kasih diucapkan. Kita di jam keempat dalam PM Local. Sekarang 6.30 minit petang. Selepas ini kita nak ikuti siaran ulangan khutbah Jumaat tadi. Okay?
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
2: Alhamdulillah.

اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk larangan mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Sejarah Islam telah mencatatkan pelbagai episod kehebatan dan keagungan satu generasi yang menjadi tunjang kepada penyebaran serta kegemilangan agama Islam. Generasi tersebut ialah generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan yang telah berkorban jiwa, harta dan tenaga demi menegakkan kalimah tauhid serta menjadi saksi kepada turunnya wahyu ilahi. Kedudukan mulia mereka ini dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai pengiktirafan yang agung. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100 yang telah dibacakan di awal khutbah bermaksud: dan orang yang terdahulu dan mula-mula masuk Islam, berhijrah dan memberikan bantuan dalam kalangan orang muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikut jejak langkah mereka dengan baik, keimanan dan ketaatan, Allah redha akan mereka dan mereka redha akan Allah, dan Allah menyediakan syurga yang mengalir beberapa sungai di bawahnya untuk mereka dan mereka kekal di dalamnya. Itulah kejayaan yang besar. Begitu juga melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang yang hanya memberikan minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan orang yang memakmurkan masjid semata-mata, dan mereka itulah orang yang berjaya. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian. Kita sebagai Muslim yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tidak wajar mengatakan bahawa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut terlibat dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah walaupun mereka pernah hidup dan membesar pada zaman jahiliyah itu sendiri. Istilah jahiliyah berasal daripada perkataan Arab iaitu al-jahl yang membawa maksud kejahilan atau kebodohan. Zaman jahiliyah adalah satu tempoh masa masyarakat Arab hidup tanpa bimbingan wahyu, tenggelam dalam kegelapan akidah dan kerosakan akhlak kerana cahaya Islam belum tiba pada saat ini. Namun di sebalik kegelapan itu, wujud sebahagian individu yang tetap berakhlak mulia, menjauhi segala kekejian tersebut walaupun cahaya Islam belum lagi menyuluh hati mereka. Merekalah yang kemudiannya
dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hidayah Islam dan menjadi sahabat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'adinu kama'adini dhahabi wal fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faqihu." Manusia itu umpama bahan galian seperti galian emas dan perak. Sebaik-baik mereka pada zaman jahiliyah adalah sebaik-baik mereka pada zaman Islam apabila mereka memahami agama. Riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa kepribadian mulia yang telah sedia ada pada diri para sahabat sebelum Islam bukan datang daripada amalan jahiliyah. Sebaliknya, fitrah baik yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam diri mereka. Apabila fitrah ini disuluh dengan cahaya iman dan disempurnakan dengan ilmu serta kefahaman agama, maka lahirlah generasi terbaik yang pernah wujud di muka bumi ini, iaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin Jumaat yang berbahagia, para ulama ahli sunnah wal jamaah telah sepakat bahawa semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat adil, iaitu dipercayai pada sudut agama dan periwayatan mereka. Ini berdasarkan dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' ulama. Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala juga pernah menyebutkan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu dalam kitab Al-Isabah Fi Tamyiz As-Sahabah, "As-Sahabatu kulluhum udul man la basal fitana wa ghairuhum bi ijma'i man yu'taddu bih." Semua sahabat adalah dipercayai agama dan periwayatan mereka, sama ada mereka yang pernah terkesan dengan fitnah mahupun tidak, berdasarkan ijma' ulama yang mu'tabar. Inilah antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada para sahabat sehinggakan masa silam mereka sekalipun tidak menghalang mereka daripada mencapai kedudukan yang tinggi di sisinya. Maka sewajarnya lah kita menjaga lidah dan hati daripada mencela mereka. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifah." Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, demi Allah, Tuhan yang memiliki jiwaku ini, kalaulah sekiranya seseorang dalam kalangan kamu memberi infak dengan emas sebesar bukit Uhud sekalipun, tidak mungkin dapat menyamai walau secupak, bahkan setengah cupak sekalipun, apa yang pernah dibelanjakan oleh mereka. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku sidang muslimin yang dimuliakan, sebelum mengakhiri khutbah pada kali ini, berikut adalah beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini dan mengiktiraf sifat adil seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ketetapan ini berdiri di atas dalil Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' ulama. Kedua, umat Islam hendaklah menjaga lidah dan hati daripada mencela atau merendahkan mana-mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana pengorbanan dan jasa mereka dalam menyebarkan syariat Islam tidak akan mampu ditandingi oleh sesiapa pun selepas mereka. Dan yang ketiga, umat Islam mestilah yakin bahawa para sahabat radhiyallahu anhum adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan secara umumnya telah dijamin syurga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alhamdulillahil qail.

أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adnin yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha serta bersyukur kepadanya. Balasan yang demikian itu adalah orang untuk orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 729. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 731. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 729.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

3 minit malam. Itu dia Agnes Monica baru saja berlalu. Tak ada logika, okay? Cepatkan nak teruskan dengan satu perkembangan terkini. Kali ini berkaitan warga Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Kerajaan secara prinsipnya bersetuju supaya proses kenaikan pangkat bagi warga ATM dan PDRM dipermudah dan dipercepatkan, sama seperti skim perkhidmatan awam yang lain. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kaedah baharu bagi proses ini dijangka diumumkan pada sambutan Ambang Merdeka di Stadium Merdeka Kuala Lumpur 30 Ogos nanti. Jadi buat masa ini mekanisme pelaksanaannya sedang diteliti oleh Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Itu dia info tentang proses kenaikan pangkat ATM, PDRM, dipermudah dan dipercepat dari PM. Okey, di Selangor kini, layan dahulu lagu dari Sheila Majid, Antara Anyer.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa, yang penting saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
2: Boleh tolong tak?
1: Boleh.
2: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
1: Boleh.
2: Ini elan awak ya, teruskan kecemerlangan.
1: 300 je, makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

12 minit malam. Okey, itu dia WE baru saja berlalu. Party Like This. Okey, kembali bersama saya Cempaka. Okey. Ada malam nanti dalam Curahan Hati jam 9.15 minit malam nanti. Okey. Anda akan bersama Encik Muhammad Zulfikri Salehuddin, iaitu selaku ahli perkamah internasional. Okey, kejap lagi setiap hari Jumaat dalam segmen Nampak Okey Tapi, kita nak sembang tentang topik media sosial, kawan atau tekanan. Media sosial ini kadang-kadang orang kata boleh jadi tempat cari kawan kan, dan juga sokongan, tapi dalam masa yang sama juga boleh buat kita rasa tertekan. Okey, jadi nantikan jam 9.15 minit malam nanti. Okey, bersama dengan N di MS812. Layan dahulu lagu dari Dato' Awi, Alif Batah Duniaku, Selangor FM.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi.
1: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPH.

0: kata Allah tambah rezeki. Allah lapangkan kehidupan kita. Allah bagi ketenangan dalam hidup. Allah bagi keberkatan dalam hidup. Tuan-tuan tahu tak? Allah bagi kita nikmat sangat banyak. Kat dunia ni. Kenderaan Allah bagi, rumah Allah bagi, suami kita Allah bagi, isteri kita Allah bagi. Makan sehat, tuan-tuan sekalian. Bukan sekat makan, boleh telan pun satu nikmat dah. Ada orang ada makanan telan tak boleh. Allah bagi kita nikmat sangat banyak. Tuan-tuan tak mampu untuk kira jumlah nikmat yang Allah bagi kita ni. Tahu Allah minta kita buat apa? Fasalli rabbika wanhar. Semayang kepada Tuhan kamu. Allah suruh kita sembahyang. Sembahyang tu sebagai satu bentuk kesyukuran atas nikmat yang banyak Allah bagi kita. Tuan-tuan, agak-agak dengan sembahyang tu patut dah nak minta benda lain lagi. Ni aku nak sembahyang ni nak bagi apa kat aku? Patut dah nak minta lagi ke Allah? Tak patut dah. Nikmat punya banyak dah Allah bagi kita ni. Tapi nak cerita Allah punya kasih kat kita, tuan-tuan. Sembahyang tu bentuk kesyukuran atas nikmat Allah bagi kita. Tapi dengan sembahyang tu Allah bagi lagi rezeki. Yang pertama tuan-tuan dapat apa? Dapat pahala. Pahala ni bukan sekat dunia, sampai akhirat tuan-tuan bawa. Yang kedua, Allah ampun dosa. Jahat macam-macam maksiat kita buat tuan-tuan sekalian, yang sedang yang tak sedang. Dengan sembahyang Allah ampun dosa. Bukan sekat Allah ampun dosa, Allah tambah rezeki. Bukan sekat Allah tambah rezeki, Allah lapangkan kehidupan kita. Allah bagi ketenangan dalam hidup. Allah bagi keberkatan dalam hidup. Tahu pasal apa? Sembahyang. Kalau macam ni keadaan tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak satu sembahyang berapa banyak benda yang berkembang daripada satu sembahyang tuan-tuan buat? Luahnya kehidupan kita sebenarnya tuan-tuan sekalian.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda suka.

sudah hari Sabtu. Selamat hari Minggu untuk anda semua esok. Okay, kita jumpa hari Isnin dalam PM Local, okay? Jadi terima kasih kerana setia temankan Cempaka dari jam 3 petang tadi. Sampailah sekarang. Ada himam mantap menyapa di saat-saat akhir ni. Katanya salam maghrib. Cikgu Cempaka, semoga selamat sampai ke destinasi setelah selesai tugasan. Amin. Terima kasih Hirman. Jadi selepas ini macam biasa kita akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam, dan selepas itu N pula akan sambung sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Okey, dalam segmen malam hari 812. Jadi Cempaka balik dulu. Okey, selamat malam. Assalamualaikum. Bye bye.

MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Haji K dengan minta ampun, amboi. Minta maaf zahir batin kan. Bukan kata air raya je kita minta maaf. Hari-hari kalau minta maaf kan, orang kata terbaik sekali kita maafkan dan meminta maaf sebelum kita nak lena tu lah. Jadi hati kita lapang je lah. Tapi yelah, kita manusia biasa kan, kadang memang ada dendam yang kita simpan. Okey, saudara, sekarang dah 8.13 minit malam. Selamat malam untuk anda. Bersama dengan saya yang temankan anda seperti biasa dalam MH812 untuk edisi hari Jumaat. Saudara, hari ini tanggal 7 Ogos 2026. Okey. Dan pastinya juga untuk anda, hari Jumaat ni ada yang istimewa. Seperti biasa, curahan hati kita. Pasti kita nak bercakap berkenaan dengan topik kita. Nampak okey tapi, tapi ini topik berkenaan dengan media sosial, kawan atau tekanan. Yang ini anda boleh ikuti di jam yang kedua nanti. Okey, teruskan kesetiaan anda dengan Kak Selangor FM. Banyak lagu best menanti anda. Tapi layan dahulu, ini dia. Aku Semut Merah. Anda dah kita ni boleh memilih untuk menjadi orang dah terserang tu. Yang serangga apa yang rasa pada sesuai. Ramailah abang-abang kat dosa ni. Tapi saya ni sesuai jadi lepoh. Sebab suka maju katanya. Aduh, hai, terus layan Selangor FM.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: eksklusif teh tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Good evening, Sayang. It's your boy, C to the P.

Selangor FM, pilihan tepat itu dalam Ram dengan 5 minit. Okey, untuk anda, ini juga saya maklumkan di mana masuknya solat fardu isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.41 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.43 minit malam. Okey, dan jangan lupa juga jam kedua seperti biasa kita akan ada topik kita dan curahan hati kita. Nampak okey, tapi untuk topik malam ini kita akan bercakap berkenaan dengan media sosial, kawan atau tekanan. Okey, layan dahulu, ini dia lagu daripada Usop, Aku Yang Bersalah.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat member ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Terus je makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Haish, tidur lagi.
3: Haish, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
4: Harun, bangunlah.
5: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Selangor FM pilihan tepat. Okey, untuk anda telah masuk solat Fardu Isyak pada pukul 8.41 minit malam sebentar tadi. Dan pastinya sekarang ini dah pun 8.51 minit malam. Semalam malam nanti ada pertama semalam malam menanti anda. Terima kasih untuk anda yang dengarkan Selangor FM untuk hari ini, hari Jumaat bersama dengan 7 Ogos 2026. Okey, dan pastinya di minggu yang ke-29 dah hari ini. Dan untuk anda juga yang nak dengarkan lagu Anak Kudara, boleh, tak ada masalah. Walaupun jam kedua nanti kita ada tetamu kita untuk topik kita bawakan untuk malam ini kan. Kita bercakap berkenaan dengan iaitu media sosial, kawan atau mungkin tekanan. Yang mana agaknya? Ada yang menambah kenalan, menambah orang kita kawan-kawan yang mereka kenal kan. Tukar circle katanya, jumpa circle baru, ampuy kemain. Okey, atau mungkin kadang-kadang dengan rakan-rakan di media sosial itu membuatkan anda juga rasa tertekan. Sebab apa? Nak tunjukkan siapa yang hidupnya lagi best katanya. Okey, apapun yang tak nak, terus kekal dengarkan Selangor FM. Lagi ni khas untuk, saya panggil dia Cik No. Untuk Cik No yang dengarkan Selangor FM. Okey, terima kasih. Terus layan tau. Okey, lagu daripada Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya. Terus dengar Selangor FM. Anda sedang bersama dengan saya, nama saya Anne, teman kan anda untuk MH 812 hingga 12 tengah malam nanti.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra, khususnya dalam kalangan B40 dan M40, akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. The venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 GLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah, Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan, saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insya-Allah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang, dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrik Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santokh Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama, Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 Belian Tempat. Kembali bersama dengan saya yang temankan anda di jam yang kedua. Dan pastinya untuk setiap hari Jumaat kami bawakan untuk anda satu topik lagi untuk kita nampak okey. Tapi kan untuk hari ini kita bersama dengan tetamu kita yang merupakan ahli perkamar internasional. Kita ada Encik Muhammad Zulfikri bin Salahuddin. Hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan media sosial, kawan atau tekanan. Okey. Dan pastinya kita nak ucapkan selamat datang dulu kan Encik Zulfikri ni, atau lebih mesra sebenarnya dia panggil sebagai Cikgu Fikri lah. Merupakan seorang pengajar kan. Tapi kita akan tanya lebih lanjut lah, mengajar di mana, mengajar jurusan apa kan. Okey. Dan pasti bila kita bercakap berkenaan topik kita pada malam ini kan, di mana media sosial kini menjadi sebahagian daripada rutin harian kita lah. Okey, dari bangun tidur sehinggalah sebelum melelapkan mata, ramai antara kita tidak lekang dengan telefon pintar kan. Dan ia menjadi medium untuk mendapatkan maklumat, berhubung dengan keluarga dan rakan, berkongsi pengalaman, malah menjadi sumber hiburan dan inspirasi. Namun di sebalik segala kemudahan itu, timbul satu persoalan yang semakin mendapat perhatian. Adakah media sosial benar-benar mendekatkan kita dengan orang sekeliling, atau tanpa sedar ia menjauhkan kita dari ketenangan diri kita sendiri? Dan mengapa semakin ramai yang terasa tertekan, cemas dan hilang keyakinan selepas melihat kehidupan orang lain di alam maya? Okey, jadi kita nak kupas lebih lanjut dan kita bawakan kepada anda yang sedang ikuti kami melalui frekuensi ini ataupun yang sedang ikuti melalui Facebook Selangor FM juga. Kita ada Encik Muhammad Zulfikri ataupun Cikgu Fikri lah Okey, untuk kita bercakap berkenaan topik kita, iaitu media sosial, kawan atau tekanan. Okey, tapi Cikgu, sebelum kita nak tanya lebih lanjut lagi Cikgu, saya rasa macam dalam kelas pula dah lama saya tak pergi sekolah. Okey, kita nak tanya juga, Cikgu mengajar di mana dan mengajar jurusan apa Cikgu?
1: Baik, okey, terima kasih Adian. Pertama sekali, saya di SMK Bukit Jana, Kementerian Perak.
0: Okey.
1: Perak, dan saya sebagai guru bimbingan kaunseling sepenuh masa.
0: Oh, maknanya memang sepenuh waktu itu memang untuk kaunseling sajalah.
1: Ya, betul. Maknanya tak ada kelas. Cuma memang khusus untuk buat sesi bimbingan dan kaunseling kepada pelajar.
0: Biasanya kalau untuk guru kaunseling, memang dia akan fokus pada kaunseling saja ke, atau ada juga di setengah sekolah dia juga mengajar?
1: Setakat ni ada dua jenis. Satu yang guru bimbingan kaunseling sepenuh masa. Yang ni memang daripada jurusan kaunseling.
0: Okay.
1: Memang di tagging lah. Panggil tagging dia memang guru bimbingan kaunseling. Satu lagi, guru bimbingan kaunseling lantikan dalaman. Yang ni daripada guru pelbagai subjek. Cuma kekurangan guru kaunseling, mereka dilantik lah.
0: Dia orang kata sekejap-sekejap ajar matematik, sekejap-sekejap kaunseling pula
1: Ya, yeah, itu macam lantikan dalaman. Ya,
0: lantikan lah. Oh, maknanya ini bukan lantikan dalaman lah.
1: Bukan.
0: Luaran. Begitu. Okey, dan bila bercakap berkenaan topik kita kan, pada malam ini kita bercakap berkenaan dengan media sosial, kawan atau tekanan kan. Mungkin ada yang ada media sosial, betul, menambah kenalan, menambah kawan. Okey, tetapi ada yang mungkin dengan media sosial itu setiap hari hidupnya semakin tertekan. Tak tahulah kenapa. Walaupun kadang-kadang kawan kat media sosial ni, saya percaya kalau kita ni berkawan di media sosial, andai kata kita punya orang kata friends lah kita panggil okay, 5,000 dia kata maksimum ada 5,000 kan. Kita tahu kalau ini platform orang kata Facebook lah.
1: Kan?
0: Percaya atau tidak, kalau anda simak semula, mungkin yang kita kenal tu berapa ratus je. Itu pun ingat-ingat lupa banyak.
1: Betul.
0: Yang lain adalah mungkin kenalan kita langsung tidak ingat dia siapa kan. Mungkin setakat orang kata di media sosial saja. Dan sebagai permulaan kan, bagaimana cikgu melihat pengaruh media sosial ini terhadap kehidupan masyarakat hari ini, khususnya golongan remaja?
1: Okey, baik. Terima kasih Adik. Pertama sekali saya melihat media sosial ini sebagai perkara ataupun satu platform yang digunapakai oleh masyarakat. Jadi saya menarik saya ada buat satu survey daripada laporan penggunaan capaian ICT individu dan isi rumah pada tahun 2025. Penggunaannya, capaian internet di rumah 97%. Penggunaan individu 98%. Maknanya DJN, boleh kita nampak dekat sini, masyarakat kita sangat terdedah ataupun sangat menggunakan media sosial.
0: Okey.
1: Dan yang keduanya, kenapa dia memberi pengaruh lah kepada remaja? Sebab yang pertama, remaja ni dia suka, mereka suka berkongsi dalam media sosial. Itu dah jadi trend lah. Trend apa-apa perkara, perasaan berkongsi di media sosial. Dapat kawan baru di media sosial.
0: Mereka tak ada pengalaman tulis diary lah. Itu waktu kita lah mungkin.
1: Waktu kita betul-betul lah. Waktu kita je diary kan. Mereka lebih outspoken dalam media sosial. Sebab itu media sosial ini mempengaruhi lah dalam kehidupan dia. Dan seterusnya, media sosial juga dia mempengaruhi juga kerana daripada media sosial lah mereka dapat pelbagai maklumat. Sama ada maklumat yang baik atau sebaliknya. Dan yang terakhir, media sosial ni maklumat yang tular ataupun trend-trend viral semua diperoleh daripada media sosial. Sebab itu perkara ini memberi pengaruh yang sangat besar kepada golongan remaja.
0: Itu dia. Okey. Dan pada pandangan cikgu juga kan, adakah media sosial lebih banyak memberi manfaat atau tekanan kepada remaja hari ini? Kan mungkin dapat dilihatlah kan, saya percaya ramai remaja, kalau mungkin ada, kalau kita tanya dia tiada media sosial, itu yang pelik. Itu yang pelik bila mereka tiada. Sebab sekarang platform media sosial bukan satu. Ada betul. Saya kira yang popular sekarang ada tiga, tapi ada macam-macam lagi, ada Twitter dan sebagainya kan. Jadi macam mana?
1: Okay, pandangan saya, media sosial ni sebenarnya dia nak dikatakan beri manfaat ataupun tekanan, dia bergantung kepada penggunaan.
0: Okey.
1: Kalau remaja menggunakan media sosial ke arah yang baik ataupun positif, sebagai contoh menggunakan media sosial mencari maklumat, maklumat tambahan, maklumat untuk pembelajaran, jadi ini akan memberi manfaat kepada mereka. Andainya remaja menggunakan media sosial untuk perkara yang negatif, sebagai contoh ada kes mereka menggunakan media sosial untuk melakukan buli cyber. Jadi bila buli cyber, dia akan beri tekanan kepada
0: Yang dibuli lah.
1: Ya, yang dibuli satu. Sekiranya kes ni merebak di sekolah, dia akan menyebabkan melibatkan keluarga. Jadi
0: guru-guru jadi akan ada tempiasnya lah.
1: Ya, akan memberikan tekanan lah, tekanan kepada semua pihak lah. Jadi atas penggunaan, kalau penggunaan itu baik, dia akan dapat manfaatnya lah. Kalau penggunaannya kepada ke arah yang kurang baik, gitulah, akan memberikan tekanan lah kepada pengguna itu sendiri.
0: Okay, jadi itu jawapannya bergantung kepada remaja tersebut lah, bagaimana mereka menggunakan media sosial itulah. Betul. Kan, dan itu yang kita risaukan, sebab kita mengharapkan media sosial ini dapat membantu mereka daripada pelbagai aspek lah, mungkin daripada sumber nak cari maklumat dan sebagainya kan. Tapi anda kata disalahguna, ianya akan memberi kesan negatif lah kepada adik-adik kita ni kan. Dan mengapa remaja begitu mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lihat di media sosial, apa faktornya? Kadang-kadang bila sebut terpengaruh ni, saya kira ini bukan merangkumi remaja saja. Malah kadang-kadang mungkin golongan yang berusia pun kadang-kadang bila sebut terpengaruh ni banyak. Kadang-kadang terpengaruh ni bukan saja terpengaruh daripada segi mungkin gaya hidup dan sebagainya, betul. Terpengaruh dengan perbuatan negatif kan, vandalism dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin terpengaruh untuk perkara-perkara seperti contohnya, kalau ada makanan tular pun cukup untuk, bukan kata remaja, yang dah berusia pun akan sama-sama terpengaruh kan. Asal orang kata ada je yang beratur, kita pun nak beratur sekali.
1: Kita panggil FOMO lah.
0: FOMO kan. Jadi macam mana tu cikgu?
1: Baik, menarik soalan ni, DJ An. Okay, pertama sekali apabila kita bercerita tentang remaja, saya suka petik satu teori perkembangan daripada Erikson lah. Dalam teori itu bagi tahu dia ada beberapa fasa lah. Jadi saya khususkan fasa remaja lah. Maknanya umur usia 12 sehingga 18. Fasa ni namanya identity versus kecelaruan identiti. Jadi dalam fasa ni, remaja melalui perubahan dari sudut emosi, sosialnya, fizikal dan juga pemikiran. Dan perkara inilah yang menyebabkan apabila mereka menggunakan media sosial, mereka mudah terpengaruh kerana mereka mencari identiti. Mereka sedang mencari identiti. Dan identiti tersebut diperoleh daripada media sosial kerana mereka, bahasa kitanya, macam melekat dengan media sosial ataupun banyak menggunakan media sosial, menyebabkan mereka mudah terpengaruh. Dan inilah menyebabkan fasa mereka sedang mencari identiti inilah yang menyebabkan mereka mudah terpengaruh dalam penggunaan media sosial lah.
0: Itu dia. Okey, yang remaja tu kita faham lah, orang kata sedang mencari identiti, yang kadang-kadang itu yang dah masuk 50-an tu. Itu mencari identiti ke, itu pecah gaduh rasanya.
1: Okey, yang tu saya rasa sebab ialah lumrah manusia kan, dia tidak mahu ketinggalan jadi saya rasa kalau yang bukan remaja lah, kalau yang bukan remaja, mungkin mereka tertarik dengan perkara-perkara yang kita panggil tular, viral, trending. So benda ni bagi mereka, kalau at least cuba sekali.
0: Kan macam makanan. Jangan tidak lah.
1: Ya, jangan tidak. Lepas tu kalau kita tengok, kalau makanan kan, kalau makanan yang viral-viral tu,
0: betul,
1: kadang-kadang kita tak bermusim kan, DJN.
0: Betul.
1: Bermusim maksudnya, mungkin mula-mula dia viral tu ramai orang. Mungkin 2-3 bulan selepas tu dah berkurangan. Ini menunjukkan kadang-kadang
0: rasa ingin tahu sejarah.
1: Rasa ingin tahu manusia tu sangat tinggi.
0: Pernah lah. Orang kata kalau hashtag tu tanda pagar, pernah. Kalau orang tanya tu pernah. Pernah rasa, pernah cuba.
1: Betul-betul. Dan claim.
0: Jangan tidak. Okay, cikgu, kita nak buka soalan dari pendengar kita, boleh cikgu ya?
1: Boleh.
0: Okay, ada Hakim ni dari Pelabuhan Kelang. Dia kata, saya sedar terlalu bergantung kepada media sosial, dan setiap berapa minit saya kasih mak telefon walaupun tiada notifikasi. Kalau telefon tertinggal, saya rasa gelisah dan sukar memberi memberi tumpuan kepada pelajaran. Okey. Sebab dia pelajar lagi. Bilakah penggunaan media sosial boleh dianggap sebagai satu ketagihan dan apakah langkah yang perlu dilakukan untuk saya mengawal ketagihan saya ni lah. Orang kata asyik nak cakap ada bisnes, tidak. Kalau ada, orang kata ada bisnes nak tahu juga ada skill ke tidak kan. Tapi ni tak ada. Ni memang kadang-kadang tak payah banyak lah. Up status pun asyik kerja tengok status sendiri je.
1: Faham.
0: Ha, macam ni tu.
1: Baik, DJ Ana, berkenaan dengan soalan ni. Menarik soalan ni kerana saya fikir untuk menilai ketagihan tu sebenarnya satu, kita boleh tengok simptom dia. Simptom dia, bila seseorang itu ketagihan gadget, salah satu tandanya pengguna ataupun individu tu tidak dapat lekang daripada memegang gadget. Ataupun sekejap kan rasa gelisah lah. Maknanya kalau handphone tertinggal, lebih gelisah berbanding IC tertinggal lah. Lebih kurang macam itulah. Jadi ini menandakan kita boleh lihat di sini daripada sudut psikologinya, dia merasakan handphone itu adalah segala-galanya. Sekiranya tidak ada handphone, tidak lengkap. Jadi itu menjawab persoalan tadi. Itu boleh dijadikan sebagai kayu ukur simptom ketagihan lah. Kami tak boleh nak menentukan ini ketagihan atau tidak, melainkan ada pihak yang macam psikiatri ataupun psikologis. Dari sini kami sebagai kaunselor boleh menilai sebagai simptom awal kepada ketagihan. Sebagai contoh, kalau kita main gadget sampai kita lupa untuk rutin harian, kita punya selera makan kita, makan kita pun kita tak ambil kisah. Kita punya bersosial di luar, maknanya kita dengan kawan tak kisah.
0: Cukup

0: simptom ketagihan gadget lah.
1: Jadi apa yang boleh mereka lakukan bagi mereka yang dah mengalami simptom seperti ini?
0: Okey, pertama sekali ya, untuk elakkan ketagihan, sudah pasti kita mesti ada satu pendirian yang kuat untuk kita betul-betul berubah. Sebab dalam ketagihan, kita hanya kita sahaja yang boleh lawan diri kita,
1: melawan ketagihan kita.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena pandai membahagikan masa supaya kita boleh hadkan penggunaan gadget.
1: Maknanya semua atas kita jugalah.
0: Yes, cikgu, semua kan? Atas diri sendirilah.
1: Takkan nak suruh mak awak dah umur 30 tahun nak suruh kurung pula kan?
0: Dan kan, saya nak tambah sikit. Yang menarik kan, yang ketiga ni saya rasa yang ni penting lah untuk sokongan daripada keluarga lah. Maknanya bila ketagihan berlaku, ketagihan gadget lah kita kata, ketagihan gadget, keluarga perlu menyokong lah untuk membantu perubahan remaja. Supaya remaja ini bukan seorang. Sebab tadi kan, identiti vs keceleruan identiti. Mereka sedang mencari identiti. So, dalam pencarian identiti ni, kalau disokong ataupun dibantu oleh keluarga, mudah-mudahan ia lebih mudah lah untuk mereka berubah daripada ketagihan.
1: Maknanya remaja-remaja seperti ini mungkin boleh diajak untuk aktiviti sosial. Lebih orang kata aktiviti fizikal bersama dengan orang terdekat lah. Bila kita nampak dia terlalu cenderung sangat dengan telefon tu kan.
0: Betul.
1: Yelah, macam dulu kita boleh lihat satu situasi, kadang-kadang telefon ni mudah tercicit, hilang. Tapi perasan tak dengan keadaan media sosial sekarang kan, kekerapan kita dengan telefon pintar, kejadian itu sukar berlaku. Sebab kita terlalu kerap dengan telefon. Jadi orang kata konsep telefon tertinggal ni jarang. Ada baiknya, tetapi itulah, ada kesan juga kenapa ia jadi begitu adalah kerana mungkin kita punya ikatan dengan telefon tu terlalu kuat.
0: Bila dia tak ada sekejap, kita perasan terus dia tak ada kan.
1: Mana telefon ni, resah gelisah tau. Lagi soalan dari Puan Noraini dari Hulu Selangor. Dia kata anak saya ni berusia 15 tahun, semakin pendiam dan hampir setiap masa dia dengan telefon pintar lah. Dan jika dia tegur, dia cepat marah dan mengasingkan diri dalam bilik. Saya risau media sosial mengubah sikapnya, tetapi saya juga tidak mahu hubungan kami jadi renggang. Bagaimana ibu bapa dapat mendekati anak tanpa membuatkan mereka rasa dikongkong? Dan apakah mungkin pendekatan yang berkesan? Jadi mungkin ada sedikit lah, cikgu ada kupas juga sedikit kan. Mungkin boleh keluarga ajak aktiviti bersama dan sebagainya.
0: Betul.
1: Tapi mungkin ada cara-cara lain ke, doktor?
0: Cikgu. Baik, DJ Ana. Menarik eh. Ada kes yang saya pernah ni. Di rumah, saya kongsi sikit, ibu bapa sibuk.
1: Betul.
0: Menyebabkan pelajar ini perlukan perhatian.
1: Betul.
0: Jadi mereka kurang perhatian di rumah kerana ibu bapa sibuk. Jadi mereka pun gunalah media sosial. Daripada media sosial mereka dapat perhatian. Bila dapat perhatian, dari situlah perhatian ataupun kasih sayang tu daripada dalam rumah dialihkan ke media sosial. Jadi dekat situ, daripada apa yang pendengar bertanya tadi, ada simptom-simptom mengasingkan diri, kurang berkomunikasi dengan keluarga. Ini menunjukkan simptom-simptom perhatian itu telah dialihkan daripada dalam rumah, daripada keluarga ke arah media sosial. Jadi apa yang boleh dibuat oleh ibu bapa? Pertama, sudah pasti tak dapat tidak, ibu bapa mesti mendekati remaja ini seperti seorang kawan. Kita terlampau dalam remaja ni, kalau kita terlampau tegas mereka akan menjauh.
1: Mak ayah tak faham saya, dia kata.
0: Saya banyak,
1: mulalah ada pengaruh rakan sebaya.
0: Betul. Kawan lebih faham saya. Saya rasa kawan lebih, bila saya susah kawan ada. Sebenarnya mungkinlah remaja ni mereka kurang matang untuk menilai sebenarnya pengorbanan ibu bapa tu banyak,
1: lebih besar.
0: Cuma
1: cara pendekatan ibu bapa kadang-kadang yang kita tidak boleh salahkan remaja itu 100%. Mungkin kita boleh semak semula adakah cara kita ini tepat dengan usia mereka lah.
0: Betul.
1: Macam tu. Cikgu, kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak dengar dahulu lagu ini. Seketika nanti kita akan sambung lagi berkenaan topik kita bawakan untuk anda. Media sosial, kawan atau tekanan. Sama-sama mungkin kita boleh semak diri kita. Adakah kita orang yang terlalu bergantung kepada media sosial? Ataupun mungkin kita je tak kisah. Tak kisahlah. Akaun. Ada juga orang tak ada akaun tu, macam pelik sekarang. Kalau ada, anda golongan rare tau.
0: Satu dan sejuta lah.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Masih lagi bersama dengan cikgu. Untuk waktu ini kita ada Cikgu Fikri kita yang merupakan ahli perkamaan internasional. Dan pastinya untuk topik malam ini kita bawakan untuk anda media sosial, kawan atau tekanan. Banyak telah kita kupas bersama, soalan juga telah kita bacakan daripada pendengar kita. Tapi kita nak sambung lagi berkenaan dengan topik kita kan. Kita nak cakap juga kan, banyak sebenarnya yang dapat kita kongsikan bersama. Mungkin kadang-kadang kita pun tanpa sedar. Bukan kata remaja saja. Kalau tadi kita cakap berkenaan remaja, saya kira mungkin pada usia-usia anda sekarang pun, mungkin anda tanpa sedar anda juga antara mereka yang terlalu bergantung kepada telefon kerana media sosial kan. Okey, jadi kita nak sambung lagi cikgu. Mungkin budaya mengejar jumlah like, komen dan pengikut semakin menjadi kebiasaan. Bagaimana perkara ini boleh mempengaruhi keyakinan diri seseorang?
1: Okey, yang pertama bila remaja terlalu bergantung pada like, comment, share tu. Kalau kita di Facebook lah kan, kalau mereka mungkin strip
0: seronok di TikTok tu, tu lah kan. Dia like tu, dia kata orang suka lah tu.
1: Ya, makin ramai, makin banyak like, dia makin indikator lah. Dia rasa, oh aku ni famous sebab like kan. Okay. Jadi bila mereka bergantung pada perkara tersebut, dia melahirkan budaya yang kurang sihat lah. Daripada segi apa? Daripada segi emosi. Sebab bila like yang mereka, katakanlah dia post something dekat media sosial, dia mengharapkan ada 100 orang like.
0: Contoh, okay.
1: Contoh, tiba-tiba yang dapat 10 orang like. Jadi remaja yang sebegini, kalau terlalu bergantung, mereka akan merasakan, oh nampaknya down, orang tak suka kat aku ke. Dia jadi irrational thinking dia. Macam orang dah tak suka, mungkin aku tak ada rupa ke. Jadi kat situlah keyakinan mereka semakin berkurang.
0: Faham.
1: Sebab dia terlalu bergantung sampai menyebabkan mereka budaya yang kurang sihat lah.
0: Maknanya jawapan ini, kalau kita sebut berkenaan dengan bagi mereka yang mungkin mengejar jumlah likes ni, akan adakah ianya akan mempengaruhi keyakinan seseorang lah, khususnya remaja, dia bergantung pada individu itu sendiri. Mungkin ada yang memang bermain media sosial tapi dia tidak pernah kisah dengan like, komen yang dia terima. Dia sekadar orang kata sama-samalah, tak nak FOMO lah, tak nak ketinggalan kan. Orang di media sosial dia pun ada. Kalau tak ada orang like pun tak apa, dia kata kan. Dia like sendiri yang gitu. Okay, sejauh mana kandungan seperti trend viral, cabaran media sosial dan influencer memberi kesan kepada cara remaja berfikir dan membuat keputusan?
1: Pertama FOMO tadi ya, FOMO. FOMO ni sebenarnya maksud dia, dia rasa ketinggalan lah. Dia rasa takut ketinggalan sesuatu perkara lah. Contoh kalau pergi ke sekolah, kawan dah cerita perkara yang viral, tiba-tiba dia tak tahu.
0: Tak
1: jadi
0: boleh.
1: Bila dia tak tahu tu, dia rasa macam, oi, macam aku boleh tak tahu ni. So kat situ dia rasa dah ketinggalan.
0: Tak seiring peredaran.
1: Jadi kat situ daripada situ, sebenarnya dia memberi kesan kepada remaja, cara mereka berfikir, cara mereka buat putusan. Sebab bila mereka rasa ketinggalan, mereka punya cara berfikir sudah lain. Sebab kalau mereka berada dalam trend, so dia rasa dia ni macam among dalam kalangan lah, dalam kalangan lah.
0: In a team lah.
1: In a team. Jadi mereka nak buat putusan tak dipengaruhi dengan emosi yang mungkin terganggu. Tapi sekiranya remaja yang yalah ketinggalan ataupun tidak berada dalam tim, dikhawatirilah ini akan memberi kesan kepada cara mereka berfikir lah.
0: Kan. Okey, dan apakah langkah yang boleh diamalkan oleh remaja kan, khususnya untuk memastikan media sosial menjadi alat yang memberi manfaat bukan tekanan? Kan, sebab kadang-kadang bila nak sebut begini, saya kira bukan kata remaja, kadang-kadang kita pun tak bersedar seolah-olah media sosial ini pun mampu untuk mengubah emosi kita. Kadang-kadang dengan apa yang orang kata tentang apa yang kita posting dan sebagainya, dah cukup dah buat kita pun, yang kalau remaja pun mood swing, apalagi
1: yang bukan remaja.
0: Yang bukan remaja pun kadang-kadang kan, kadang-kadang pun boleh terkesan emosinya. Bagaimana?
1: Ya, faham. Baik, jadi untuk menjawab soalan ni DJN, pertama langkah yang boleh kita ambil, kita mesti tahu di media sosial ni apa limitasi dia.
0: Okey.
1: Maksudnya dalam media sosial tak semua perkara kita boleh kongsikan.
0: Betul.
1: Tak semua perasaan kita boleh kita kongsi di media sosial. Jadi yang pertama, bila kita tahu limitasi ataupun batasan penggunaan media sosial ni, kita akan jadi, media sosial tu akan jadi bermanfaat lah untuk kita. Baik. Yang kedua, untuk jadikan media sosial ni perkara yang bermanfaat dan langkah yang boleh diambil adalah kita jauhkan perkara yang negatif. Sebab dalam media sosial ni dia tak ada tapisan. Kita orang panggil dunia di hujung jari lah. Apa yang kita nak daripada piala dunia FIFA sampailah sekecil-kecil perkara, kita akan peroleh. Jadi kita gunakanlah media sosial ni ke arah perkara yang memberi kesan manfaat. Yang manfaat ni, kesan yang positif lah kepada kita. Dan elakkan daripada mencari perkara yang negatif. Sebagai contoh, perkara yang kurang senonoh ke, ataupun perkara yang boleh mendatangkan emosi yang kurang baik. Contohnya, trend. Kita takut ketinggalan trend. Jadi kita pun asyik joke scroll je pasal trend. Kita tak mampu untuk ikut trend.
0: Betul.
1: So dekat situlah menjadikan kita semakin
0: emosi terganggu. Sebab kita tahu kadang-kadang mengikut trend ni, dia bukan saja dia akan mengambil kira banyak perkara kan. Betul. Mungkin kadang-kadang ialah mungkin mengikuti trend itu akan melibatkan kos dan sebagainya kan. Mungkin kita tengok, apa yang kita tengok tu, banyak video unboxing. Kita pun nak unboxing juga. Tapi nak unboxing tu dia kena beli dulu.
1: Ada modal, kena ada kos.
0: Kena ada kos. Jadi itu yang kadang-kadang buatkan emosi jadi terganggu. Khususnya meraja lah, golongan yang kita tahu mungkin masih di bawah tanggungan dan sebagainya kan. Jadi kita tak nak adik-adik ni merasa kurang kan, sehingga terganggu emosi mereka, yang akibatnya mereka ini akan mula rasa depressed dan sebagainya kan, seawal muda lagi. Okey, ada soalan daripada Firdaus ni dari Shah Alam. Dia kata, setiap kali membuka media sosial, saya disajikan dengan pelbagai berita kemalangan, pergaduhan, isu semasa dan komen-komen negatif. Lama kelamaan saya mudah rasa cemas dan emosi saya pun terganggu. Dan adakah terlalu banyak terdedah kepada kandungan negatif boleh menjejaskan kesihatan mental, dan bagaimana untuk kita menguruskan pendedahan kepada maklumat di media sosial tanpa mengabaikan isu semasa? Maknanya dia nak tahu isu semasa, tapi kadang-kadang ialah dia sama je lah. Macam kalau kita baca komen-komen negatif kan, netizen-netizen lah, kita sebut netizen bahasa yang senang nak faham kan. Adalah berlaku sesuatu keadaan, maka banyaklah orang kata netizen ini berkumpul untuk mengata lah, lebih kurang macam tu kan. Jadi kita pun part of netizen, kita rasa macam kita pun perlu untuk mengata juga. Kita pun FOMO nak mengata juga. Jadi macam mana tu?
1: Pertama, kita sebagai pengguna, kita ada satu kelebihan, iaitu kita ada kemampuan dan kuasa untuk menapis.
0: Betul.
1: Segala maklumat yang kita peroleh, kita boleh tapis. Sebab itu manusia ni dia hebat sebab dia ada akal lah. Maksudnya kalau kita ada akal, akal tu akan menapis maklumat yang kita boleh ambil sebagai pengetahuan saja. Maklumat yang kita boleh ambil sebagai pengajaran, ataupun maklumat yang kita boleh ambil sebagai merisaukan. So akal inilah yang menentukan. Akal inilah yang boleh orang pergi penapis lah. Kita filter lah maklumat yang kita dapat, kita filter. Dan sekiranya kepada pendengar, sekiranya pendengar dah seringkali tengok video yang berkaitan dengan kemalangan, tapi dalam masa sama tak nak ketinggalan untuk maklumat kan. Jadi boleh ambil kaedah, mungkin kita ambil sebagai pengetahuan, tapi jangan terlalu memikirkan, dan jangan terlalu kita rasa macam, kalau aku tahu kemalangan aku akan jadi macam ni. Jangan letakkan dalam situasi tersebut.
0: Itu yang tak nak tu kan. Kalau setakat untuk kita ambil riba dan langkah berjaga-jaga, itu tak apa. Tapi kalau dah kita pula yang risau kan, macam mana kita dah mula berfikir je benda tu, itu yang akan jadi
1: masalah. Itu jadi tak sihat lah.
0: Okey, ada soalan daripada Aisyah ni dari Petaling Jaya. Dia kata, saya mula menghasilkan kandungan media sosial sebagai hobi, namun sekarang saya rasa tertekan kerana sentiasa memikirkan idea baru, jumlah tontonan dan komen daripada orang ramai, dan bila kandungan kurang mendapat sambutan, saya rasa kecewa dan hilang semangat. Bagaimana seseorang boleh membezakan antara minat dan tekanan apabila aktif menghasilkan kandungan di media sosial ni? Mungkin orang kata, tak tahulah, mungkin followernya tak tahulah berapa ramai, dia tak beritahu pula kan. Kan influencer lain lebih kurang.
1: Okey.
0: Dia ada banyak gelaran kan, influencer lah, TikTokers dan sebagainya kan. Okey, tapi itulah kan, sebab ada yang kata untuk menghasilkan satu kandungan tu bukannya mudah, penat dan sebagainya.
1: Dia kena brainstorming.
0: Dan pastinya bagi mereka ini, apalagi mereka yang mencari pendapatan melalui media sosial, melalui follower yang mereka ada, like yang mereka ada, supaya mereka boleh orang kata jana income melalui mungkin buat affiliate dan sebagainya. Jadi macam mana?
1: Okey, pertama sekali kan, tak dinafikan bila kita terlalu fokus kepada kita nak terlalu fokus kepada media sosial, sehingga kita nak cari like, komen, dan bila benda tu like, komen tu tak dapat banyak, dia akan memberikan tekanan kepada kita. So situasi ini sebenarnya situasi yang kita bergantung kepada media sosial. Sebab kalau kita terlampau bergantung kepada media sosial dalam hal ini, kita akan sentiasa tak puas. Sebab media sosial ni dia bukan melambangkan kehidupan yang sebenar lah. Kalau contoh pendengar tadi tanya, dia rasa tertekan bila like dia tak cukup,
0: tak dapat sambutan lah, orang mungkin tak ada komen dan sebagainya kan.
1: Mungkin sebenarnya apa yang berlaku, isi kandungannya mungkin kurang menarik, ataupun capaian ataupun reach dia tu kurang. Jadi kalau kita nak jadikan indikator ini sebagai kebahagiaan lah, ataupun kita kata dapat sambutan, kurang sesuai kerana dia boleh memberikan tekanan emosi yang kurang baik lah kepada kita.
0: Kan, jadi kena sentiasa positif lah kan. Okay, kalau mungkin dengan apa yang kita buat tu, mungkin kesannya bila kita tengok tak ada sambutan tu, kita terus rasa down. Dia akhirnya emosi kita yang terganggu. Kan, maknanya kita kena sebenarnya saya kira kalau itu adalah merupakan sumber pendapatan, maknanya kita kena selidik lah apa yang membuatkan mungkin video kita tu tidak dapat sambutan dan sebagainya kan. Tapi kita sendirilah yang kena memastikan. Tapis ni bukan ni. Tapis ataupun mudah faham, filter lah. Filter ni bukan untuk bila guna kamera. Betul. Tantu pandai pula guna filter kan. Ini
1: kita kena lain. Betul, kita kena macam muhasabah sikit apa yang kita buat. Kita panggil swot lah.
0: Tapi itu daripada orang kata aspek mungkin kandungan yang kita hasilkan tu mungkin sebahagian daripada sumber pendapatan kita. Ataupun mungkin kita ada tujuan. Tapi kalau mungkin kalau untuk perkara lain, saya kira tak perlu kita ambil pusing sangat kan.
1: Sebab buat apa kita nak korbankan emosi kita, kebahagiaan kita dengan perkara yang,
0: sebab kadang-kadang mereka yang bercakap tentang kita ni, saya kira kalau di media sosial lah, mereka yang mungkin memuji ataupun mungkin ni, mereka ni adalah mungkin orang yang tidak kita kenal pun. Bukan yang berada di circle kita pun. Kan, mereka ni mungkin sekadar teman di media sosial sahaja. Jadi apa yang mereka rasa adalah orang kata mereka tidak mengenali kita lah secara fizikalnya. Kan, sebab biasanya percayalah, media sosial ni adalah tempat yang kita tunjuk yang indah-indah saja. Jarang orang tunjuk kan. Sesi orang kata sisi gelap di media sosial. Okey cikgu, kita nak berehat seketika dahulu cikgu. Kita nak layan dahulu lagu ini. Selepas ini kita akan sambung lagi berkenaan topik kita untuk malam ni. Okey, terus dengar Selamat Malam.

0: Selangor FM, pilihan hantar pagi. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama kami. Seperti biasa, jam kedua kami bawakan untuk anda setiap Jumaat, curahan hati. Nampak okey tapi, dan pastinya kita nak semua dalam keadaan baik-baik saja, terjaga emosinya dan tak naklah kerana media sosial kadang-kadang kita menjadi orang yang mungkin selalu stres dan sebagainya. Kan? Kita bercakap berkenaan topik kita, media sosial, kawan atau mungkin tekanan. Kita bersama dengan tetamu kita, Encik Muhammad Zulfikri bin Salahuddin, yang merupakan ahli perkamah internasional. Beliau juga merupakan seorang guru kan, yang mengajar juga. Okey, dan cikgu, cikgu lah visa kan. Ini biasa panggilan yang biasa digunakan di sekolah apa, cikgu ke guru?
1: Cikgu.
0: Cikgu lah kan. Guru. Dia kan sekarang ada kan. Guru. Tikan guru. Okey, kita sambung lagi cikgu untuk topik kita. Okey, kita nak tanya berkenaan dengan penggunaan media sosial lah secara berlebihan menyumbang kepada masalah seperti keresahan. Mampukah ianya orang kata mendorong seseorang itu sehingga menjadi anxiety, kemurungan ataupun mungkin terganggu tidurnya, cikgu?
1: Baik. Bagi menjawab soalan ni, saya ada buat pembacaan lah tinjauan daripada tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity tahun 2022. Okey. Sebanyak 25.7% remaja yang berumur 16 hingga 24 tahun ni berisiko mengalami kesihatan mental seperti kemurungan, keresahan dan tekanan ni kerana penggunaan media sosial. Jadinya, menjawab soalan tadi, daripada data ataupun daripada kajian yang dibuat, maknanya menunjukkan memang boleh sekiranya pengguna ataupun remaja menggunakan media sosial secara berlebihan boleh menyebab kepada, boleh membawa kepada anxiety, kemurungan dan gangguan tidur. Kesemua ini disebabkan kerana remaja ni mudah terpengaruh. Terpengaruh dengan trend, terpengaruh dengan perkara yang
0: komen-komen
1: video video yang ni lah, dia yang di
0: yang mereka lihat tu kan, buatkan mereka boleh menjadi anxiety kan, kan? Terganggu tidur, teringat pula member buat unboxing dia nak unboxing apa pula gitu. Aduh, okay. Ramai yang menganggap media sosial hanyalah hiburan, dan pada pandangan cikgu lah kan, bilakah hiburan itu mula bertukar menjadi tekanan? Kalau ada yang menggunakan media sosial itu memang sekadar untuk hiburan semata-mata kan, mungkin mereka ini adalah golongan mereka yang sekadar bila melihat itu mereka cari perkara yang boleh menghilangkan stres. Ada orang memang macam tu bila dia tengok, sebab kita tahu kan konsep algoritma yang ada sekarang kan, apa yang kita suka tengok itu yang akan keluar lah. Okay, tapi macam mana kita nak melihat mungkin bagi mereka yang pada awalnya mungkin sekadar hiburan tapi akhirnya menjadi tekanan.
1: Baik, DJN, pandangan saya pertama, media sosial ni bukan tempat yang selamat lah.
0: Bukan
1: tempat yang selamat sebab dalam media sosial ni satu dunia boleh tahu pasal kita.
0: Betul?
1: Kalau kita expose diri kita, satu dunia boleh tahu. Jadi itu yang menjadikan tempat kita ni tak selamat lah dalam media sosial. Khususnya bagi remaja. Kerana sekarang trend, maaf saya sebut macam apa, seksual grooming semuanya melalui media sosial. Pengantunan seksual lah, tak siap saya. Jadi remaja terdedah kepada perkara-perkara tersebut sekiranya media sosial dijadikan sebagai hiburan sahaja. Yang keduanya, saya rasa pandangan saya, media sosial ini kalau dijadikan sebagai hiburan semata-mata, dia akan bertukar menjadi tekanan apabila trend sekarang ni trend bully cyber lah macam
0: Kan?
1: Banyak kes saya handle kes berkenaan dengan bully cyber ni sampai menyebabkan murid menjadi tekanan. Kesan dia tak nak pergi sekolah.
0: Kalau di luar negara tidak heran kalau kita dengarkan bully cyber ini sehingga mengakibatkan bunuh diri dan sebagainya.
1: Jadi kat situlah kita risau daripada media sosial yang asalnya kita download untuk hiburan.
0: Betul.
1: Bertukar menjadi tekanan apabila berlakunya bully cyber. Tidak selamat lah, tidak selamat bagi remaja. Dan juga akan berbahaya sekiranya pelajar ataupun pengguna lah, pengguna terlibat dengan ketagihan, sebagai contoh ketagihan pornografi. Dan itu sebenarnya menjadi tekanan lah, tekanan kepada pengguna sekiranya sudah ketagihan untuk berhenti tu. Berhenti tu jadi tekanan.
0: Ada kes yang susah tu nak berhenti tu kan.
1: Ada kes dah ketagihan pornografi disebabkan asal usulnya tengok TikTok. Scroll TikTok
0: sikit aja.
1: Sikit. Tiba dia nampak satu gambar, dia explore dekat web.
0: Sekarang bila explore, kalau mungkin satu ketika dulu untuk melihat perkara-perkara seperti itu, yeah, saya kira ianya perlukan platform-platform tertentu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, tapi sekarang mudah sebab kadang-kadang ada juga mereka-mereka yang mempunyai follower dan sebagainya, mm-hmm, yang orang kata dengan mudah menunjukkan sesuatu yang mungkin menarik perhatian, yeah, lah.
1: Betul.
0: Orang kata menarik perhatian mata-mata jahat lah. Yeah, kan? Jadi untuk remaja khususnya, mm-hmm, untuk terdedah lebih mudah. Kan? Senang dia kata. Scroll-scroll nampak, scroll-scroll nampak.
1: Ya, yeah, sebab tu yang kita merisaukan pandangan saya itulah. Uh-huh. Jadi pandangan saya kalau lah media sosial ni hiburan, mm-hmm, semata-mata, mm-hmm, mereka terdedah kepada macam saya sebut tadi, pornografi, mm-hmm, lepas tu ketagihan gadget dan benda ni, mm-hmm, lama kelamaan akan membawa kepada perubahan emosi, mm-hmm, membawa kepada kesan kepada akademi, mm-hmm, sasia, mm-hmm, hubungan keluarga, semua, mm-hmm, ini, mm-hmm, mendatangkan tekanan sebenarnya pada pelajar,
0: yeah,
1: pada remaja lah. Kalau kita kata dalam konteks ni remaja,
0: uh-huh,
1: cuba DGN bayangkan,
0: yeah,
1: dekat sekolah akademik kurang baik,
0: uh-huh,
1: sebab ketagihan dengan media sosial,
0: uh-huh,
1: tekanan,
0: uh-huh,
1: dekat rumah hubungan dengan kekeluargaan semakin renggang.
0: Sebab sibuk dengan telefon.
1: Yes.
0: Tekanan.
1: Begitulah.
0: Dan tekanan itu bukan hanya kepada individu yang melakukan itu saja, malah, yeah, mungkin ianya memberi impak kepada orang sekeliling lah. Ibu, betul, ayah bila tengok,
1: ibu
0: anak
1: ayah
0: terlalu cenderung.
1: Guru-guru.
0: Guru-guru juga apa nak buat, dah panggil kaunseling banyak kali, yeah, kan. Kita ada cikgu kaunseling kita kan. Dia antara yang mungkin tertekan, yeah, juga. Okey, berhadapan dengan situasi seperti itulah. Okey, dalam hubungan kekeluargaan, adakah media sosial semakin merapatkan atau sebenarnya menjauhkan komunikasi antara ahli keluarga, cikgu? Yang ini mungkin ada dua jawapan yang berbeza lah kan, yeah, bergantung.
1: Ya,
0: yeah,
1: yeah, betul. Pertama, betul lah soalan ini. Untuk menjawab persoalan ini,
0: uh-huh,
1: ia bergantung kepada cara penggunaan lah.
0: Uh-huh.
1: Kalau media sosial digunakan sebagai contoh,
0: uh-huh,
1: anak induk asrama,
0: uh-huh,
1: ataupun kita berjauhan dengan keluarga,
0: uh-huh,
1: digunakan betul-betul untuk berkomunikasi,
0: uh-huh,
1: dan tidak sampai ke tahap ketagihan ataupun tidak hanyut dengan media sosial,
0: uh-huh,
1: ini semakin merapatkan lah.
0: Mm-mm.
1: Bagi saya, kalau penggunaan itu ke arah merapatkan dengan cara apabila perlu,
0: mm-hmm,
1: menghubungi keluarga,
0: mm-hmm,
1: ataupun bila sudah lama tak berjumpa, mm-hmm, kita buat video call,
0: mm-hmm,
1: itu boleh, okay, mengeratkan.
0: Kadang-kadang mungkin family juga boleh tengok apa yang update yang selalu anak,
1: yeah,
0: orang
1: betul
0: kata update kan,
1: betul,
0: kalau bukan mungkin di WhatsApp, mungkin mereka banyak berkongsi juga, itu okey lah.
1: Okey.
0: Kan? Jadi dia bergantung lah.
1: Dia bergantung. Jika, mm-hmm, tidak dikawal,
0: mm-hmm,
1: jika tidak dikawal,
0: mm-hmm,
1: saya khawatiri ia akan memberi kesan lah kepada komunikasi keluarga lah, maksudnya, mm-hmm, kalau masing-masing balik rumah,
0: mm-hmm,
1: dengan dunia masing-masing, dengan, mm-hmm, media sosial,
0: mm-hmm,
1: jadi benda ni akan menyebabkan gap, mm-hmm, antara keluarga tu, komunikasi semakin berkurang.
0: Yeah,
1: ada kes yang saya pernah handle, ada kes ya, parents, ialah parents ni bekerja dua-dua,
0: mm-hmm,
1: anak hanya tinggal seorang di rumah,
0: mm-hmm,
1: menyebabkan makin lama bila parents balik dah penat,
0: mm-hmm,
1: jadi anak dah banyak dengan media sosial,
0: mm-hmm,
1: jadi anak ni rasa macam parents kurang cakap dengan dia.
0: Hmm.
1: Akhirnya semakin lama ada gap, semakin gap menyebabkan dia jadikan rumah tu sebagai, maaf lah, hotel, maksudnya
0: tempat untuk tinggal tidur sajalah.
1: Selebihnya semua dekat luar sebab komunikasi tu semakin kurang.
0: Dah tak perlu dah sebab sekarang ni sebenarnya kalau tak ditangani dengan baik kan, mungkinlah kan, dengan adanya bukan media sosial saja, penggunaan ChatGPT dan sebagainya,
1: yeah,
0: kan, kadang mungkin bagi remaja ni mereka dah tak perlukan dah orang yang lebih dewasa untuk memberi nasihat.
1: Betul, betul, betul.
0: Kan, ataupun guru-guru, cikgu psikologi macam cikgu kita hari ni kan, yeah, mereka boleh minta pendapat tu melalui
1: ChatGPT.
0: ChatGPT dan sebagainya, dan buatkan hubungan tu semakin jauh. Itu yang kita risaukan kan. Okey. Dan kita nak buka lagi soalan ni. Ada soalan daripada Azman dari Sentul. Kata, saya perasan setiap kali makan atau berkumpul bersama keluarga, semua lebih banyak melihat telefon daripada berbual, dan kami berada di tempat yang sama tetapi masing-masing seolah hidup dalam dunia sendiri. Bagaimana kita boleh mengembalikan komunikasi dalam keluarga tanpa perlu bergantung kepada telefon dan media sosial? Ini sebenarnya saya kira rata-rata daripada mungkin sedang dengar sekarang ni, bila ada pendengar kita tanyakan soalan macam ni, mungkin anda pun terasa juga,
1: yeah,
0: tanpa kita sedar kadang-kadang, yeah, di kedai makan memang kita dapat lihat. Kadang-kadang benda dah cantik dah, lepak, yeah, orang kata duduk makan bersama keluarga tu dah elok sangat lah, orang kata aktiviti tu kan. Tetapi tanpa kita sedar semua sibuk dengan telefon. Bukan yang dewasa je, bukan yang remaja, malah yang seawal 5 tahun pun dah ada dah tablet, yeah, mereka sendiri, betul, dan sebagainya. Jadi macam mana sebenarnya kan?
1: Pertama ya, DJN, mm-hmm, saya nampak dalam hal ini,
0: mm-hmm,
1: peranan ibu bapa tu lah, peranan mm-hmm. ketua keluarga tu mm-hmm. perlu di kita panggil diperkuatkuasakan lah. Mm-hmm. Sebagai contoh, kita bagi rules mm-hmm. kalau dalam dekat kedai makan mm-hmm. kita tak izinkan penggunaan telefon siapa-siapa mm-hmm. sahaja, termasuk
0: siapa yang pegang telefon dulu dia bayar.
1: Ya. Itu kalau yang lepak dengan member kan.
0: Kan ada kan, saya ada tengok macam tu, siapa ambil telefon dulu dia kena bayar. Betul. Tak ambil, sebab, tak bersudah.
1: Betul. Sebab yelah, sebab saya rasa dalam hal ni keluarga kita, kita yang uruskan sendirilah. Maksudnya daripada segi peraturannya mm-hmm. kita nak tetapkan macam mana, itulah peranan sebagai ketua keluarga lah. Dalam masa yang sama untuk situasi yang beginilah mm-hmm. memang diperlukan kepada kreativiti mm-hmm. Lah mm-hmm. kalau kat kedai makan mm-hmm. kalau kita masing-masing senyap tak ada topik, memang kita akan main phone.
0: Betul. Sebab kita boring, hambar.
1: Krik-krik. Lah, hambar. Ya, hambar. Jadi sebab tu sama ada
0: kena ibu, ada topik menarik lah.
1: Ayah, ya. Mm-mm. Bina, ciptalah satu topik. Mungkin mula-mula kekok lah. Kita rasa macam awkward lah mula-mula. Sebab mula-mula. Tapi saya rasa lama-kelamaan, kalau ini dijadikan budaya, InsyaAllah saya rasa boleh.
0: Boleh kan?
1: Boleh. Sebab
0: kita yang kena biasakan perkara itu.
1: Ya, kita kena biasakan. Lebih baik kita berubah sekarang. Mm-hmm. Maksudnya, kita ambil momen tu sekarang. Mm-hmm. Daripada kita kehilangan momen tu. Kalau anak kita semua dah besar, kita dah tinggal rumah berdua mm-hmm. dengan isteri saja, anak semua dah besar mm-hmm. susah nak dapat momen makan bersama di kedai makan.
0: Betul.
1: Sementara kecil ni okey lah
0: kan. Jadi jangan sia-siakan lah. Kadang-kadang orang kata waktu tu memang ada lah untuk bersama-sama, tetapi kadang-kadang bersama-sama tu semua ada urusan tersendiri kan. Jadi peranan ketua keluarga tu penting lah.
1: Peranan
0: kan, dah kalau ayah dah bagi, orang kata dah, mak dah bulatkan mata tu, insyaAllah
1: semua kena faham lah. Kena faham.
0: Okey, ada soalan daripada Hafiz ni dari Cerah. Saya bekerja dalam bidang pemasaran digital dan hampir sepanjang hari saya perlu berada di media sosial lah. Bila balik kerja pun saya masih lagi perlu melihat telefon kerana takut terlepas sesuatu. Bagaimana saya boleh membezakan antara tumpuan kerja dan ketagihan media sosial? Adakah saya ni orang kata perlu untuk lakukan digital detox? Macam mana tu kan? Okay. Sebab dia kerja. Jadi mungkin kerjanya memang orang kata dia kena sentiasa adalah. Kalau kita di Selangor FM pun kita ada juga rakan-rakan yang bekerja memang sebagai penjaga media sosial saja. Jadi orang-orang seperti ini memang akan selalulah orang kata memantau media sosial lah kan. Tapi pastinya ada perbezaan antara mereka yang betul-betul melakukan kerja sahaja dengan mereka yang hayal kerana media sosial. Jadi macam mana?
1: Okey, baik ya. Terima kasih DJ An. Pertama kalau kita kata kerja jaranglah kalau kita kerja 24 jam lah. Mm-hmm. Biasanya kerja akan ada
0: 9 jam lebih kurang.
1: Ya, 9 jam lah. Jadinya kalau katakanlah pendengar memang bekerja dengan media sosial, pendengar, jadikanlah waktu kerja untuk melihat media sosial tu betul-betul waktu kerja. Maksudnya kalau dalam waktu kerja perlu melihat media sosial, waktu tu sahajalah. Habis waktu kerja, kurangkanlah untuk melihat media sosial. Sebab saya difahamkan kalau di Norway ni antara negara yang paling work-life balance tu paling tinggi lah. Maknanya mereka balancekan kehidupan harian dengan pekerjaan. Supaya bila pekerjaan ataupun kehidupan seharian kita ni dapat dibalancekan kerja dengan kita, dengan keluarga, saya rasa ini yang membantu dalam mengurangkan tekanan. Kerja penat. Kadang-kadang kita berhadapan dengan media sosial, kalau kita hari-hari scroll penat. Kita tengok dengan katakanlah kita kena scroll media sosial selalu kan. Kadang-kadang kita penat juga. Jadi waktu kerja okay, kita all out. Tapi waktu habis kerja kita teruslah dengan family.
0: Patutnya dah ketepilah.
1: Ya, ketepikanlah. Sebab kerja ada had dia.
0: Ada limit dia kan. Jangan
1: biar keluarga tak ada gantilah. Kalau tak ada keluarga tak ada gantilah.
0: Okay. Mereka ni kita perlu ajak pergi ke kelas lah yang akan diadakan oleh Cikgu Fitri tu. Okey, menjaga hubungan kekeluargaan, elakkan media sosial keterlaluan. Wah, topik kita main lagi. Okey, apa mungkin 3 amalan kan yang mudah yang boleh diamalkan oleh pendengar untuk memastikan media sosial menjadi alat yang memberi manfaat bukan naik tekanan?
1: 3 amalan ya. Pertama, sudah pasti kita kena tahu limitasi kita.
0: Okey, limitasi kena tahu ya.
1: Limitasi had. Okay, penggunaan media sosial, had dia setara mana. Kalau kita nak berkongsi perasaan, ada boleh. Tapi ada hadnya. Tak semua kita boleh kongsi.
0: Betul.
1: Yang kedua, jauhi perkara negatif. Sebab dalam media sosial dia bercampur semua. Manfaat, mudarat, positif, negatif, semua bercampur. Jadi kita yang kena jauhkan perkara negatif lah. Supaya bila kita jauh perkara negatif, manfaat akan datang.
0: Betul. Okay.
1: Yang ketiga, jadilah pengguna yang bijak. Pengguna yang bijak ni kita sendiri yang menilai diri kita. Kita yang boleh mengawal, kita yang pegang phone, kita yang buka, kita sendiri. Jadi untuk pastikan media sosial ni menjadi alat yang memberi manfaat, kita kena bijak dalam penggunaan. Kita jangan hanyut dengan media sosial. Kalau kita hanyut, kita kurang bijak lah. Jadi tiga amalan tu, limitasi, kena limitasi. Yang keduanya, jauh perkara yang negatif. Dan yang ketiganya, jadilah pengguna yang bijak. Bijak tu kita yang tentukan sendiri.
0: Okey, kita nak tanya juga kan, mungkin peranan bagi setiap individu dalam mewujudkan ruang media sosial yang lebih positif, selamat dan saling menyokong ni. Kadang-kadang mungkin kalau kita gunakan dengan bijak lah, tadi kita ada sebut juga berkenaan dengan kita perlu bijak kan. Okey, pasti media sosial ni dapat membantu kita daripada pelbagai aspek, kalau kita pandai cari kan. Tapi kalau yang mungkin yang kita layari tu sia-sia, maka sia-sia lah yang kita dapat. Jadi macam mana tu, kita nak kena masuk orang kata grup-grup apa ni, pembimbing rakas bayu ke? Macam mana? Mungkin ada cara ke?
1: Baik, untuk menjawab soalan tadi tersebut, pertama, kitalah sebagai, kita sebagai individu nak menjadi, nak mewujudkan media sosial yang lebih positif dan saling menyokong, kita kena elakkan menjadi netizen yang toksik lah.
0: Kadang-kadang kita tak sedar kita
1: pun toksik. Kadang-kadang kita tak sedar kita cepat judge sangat. Mungkin
0: ialah kadang ialah apa yang tunjuk tu sikit-sikit. Kita ni nilai apa yang kita nampak, terus kita nak nilai.
1: Betul, kita cepat sangat menghukum.
0: Kita FOMO, kita nak kena gitu tenang. Kita kena juga tinggalkan komen kat situ supaya kita nampak macam tahu eh.
1: Padahal kadang kalau kita tak komen pun tak ada apa,
0: tak luar apa pun.
1: Itu pertamalah. Saya rasa kita kena elakkan daripada menjadi netizen toksik lah.
0: Betul.
1: Yang kedua, kita kena ada empati lah.
0: Betul.
1: Cuba bayangkan kalau sebagai contoh ada satu status lah, dia kata dia sedih lah. Jadi kalau kita nak jadi yang toksik, kita kata alah sedih sikit je, alah biasalah tu.
0: Biasalah,
1: kita tak empati. Yang sepatutnya, yang terbaiknya untuk kita mewujudkan media sosial yang selamat, saling menyokong ni, kita kena empati. Empati ni maksudnya put your foot in other shoes.
0: Cubalah kan, orang kata
1: cuba letakkan diri kita pada situasi dia lah.
0: Betul.
1: Kalau kita letakkan pada situasi dia, agak-agak kita nak condemn dia ke ataupun kita nak bagi support?
0: Betul, sebab saya kira perkara itu kadang-kadang mungkin pandangan kita lah. Contoh dalam satu situasi kan, kita rasa benda itu biasa untuk kita. Sebab contohlah kan, ada orang yang mungkin bila mereka berpisah, bercerai, mereka boleh hadapi dengan tenang. Tapi ada orang kadang-kadang dia sampai tekanan, depression dan sebagainya. Ada orang malah boleh menamatkan riwayatnya. Jadi untuk seseorang menerima satu keadaan itu tidak sama.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita tak boleh fikir yang alah kecil je, aku okey je. Kalau aku kena okey je.
1: Kita tak boleh samakan diri
0: kita dengan orang lain.
1: That's why saya kata empati tadi lah.
0: Empati tu kena ada lah kan. Jadi kita sebagai manusia, saya kira sepatutnya kita memang kena ada empati tu kan.
1: Ya, betul.
0: Tapi kadang-kadang kita tu lah, kita kan hidup dengan pilihan. Kita boleh memilih jadi baik jahat, tapi itulah kadang-kadang orang memilih jadi menyakitkan hati tu.
1: Betul.
0: Itu yang kadang-kadang tak ada simpati tu. Okey, akhir sekali kan, mungkin ada mesej yang boleh disampaikanlah kepada ibu bapa, remaja dan semua pengguna media sosial agar mereka ni lebih bijak untuk mengurus dunia digital tanpa mengabaikan kesihatan mental.
1: Baiklah, yang pertama sekali DJ An, saya rasa untuk kita jadikan media sosial ni kita bijak lah, kita bijak dalam menguruskan dunia digital ni. Pertama, kita manfaatkan teknologi yang ada. Sebenarnya teknologi yang kita ada sekarang ni satu kelebihan lah. Kita manfaat lah sebenarnya. Sebenarnya dia memudahkan kita. Kita nak berhubung dengan orang lain boleh. Kita nak dapat maklumat secara cepat pun boleh. Sebagai contoh kan, kita tahu macam mana kita boleh tahu Khairul Amin jual sambal baru daripada media sosial.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita manfaatkan
0: 300 ribu tadi saya tengok, dia punya yang tengok tu tak sempat saya, orang kata nak battle.
1: Itulah kan. Jadi maksudnya kita memanfaatkan teknologi yang ada supaya dia memberikan manfaat.
0: Okay.
1: Yang kedua, kita kena seimbang antara penggunaan media sosial dengan masa kita bersosial lah.
0: Betul.
1: Maknanya kalau kita hanya semata-mata dalam media sosial tanpa kita ada interaksi dengan individu yang sebenar, itu sebenarnya boleh memberi kesan lah kepada kita. Jadi untuk mendapat kesihatan mental yang baik sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita kena seimbang lah. Media sosial pun okey, kita okey, kita layan juga. Dalam masa yang sama, interaksi dengan manusia yang sebenar, interaksi dengan keluarga, interaksi dengan komuniti perlu ada juga. Dan yang terakhir, pandangan saya untuk media sosial ni, kita parents lah, terutama parents lah, mesti pantau penggunaan media sosial anak-anak. Banyak kes yang melibatkan penyalahgunaan media sosial ni disebabkan kurangnya pemantauan daripada ibu bapa. Ibu bapa hanya bagi handphone, Lepas tu biar. Lama kelamaan anak tadi yang sedang identiti dengan kecelaruan identiti tu, sedang mencari identiti, tersalah pilih kawan, tersalah cari maklumat, tersalah tengok, menyebabkan mereka ketagihan, ketagihan gadget, ketagihan perkara-perkara yang tak baik. So bermula daripada kurangnya pemantauan, menyebabkan bila kurang pemantauan ibu bapa, menyebabkan media sosial itu jadi tekanan dan memberi kesan kepada kesihatan mental pengguna.
0: Jadi peranan ibu bapa sangat penting kan, untuk memastikan anak-anak kita ini terhindar daripada perkara-perkara yang tidak seeloknya bagi mereka yang masih remaja, yang mungkin masih kurang matang dalam membuat penilaian, yang sebab mereka ini kita kategorikan sebagai mereka yang sedang mencari identiti. Mereka yang paling mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Kalau sebut berkenaan dengan pengaruh rakan sebaya ni, saya kira bukan remaja je, ada yang berusia pun kadang-kadang terpengaruh. Jadi kalau kita sendiri kadang-kadang pun boleh terpengaruh, apalagi mereka ini yang masih lagi orang kata belum cukup matang untuk membuat keputusan kan. Okey, apapun terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Encik Muhammad Zulfikri bin Salahuddi yang merupakan ahli perkamar international. Okey, dan pastinya dalam perkongsian topik kita pada malam ini iaitu media sosial kawan atau tekanan. Okey, semoga apabila kita melayari media sosial yang dicipta ini kan, dapat memudahkan kehidupan, menghubungkan silaturahim dan menjadi medium perkongsian ilmu serta inspirasi, dan jangan biarkan menjadi tempat kita mengukur nilai diri, membandingkan kehidupan atau mencari kebahagiaan semata-mata daripada pandangan orang lain kan. Kadang-kadang kita tak sedar kita suka membeli persepsi orang. Kita nak orang nampak kita ni bagus-bagus, hebat-hebat, bahagia-bahagia saja, sedangkan yang kita lalui perit setiap hari itu penuh dengan lakonan kan, tak nak macam tu kan. Dan hakikatnya kehidupan sebenar berlaku di luar skrin telefon. Jadi luangkan masa bersama dengan keluarga, sahabat dan insan tersayang, kerana orang kata ianya lebih pentinglah untuk kita kan, untuk dapat berkasih sayang dengan orang yang dapat kita lihat secara fizikal di depan mata. Apapun, terima kasih kita ucapkan sekali lagi untuk topik yang kita bawakan, juga bagi pihak penerbit kita Puan Azmira Diana Musa untuk topik kita pada malam ini, media sosial kawan atau tekanan. Okey, jadi semoga kita dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan. Semoga ibu bapa terus prihatin dan melihat, memantau anak-anak mereka yang masih lagi remaja. Kan kadang-kadang bukan kata memantau anak remaja, boleh pantau juga kadang-kadang suami kat sebelah. Risau-risau sekarang ni. Semua merisaukan. Aduhai. Okey, lain yang dahulu, ini dia Hazin untuk anda, lagu nyanyian daripada K.R.U. Adam, Terhangat di Pasaran Selangor FM.

Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita, eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat itu dia Hakim Rosli dengan Kawin Dua. Amboi seronok boleh dengar ya. Apa lagi esok hari cuti kan. Okey, untuk anda juga di jam yang ketiga ini pastinya yang nak dengarkan lagu anda ke udara, hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Jom nak teruskan lagi waktu ini. Kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Kalsom, Koreta sendiri. Selangor FM.

Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan tragedi 3 anggota polis maut akibat renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Hashim, Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi dan Korporal Chiu Tek Siong telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Raimi diterbangkan menggunakan pesawat TUDM dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu ke Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu sebelum dibawa pulang ke Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, jenazah Korporal Chiu Tek Siong diterbangkan ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Ketiga-tiga jenazah selesai menjalani bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Lance Korporal Muhammad Raimi redha dengan pemergian anak kedua daripada 5 beradik itu. Ikuti luahan hati ibu dan bapa Allahyarham Nur Azila Zakaria dan Ismarubi Ismail.
1: Hilang lah. Sebab dia, dia tak ada tinggal tanda. Dia nak pergi. Yelah isi saya 31 lah tujuan. Tak ada, tak ada cakap apa-apa. Tak ada pelik-pelik lah. Cuma dia cakap nak balik lah. Nak balik tapi tak boleh balik. Tiket mahal. Tunggu tiket murah dia kata. Tengok lah tiket murah bulan 7, bulan 8 ni kata.
2: Lah berhubung aku 1.5 wasak kemarin. Dia atas wasak. Dia perasaan ibu. Perasaan ibu apa ke. Mana tak terkejut. Anak. Dari kecil lagi ke.
0: Dalam perkembangan sama, Balu Korporal Chiu, Tan Wei Wei tidak menyangka kepulangan suaminya hadir dalam suasana pilu. Menurut Tan, suaminya sudah lama berhasrat untuk berpindah bertugas ke Sibu supaya dapat tinggal bersama keluarga. Kini, beliau hanya memikirkan masa depan 5 anak perempuan mereka yang masih kecil. Jenazah Korporal Chiu tiba di lapangan terbang Sibu petang tadi untuk penghormatan terakhir sebelum disemadikan. Ke perkembangan lain, peruntukan sebanyak RM1.29 juta diluluskan kepada 13 institusi pendidikan Islam di Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu bagi membiayai projek penyelenggaraan dan baik pulih infrastruktur asas institusi berkenaan sekaligus memperkukuh pembangunan pendidikan agama serta kebajikan pelajar di Melaka.
3: Belajarlah rajin-rajin, jaga akidah, akhlak, syahsiah, hubungan dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, dengan jiran-jiran kita, dengan orang Islam dan bukan Islam, supaya Melaka ini jadi negeri contoh aman.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan.
3: Tadi saya jumpa Syekh Wazir Al-Makki yang mengetuai sebagai ketua sekolah pondok seluruh negara. Baiki sekolah pondok bagi latihan AI dan komputer di sekolah pondok.
0: Menurut beliau, pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Perdana Menteri turut menyatakan bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil yang telah diluluskan kerajaan akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi.
3: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai Islam yang seimbang serta mengamalkan sikap hormat-menghormati terhadap penganut agama dan kaum lain demi memperkukuh keharmonian negara.
3: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia. Hormat bumi, bukit-bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih, dari penyelewengan dan rasuah. Hubungan kita dengan orang Islam baik. Hubungan kita dengan orang Islam kita hormati. Dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati. Bau kita seimbang.
0: Beliau berkata demikian dalam ucap tama pada majlis perasmian Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah, Melaka. Berita seterusnya. Sebanyak 12 kontena mengandungi daging beku seberat 348,000 kilogram bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit dirampas dalam op ribat Sepanggar di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Pesuruhjaya Polis Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu melibatkan ayam dan daging babi sejuk beku dari China serta Hong Kong.
4: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Alta Custom 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Tiga anak Allahyarham Muhammad Nizam Muhammad Jafri yang maut selepas kenderaan dinaikinya dihempap pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong pada 3 Ogos lalu layak menerima faedah orang tanggungan bawah skim lindung 24 jam Perkeso. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso, Aziruan Arifin menjelaskan setiap anak menerima RM178.20 sebulan menjadikan keseluruhan lebih RM530 sebulan. Faedah itu akan dibayar sehingga mereka berusia 21 tahun atau tamat pengajian ijazah pertama. Anak sulung Allahyarham turut menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 secara sekali bayar. Keperkembangan luar negara, 13 kanak-kanak cedera selepas sebuah kereta merempuh pusat perkembangan kanak-kanak di Kanchanaburi, Barat Thailand. Presiden Pertubuhan Pentadbiran Sub Daerah Kaeng Sian, Ampai Ritik Kamrop berkata, kejadian berlaku kira-kira 11 pagi ketika terdapat 34 kanak-kanak di pusat berkenaan. Kesemua mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Siasatan awal mendapati pemandu kereta berusia 54 tahun itu dipercayai tidak sedarkan diri akibat masalah jantung sebelum kenderaannya terbabas dan merempuh pusat berkenaan. Suhu melebihi 40 darjah Celsius direkodkan di Seoul dan beberapa kawasan lain di Korea Selatan, sekaligus menunjukkan gelombang haba tahap serius sedang melanda negara berkenaan. Menurut pentadbiran meteorologi Korea, ia merupakan kali pertama suhu melebihi 40 darjah Celsius di Seoul sejak 1 Ogos 2018 dengan catatan suhu 41.8 darjah Celsius. Gelombang haba ekstrim itu dijangka sedikit reda pada hujung minggu ini, namun keadaan panas terik dijangka berterusan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia sudah takdir begitu. Itu juga antara lagu permintaan yang nak didengarkan oleh rakan kita kan. Dia kata kehidupan ini sederhana, jika tidak mampu membahagiakan cukup tidak melukakan. Betul, saya setuju sangat-sangat okay, dengan kata-kata yang awak berikan tu. Okey, dah sampai ke hujung saya temankan anda. Terima kasih untuk anda menghampiri 4 jam bersama dengan saya dari 8 malam tadi sehinggalah kesan ini. Apapun nak ucapkan selamat berhujung minggu, selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga tersayang. Dan jangan lupa juga untuk hari Sabtu dan Ahad bersama dengan tim kita untuk hari Minggu kan, kita 6 jam bersama dengan anda untuk setiap segmen. Saya kembali lagi bersama dengan anda Isnin nanti. Apapun, selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga tersayang dan selamat malam semua. Lagu ini untuk penutup segmen kita malam ini. Okay, saya belanja baik punya orang kita. Lagu industri.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

Persembahan Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Ya. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM, menerusi Nasional yang berhantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Anda telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur buat kopi O, teh O panas, apa saja. Minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa ya, saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat. Berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil kan. Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau saya ada sampai pukul 6 pagi. Untuk sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri. Terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Europe dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Ya. Tahun ini 31 Ogos, lebih tepatnya 31 Ogos 2026. Sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Ramai yang tak sabar ya, nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti.

Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng berhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita jenguk lagi ya. Siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya? Jom, saya nak ajak anda. Ajak anda bertukar sekejap ya. Bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu terus berkobar-kobar dalam jiwa anda. Jangan patah harapan, jangan putus harapan, jangan putus asa. Semangat terus dalam kehidupan. Kita putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Akira Kushida, Uchu Keiji Gaban.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Lagu yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rasidah Utama, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata, untuk kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zaid Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan, terimbau kenangan, kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau. Banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya. Sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif. Mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup. Sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang. Tapi kejarlah hidup yang lebih tenang, agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkannya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya. Dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelam kabut nak tukarlah, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk melesen ataupun menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Jadi pada 3 Julai yang lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan program pembaharuan teksi madani nasional sebagai usaha menambah baik perkhidmatan teksi di negara kita selaras dengan pengumuman Belanjawan 2026. Bagus juga teksi S70 tu, cantik. Siti Mazlifah hadir dari Batu Wood, Pulau Pinang. Mantap. Kita ada siapa lagi? Kak Moiti pun hadir. Ida Kari dari Gold Sand katanya. Dulu duduk UK, sekarang Gold Sand. Putra XS, kita ada Farif Hakimi juga. Cik Tibai, Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau. Mantap. Yang hadir semakin pagi semakin ramai. Mastura hadir. Noli Halim salam hadir dari Besut, Terengganu. Besut, Terengganu. Dekat situ ada pantai penarik tau. Saya suka pergi pantai penarik sebab apa? Makan celup tepung. Zulkifli Kuala Terengganu hadir. Sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu persembahan Safura. Agak lama kita tak layan lagu ini kan. Tajuk lagu ini adalah Cinta Bersulam Dusta. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Oh, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Diam tak diam dah sudah pun 3:30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu saya rasakan untuk pertemuan hari ini. Hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa bagi saya lah. Sebab perang ini

akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istilah perang baru kita nak berpeluh, baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri, mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan cara teratur, cara telus, elak daripada apa istilah yang kita panggil iaitu istilah sakau ataupun ketirisan. Jadi kita perlulah sebenarnya, pada saya, kita juga sama-sama kena menjaga keamanan negara kita. Jangan jadi macam Sikitol. Kita kena ingat bahawa Melaka dulu satu empayar yang besar. Tapi ada pengkhianatan yang berlaku, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ada sesebuah negara yang sebelum ini gagah, berani, banyak aset ketenteraan, tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu, ya. Mengkhianat negara sendiri, itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Yang paling penting, jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli Nizam, Ikan KK, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Maria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond 65, Azri Nuri, Aini 67, Pok Ia Conchode, Kak Ia, Faiz Rahman, Adrin Amin, Sabri Ganu, Rashida Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker Caltech, pam-pam-pam, mantap Fadli, Wazir Osman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha, ada Bri SP, ini pun nampak lori juga ni, ada Pak I, Asmadi, Norina Ina, Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MTJ, ada Fa, Abel Farhan, oh ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aid Zabani katanya GBH mantap, ya. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantapnya, eh. Libaba Shop, pemandu e-hailing hadir, mantap. Kasih horn lah, eh. Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini burger? Semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas store burger dan sebagainya waktu ini, sambil layan lagu-lagu terbaik Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi buju kata sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu, ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini. Lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

komposernya adalah E. Ali Edwin dengan Berakhir Satu Percintaan. Dengan lagu ini maka berakhirlah koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu, semua terimbau kenangan. Tapi yang paling penting, jangan terbawa-bawa sangat dengan kenangan tu kan. Kita imbau boleh sebab kita nak belajar dari sebuah kenangan. Sebab kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pengajaran dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan terus kuat semangat di masa akan datang. Mudah-mudahan kita terus berjaya di masa akan datang. Saya sering mendoakan anda semua pendengar National FM, geng-geng buruh hantu. Semoga anda terus kekal sehat, ditambah rezekinya setiap hari, terus berjaya dalam hidup. 4:03 minit pagi waktu ini di jam yang kelima National Geng Buruh Hantu. Hari ini Sabtu, ramai yang katanya nak pergi beriadah di awal pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur. Baru bangun ni bang. Okey, alhamdulillah. Bangun-bangun terus cari National FM. Itu yang kita mahukan. Ada nak pergi beriadah pagi ni dengan ahli keluarga kan. Itu bagus, itu bagus. Pagi-pagi bangun, brisk walk, jogging, jaga kesihatan baik-baik. Sebab kesihatan itu bukan untuk diri saya tahu, untuk diri anda dan juga keluarga anda. Apatah lagi kalau anda seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang lelaki, isteri pula tak kerja, anda seorang yang bekerja mencari rezeki. Jadi anda perlu kekal sihat kerana keluarga anda memerlukan anda. Baik, apakah bayangan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri? Sama-sama kita nantikan kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberikan bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam ambang Merdeka 31 Ogos ini ya, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, yang mampu memberikan kelegaan kepada rakyat. Jadi beliau menyatakan selain pada pengumuman berkenaan pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober depan turut dijangka memberikan manfaat dan juga kesejahteraan kepada rakyat. Jadi doakan kepada Allah SWT semoga kita terus diberikan kekuatan pada ambang merdeka nanti. Beliau kata akan membuatkan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu jugalah dalam pembentangan belanjawan pada Oktober nanti. Jadi sama-sama rakyat nantikan. Mudah-mudahan satu pengumuman yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya percaya pengumuman itu juga akan memberikan sesuatu kelegaan kepada rakyat Malaysia. Aisyah malam ni lewat sikit, kata Aisyah. Aisyah Panchkat ya. Kenapa baru sekarang Aisyah Panchkat? Aisyah, kenapa baru sekarang Aisyah? Kenapa tinggalkan abang sorang-sorang? Wah, gitu. Ada yang baru Panchkat dengan saya. Jadi terima kasihlah walau lewat pun punch card, tapi tetap punch card bersama dengan saya. Linda Kitchen juga turut punch card. Dayang Durafida, ada Mat Din, Purnama Merindu, Iris Chome, Trakus Jalanan, mantap. Kasih horn satu kali, Din Taiping, Azman, kita ada Azhar, Bogeyman, ada Mael, Ismi Pal, Mawak Fadil, Azlan Nordin, dan 6979. M. Radi, Mat Nor juga bersama-sama baru punch card ya. Ramai yang baru bancakan, alhamdulillah. Yalah, hujung-hujung minggu ni kan, kadang-kadang tidur awal. Sebelum-sebelum ni bekerja tak cukup tidur kan. Mudah-mudahan tidur anda tadi dibuai mimpi yang indah eh? Kalau mimpi ngeri, jangan salahkan saya sebab anda tidur tak cuci kaki. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda waktu begini. Terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik, Dilkia Kari. National Geng Buruh Hantu di National FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Meniti Suratan, persembahan bulan Mei membawa kita ke 4.32 minit pagi waktu ini. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan. Jom kita sama-sama lihatkan yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Langkawi, Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai, termasuklah di negeri Terengganu, di Besut, Setiu dan juga Kuala Nerus sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang sedang memandu dalam keadaan hujan? Ada. Jadi fokus anda kena 200% lah. Jangan main-main di atas jalan raya, ya. Dia bila kita mula memandu saja, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Itu adalah keselamatan kita bersama, tanggungjawab kita bersama. Jadi tunaikan tanggungjawab anda sebaik-baik mungkin. Ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju. Nampak saja laju, saya laporkan kepada JPJ, laporkan kepada polis trafik, biar anda disaman. Saman itu bukan untuk, kata orang tu, memberikan kekejaman kepada anda. Tidak. Saman itu memberikan peringatan kepada kita agar kita terus saja ikut peraturan. Peraturan dan juga undang-undang yang dilaksanakan adalah untuk kita ikut. Bukan sekadar undang-undang, bukan sekadar peraturan. Dekat mana-mana ada peraturan. Di mana-mana pun ada peraturan. Dalam rumah kita pun ada peraturan, pada keluarga kita kan, pada anak-anak kita semua. Jadi peraturan perlu diikut. Peraturan bukan untuk memberikan kekejaman, tetapi peraturan untuk mengajar kita tentang erti disiplin, tentang ikut kebenaran. Black Aqua, selamat pagi. Kela Hasri juga, Aidil 188, Rosni Zatul Azwar. Kita ada Rosna Ahmad, Emma Asma, Cik Norma, Nur Azlina, Ima, Zamri WPK. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Rukiah 65, Yasin 1703, Aziz Muhammad, Lin 707, Farhan Nadia, Bulat Kofi, Sal Abdullah, Tia Akila, Kak Mila, ada Kayun. Abi Hashim, Suhaila, Nizam. Kita juga ada pilot darat. Pilot darat, Abang Bas kita. Katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan, Kuantan ke Temerloh. Abang Mat kita, dia kata baru punch card. Kenapa baru punch card? Dia kata baru bangun tidur bang, baru tukar pilot ni. Okey, itu yang kita mahukan. Tukar-tukar pilot. Colek power katanya terus on. Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu terbaik terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Merusi hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Lagu dan lirik ciptaan Ria, Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kita terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bintang dari persembahan budak kacamata. Ini lagu menutup tirai untuk menangis tapi berjuga til. Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ada yang kekal dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, memang tak boleh nak tidur. Jadi di awal pagi ini kita terus ucap syukur kepada Allah SWT, terus diberi nafas untuk kita terus lakukan kebaikan, untuk kita lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mana yang susah hati, teruslah berdoa, doa perkara-perkara yang baik. Jadi jangan pernah kita meremehkan kekuatan doa, ya. Kerana Allah sentiasa akan mendengar setiap bisikan hati kita, walaupun kita merasa tidak ada yang mendengarnya. Jadi teruslah berdoa dan percaya pada Allah SWT, dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat sebenarnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu baru telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52. Manakala Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, kalau semalam anda terlepas raudah hari untuk awal pagi ini 5.15 minit pagi, saya akan putarkan kembali raudah dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang pertama. Ini dia yang telah pun disediakan oleh berbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Dan rakaman raudah di Masjid Rashdu Solihin Shah Alam Selangor, ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, kalau bersama-sama dengan saya, hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ke arah ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda, melusuk hati anda, memberikan kedamaian, memberikan satu keinsafan, ataupun menyedarkan kita. Tapi percayalah, lagu-lagu itu saya harapkan dapat menghilangkan resah anda di jam yang terakhir. Sebab saya tahu ada yang resah je sepanjang malam. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan UK. Tajuknya adalah Kau Satu-Satunya. Siapakah satu-satunya yang kita cari? Sudah tentunya satu-satunya Yang Maha Esa, yang memberikan kedamaian kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburhantu di Nasional FM.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan Al-Kabair yang bermaksud adalah dosa-dosa besar oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan tajuk kita malam ni, kita masuk di dalam tajuk berkaitan dengan dosa bagi pemimpin penipu. Tuan-tuan sekalian, ini tajuk memang dalam kitab tamunya. Dia bukan tajuk rekaan. Dia orang pandang, dia nampak lain macam, lain macam ustaz tajuk kita malam ni. Ini memang dalam buku, dalam kitab. Boleh rujuk, boleh tengok tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Tajuk kita malam ni menghuraikan tentang dosa bagi pemimpin yang penipu. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar. Apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuklah penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul, maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah akan nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum azabun alim. Yang bermaksud sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, iaitu kejam kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak, maka mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Rujukan daripada surah Asy-Syura ayat 42. Muslimin muslimat, para jemaah sekalian. Baik, secara asasnya di dalam tajuk ini menerangkan tentang berkaitan bab seorang yang dilantik menjadi pemimpin ataupun orang yang dilantik diangkat sebagai pemimpin ni, bahasa mudahnya dia ada kuasa lah. Dia ada kuasa, dia ada authority, dia boleh buat segala-galanya. Yang di bawahnya adalah rakyatnya. Tapi dalam sikap seorang pemimpin ini, dia ada sifat iaitu suka menipu rakyat. Okey, seorang pemimpin yang menipu rakyat. Dan termasuklah juga pemimpin yang melakukan kekejaman terhadap rakyatnya. Sedangkan Bila sebut sebagai pemimpin, dia mestilah ada sikap tanggungjawab yang besar. Apatah lagi menghadapi penderitaan daripada rakyat yang berada di bawah, dan perlulah ada usaha untuk mengubah nasib mereka. Dia bukan kata confirm dia boleh jadi berubah, tetapi paling-paling kurang adalah usaha. Usaha untuk apa dia? Nak membantu rakyat-rakyat yang sedang berada di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kategori menderita dengan masalah kehidupan. Contoh hari ini kita mungkin bab tentang ekonomi, ekonomi harga yang meningkat, semua naiklah tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, sikap bagi seorang pemimpin ni, dia perlu faham dan letak dalam jiwa dia adalah aku kena pandang yang di bawah ni, yang rakyat aku ni yang dalam kesusahan, yang sedang menderita. Dan sifir mudah dia adalah dia kena meletakkan bagaimana dirinya apabila berada di dalam situasi rakyat tersebut. Contoh hari ni mungkin aku tak berapa rasa sebab aku ada di atas. Tapi one time, satu masa kemungkinan bila aku berada di bawah, aku berada di tempat rakyat hari ini, so aku kena rasa apa yang dirasai pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ini bagi seorang pemimpin, dan itulah sikap yang mesti dan wajib perlu ada. Sebab apa? Kalau tidak meletakkan diri berada di tempat rakyat, maka dia akan jadi payah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia mungkin kita boleh sebut je, contoh kalau saya jadi pemimpin, tuan-tuan sekalian. Tapi tak nak lah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Contoh je. Contoh bila saya jadi pemimpin. Okey, saya kata, okay, semua hari ini rakyat-rakyat yang berada di bawah saya, hendaklah kita berjimat cermat di dalam berbelanja kerana dengan kos peningkatan ekonomi yang sangat mendadak. Tuan-tuan sekalian, saya boleh sebut macam tu. Dan itulah yang kita mampu sebagai saya seorang pemimpin, yang saya mampu sebutkan. Sebab apa? Saya tidak berada pada kondisi ataupun keadaan seorang rakyat yang ada pada hari ini. Saya just sebagai pemimpin, just mampu saya sebut sekadar itu sajalah. Tapi bila hari ini, kita yang sebagai rakyat, dengar saya sebut macam tu, nak berjimat, habis jimat dah ni encik. Kan? Habis jimat dah ni, nak jimat macam mana? Takkan tak nak beli beras langsung? Takkan tak nak beli untuk makanan langsung, kan? Jadi nak sebutnya, tuan-tuan para jemaah sekalian, ada ketikanya bukan sekadar saya sebut, saya pun kena turut bersama berada di bawah. Bukanlah saya tolak, okay, saya dengan ini saya tak nak jadi pemimpin, maka saya nak jadi rakyat supaya saya nak merasai. Di barat macam lepas tangan pun tak boleh juga. Tapi saya kena turun, saya kena tengok apa masalah yang sebenarnya bila menjadikan kita nak suruh berjimat pun ada masalah juga. Jimat habis jimat dah ni, tuan-tuan sekalian. Kan sehari memang orang kata catu-catu jugalah kita punya berbelanja pun. Kan sebab takut dengan keadaan beberapa bulan akan datang, berapa tahun yang akan datang lagi pun kita tak tahu keadaan bagaimana. Jadi yang sepatutnya saya bukan sekadar sebut bagi tahu je. Saya bagi tahu, tapi saya kena turun juga ada masa. Turun, tengok, oh macam ni, patutlah. Kawasan ni, keadaan dia begini. Kawasan ni pula, keadaannya sebegini. Barulah dia berkata, kita sebutkan, apa yang kita sebut ni berpijak pada bumi yang nyata. Sebab kita bukan sekadar sebut, kita pun dah cuba tengok dah juga. Kita dah buat study, kita dah tengok beberapa tempat terutamanya yang memang betul-betul dalam keadaan kesusahan. Kan? Kesusahan, kita suruh berjimat, mereka jimat habis dah. Tapi tetap juga rasa tinggi dengan bebanan perbelanjaan. Jadi ini tuan-tuan dirahmati Allah, tanggungjawab bagi seorang pemimpin.
1: Allahumma

0: Sukma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Persembahan ekspedisi dengan lagunya Hijau Bumi Tuhan. Alhamdulillah, lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda, kerana pukul 6 pagi nanti saya nak pass baton ruang udara ini bersama dengan rakan saya seterusnya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, nasional hujung minggu ya. Siapakah rakan saya tu yang akan ke udara bersama dengan saya? Bersama dengan anda pukul 6 pagi nanti, siapakah rakan saya tu? Surprise. Kalau nak tahu, anda kena terus dengarkan nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sekejap saja lagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga telah bersiap sedia di konti masing-masing. Masing-masing nak ke udara sebab siaran mereka saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi nanti saya serahkan kembali RTM Johor, Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis serasi denganku. Di sebelah pantai timur ada Kelantan FM, Terengganu dan juga Pahang FM. Di Sabah, Sarawak FM. Juga di stesen daerah Sibu, Tawau. Ada Sandakan FM juga. Kita ada Langkawi FM juga. Alhamdulillah. Terima kasihlah kerana terus menyokong RTM. 80 tahun kami bersiaran, anda terus menyokong kami di sini. Yang menyebabkan menyebabkan kami terus relevan, menyebabkan kami terus bersama-sama dengan anda, sebabnya apa dia? Sebab anda juga. Anda yang terus menyokong dari dulu hinggalah ke saat ini. Ada yang bertanya juga, bila Abang Manis lagi Abang Manis akan ke udara lagi? Dia kata Abang Manis ni macam biskut, dia kejap ada, kejap tak ada. Baiklah, baiklah. Doakan saya terus sihat. Malam esok saya akan ke udara lagi bersama dengan anda. Sebab malam esok ada apa dia? Sebab malam esok ada misteri malam di sebalik mata. Pukul 1 pagi hingga 2 pagi. Tajuknya nikmatnya syurga. Nanti sama-sama kita nantikan misteri malam di sebalik mata bertemankan dengan Abang Manis ya. Okey, terjawab soalan. Ada yang tanya tadi, Abang Manis ni bila lagi ke udara? Jangan risau, malam esok insyaAllah. Doakan saya panjang usia, doakan saya sihat selalu. Saya akan terus ke udara bersama dengan anda. On tak on? Kasih on terus ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, di bulan kebangsaan ini kita terus kibarkan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Dekat kereta, dekat premis perniagaan, dekat pejabat, dekat lori, dekat bas, kita kasih meriah tahun ini untuk tahun untuk hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun untuk tahun ini ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita kongsikan ataupun saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita bersama kan. Manalah tahu kan, sebab ramai yang sedang mencari kebahagiaan. Tapi kita kena ingatlah, bahagianya kita itu takkan sama dengan kebahagiaan orang lain tau. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Cukup kita jalani hidup kita semampunya, nikmati seadanya dan bersyukur untuk segalanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: lagu terbaru. Atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya DJ Ad ataupun Ad Selamat dalam Weekend Wake Up. Dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari, saya akan menemani anda dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, info-info menarik dan juga berita-berita yang soheh lagi tepat. Saya temani anda untuk Weekend edisi 8 Ogos 2026 bersama dengan 24 Safar 1448 Hijrah. Bagaimana anda semua hari ini? Jom kita bangkit dari subuh kita. Subuh kita subuh yang positif. Jom kita teruskan hidupkan dengan aura-aura positif kita. Jangan layan-layan negatif-negatif ni. Kita biarkan mereka ke tepi. Okey, baiklah, jom kita akan mulakan Weekend Wake Up kita dengan lagu daripada Raihan, Peristiwa Subuh. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, pilihan tepat. Anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM Klik Selangor FM. Okey, baiklah. Jadi bulan ini, bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Jadi, dah dapatkan dah jalur gemilang nak letak di kereta di rumah. Jom kita naikkan, kita meriahkan semangat kemerdekaan kita dengan jalur gemilang. Memang jalur gemilang sentiasa ada di hati, tapi tak salah untuk ada di rumah ataupun di kenderaan anda. Jom kita terus berhibur seloka cak kuncak, dan nanti pada jam 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 dari bilik berita RTM. Jom terus berhibur Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
4: Patutlah hidup aku berselera, tak berkena.
5: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
4: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak patut. Apa kita buatlah hidup kita?
5: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Refleksi.
7: Dalam diam, tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita hidup dalam dunia yang sentiasa bising. Bising dengan suara, bising dengan maklumat, bising dengan jangkaan. Setiap masa, ada sesuatu yang mahu kita jawab. Ada sesuatu yang mahu kita kejar. Ada sesuatu yang mahu kita buktikan. Dalam semua itu, kita jarang memberi ruang kepada satu perkara yang sangat sederhana. Diam. Diam bukan bererti kosong. Diam bukan bererti tiada apa-apa. Dalam diam, hati mula bercakap. Ada rasa yang selama ini tidak sempat kita dengar. Ada letih yang lama kita abaikan. Kadang-kadang, yang kita perlukan bukan nasihat, tapi sunyi. Sunyi untuk bernafas tanpa perlu menjelaskan. Sunyi untuk hadir tanpa perlu berperanan. Sunyi untuk menjadi manusia tanpa penilaian. Berhenti sekejap, pejam mata jika perlu, tarik nafas perlahan, biarkan bunyi di sekeliling menjadi latar, bukan tumpuan. Perlahan-lahan, dalam diam itu, ada sesuatu yang mula reda. Bukan kerana masalah selesai, tetapi kerana hati akhirnya diberi ruang. Hidup tidak menuntut kita untuk sentiasa bercakap. Ada masanya diam itu lebih jujur. Kerana dalam diam, kita tidak berpura-pura. Kita tidak bersaing, kita hanya ada. Dan dalam kehadiran itu, banyak perkara mula disembuhkan tanpa kita sedari. Hari ini, jika dunia terasa terlalu kuat, pilihlah untuk diam sekejap. Bukan untuk lari, tetapi untuk. Saya Dr. Azli Arifin. Tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
8: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya.

0: 1.09.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.

anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak, aku sejak.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: hidup aku berselera, aku tak berkena.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Dan hidup aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: POV Weekend.
3: POV Weekend hari ini. Anda dah segar bugar. Kalau dah segar bugar, jom kita terus-terus berkongsi bersembang di POV Weekend. Apa tajuk POV Weekend hari ini? Kalau boleh, kembali ke zaman sekolah. Apa kenangan merdeka yang paling anda rindu? Baiklah, ni hantaran daripada Azlan Klang. Saya paling rindu pertandingan hias kelas. Masing-masing berlumba nak hias kelas paling cantik sekarang. Tengok balik gambar rupanya sengit sana sini. Waktu tu awak buat dengan penuh kegairahan kan. Jadi biasalah sengit-sengit tu. Dia benda perkara yang cantik bukan semestinya perlu kesempurnaan tau. Itu awak kena tahu benda tu. Sebab apa? Macam sekarang lah. Kan macam dulu awak tengok, wah cantik lah, cantik. Awak dah berpuas hati pasal awak buat dengan passion waktu tu. Kan. Tapi bila dah besar ni kita dah tahu tentang kesempurnaan. Tapi kita kena tahu kehidupan ni bukan mengejar kesempurnaan, tapi dia mengejar apa yang kita nak buat. Jadi tak apalah, yang sengit-sengit tu yang buat nampak cantik tu. Okey. Baiklah, Noraini daripada Shah Alam. Saya rindu perbarisan merdeka dekat sekolah. Pagi-pagi dah kena datang awal. Tapi seronok sebab semua pakai baju rumah sukan dan pegang bendera kan. Kan bag mesti kecoh-kecoh kan. Makan dan tentu free. Hari tu makan dan tentu free pasal ada event kat sekolah kan. Kalau di asrama tu dah tentu. Kalau asrama dah tentu hari tu makan lauk ayam. Itu dah tentunya. Okey. Noraini, saya pun teringat juga. Lagi-lagi masa sekolah rendah kan. Waktu kita tahu nak seronok je kan. Jadi Faizal daripada Kajang. Paling saya ingat pertandingan nyanyi lagu patriotik. Saya ni suara tak berapa nak ada, tapi berani juga naik pentas. Sampai sekarang kawan-kawan masih bahan saya. Awak jadi lagu apa waktu tu? Faizal, awak jadi lagu apa waktu tu Faizal? Jadi Best. Ini semua kenangan masa kita sekolah kan. Bila nak sambut bulan kemerdekaan, memang satu bulan tu cikgu akan terapkan cerita-cerita sejarah tentang kemerdekaan macam mana kan. Tengah Durhaman pergi ke Britain, macam-macam lah kan. Jadi waktu tu kita rasa macam, saya pula jenis murid yang suka subjek sejarah, sama macam anak saya nombor 2 tu. Jadi kita lagi excited dengan cerita-cerita tu kan. Baiklah, jom kita terus berhibur. Anda boleh kongsikan cerita anda di 019-330-4425 ataupun boleh telefon saya di 0322873203 atau 0322873204. Jom berhibur terus. Southgate Road, Sudirman Al-Jarshad, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Cik, minta resen mandu?
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan.
0: Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah.
1: Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
0: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
1: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Wah, dah masuk gaji.
4: Alamak, lupa nak simpan duit.
3: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.
5: POV Weekend dah kembali lagi bersama saya di Weekend Wake Up. POV Weekend hari ini, topik kita hari ini apa? Kalau boleh kembali ke zaman sekolah, apa kenangan merdeka yang paling anda rindu sekali? Okey, dari Siti Hajar Bangi, saya rindu cikgu bagi reben dan bendera kecil. Lepas tu sepanjang hari kita kibarkan bendera sambil nyanyi lagu merdeka. Kan? Sambil nyanyi lagu merdeka tu, lagu apa yang paling top sekali waktu tu? Kan? Ceritalah. Lagu apa paling awak suka nyanyi waktu tu, kan? Rizal daripada Petaling Jaya. Dulu sambutan merdeka tak perlu benda mahal pun. Cukup dengan bendera, lagu patriotik dan kawan-kawan. Itu yang paling best. Yalah. Dia kadang-kadang apa, dia seiring dengan apa zaman dia tu tau. Bukan zaman sekarang semua nak kena mahal. Tengok juga apa yang kita buat, kan. Pasal kalau dah sekarang, kalau dulu kita dapat beli bendera RM1 yang ada gula-gula dalam tu, dah okey pun hati dah, kan. Sekarang zaman sekarang, bendera yang ada gula-gula dalam batang tu, entah ada ke tidak. Kalau ada pun kita kena beli lebih, pasal kita dah ada anak, nak beli untuk anak juga, kan. Jadi tu biasa tu, Rizal. Okey. Aina dari Gombak, yang paling rindu buat collage Jalur Gemilang. Satu kelas buat sama-sama, ada yang potong kertas, ada yang tampal, ada yang sibuk makan keropok. Tapi yang sibuk makan keropok tu mungkin dia yang tukang bawa nanti. Kan, ni pakai, dia pakai cawan, pakai pinggan, kan. Tapi kita colorkan, buat merah, buat putih. Lepas tu kita susun jadi collage tu, kan. Jadi bendera Malaysia tu, kan. Tu yang seronok tu. Okey. Syarul daripada Ampang. Kenangan paling best masa cikgu suruh buat persembahan. Saya jadi askar dalam sketsa merdeka. Siap pakai baju ayah punya. Sampai sekarang gambar tu masih ada. Wuih, mantap, kan. Bulan ni awak kena up gambar tu kat media sosial awak. Mana-mana media sosial awak ada, awak kena up, kan. Jadi menunjukkan memang kita patriotik daripada dulu sekali. Betul, dia ada sketsa, ada pentomin, kan. Kita pun macam, oh macam ni pentomin, oh macam ni sketsa. Okey, baiklah, jom. Ini lagu yang menjadi siulan masa kita sekolah rendah. Saya ingat sangat, zaman tu memang saya turun naik tangga pun menyanyi lagu ni. Cuma dia ada pembaharuan sikit. Jom kita dengarkan dari Dr. Sam, Saya Anak Malaysia. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Ini rekodnya, San. Ini dia rekod Hasan yang pertama, baru saja dikeluarkan.
5: Bagus, Tuan. Saya ucapkan selamat berjaya pada si Hasan.
6: Tenaga untuk menentang pada. Biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai, di gumpalan awan menutupi bulan.